0: obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
1: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
0: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Berat dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
4: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanahkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
5: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jamaah masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jamaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jamaah haji di sana.
4: Sementara itu mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
6: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali.

0: jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
1: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, terdapat jamaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima debarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondokgede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus.
5: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
6: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
5: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
6: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
7: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
6: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan.

0: terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
1: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
0: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
3: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
4: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus habis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Marta Doki, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
7: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Rum pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: pagi ini.
1: Nah, untuk Anda pendengar di manapun berada, khususnya yang ada di Kabupaten Bandung, hari ini sudah hadir tentunya lokasi SIM keliling di Kabupaten Bandung untuk hari Senin 15 Juni 2026, di mana SIM keliling Kabupaten Bandung hari ini itu bisa dilakukan melalui layanan mobil SIM keliling yang berada di Demetik Mall Majalaya dan juga Bank HIK Cileunyi, pendengar ya. Dan perlu diketahui juga bahwa SIM keliling Kabupaten Bandung itu hanya melayani perpanjang SIM A maupun SIM C. Selain itu pun juga pendengar, selain tadi ada di Demetik Mall Majalaya dan Bank HIK Cileunyi, untuk yang ada di Kota Bandung di mana nih yang akan juga bisa melakukan perpanjang untuk SIM keliling ya. Untuk SIM keliling hari ini pendengar di Kota Bandung berada di Ten Avenue dan ITC Kebon Kalapa ya. Pendaftaran SIM keliling Kota Bandung itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Syaratnya adalah membawa SIM yang asli masih berlaku, tidak melebihi dari masa berlakunya, KTP asli atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku berikut fotokopi KTP, dan pelayanan SIM keliling Kabupaten Bandung hanya melayani perpanjang SIM A dan juga SIM C. Dan perpanjang SIM itu dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa berlakunya habis. Jadi jangan sampai kelewat, pendengar.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Bandung pagi ini.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung pagi ini.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung, dan tentunya juga kalau kita melihat di agenda hari Senin ini, pendengar, 15 Juni 2026, ini sejumlah mahasiswa akan kembali menggelar aksi demo di Bandung ya. Titik aksi demo mahasiswa hari ini berlokasi di gedung DPRD Jawa Barat. Salah satu elemen mahasiswa yang menggelar aksi demo yakni BEM Unisba. Dalam unggahan Instagramnya, masa aksi terlebih dahulu itu akan berkumpul di Akuarium Unisba pada pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum bergerak menuju gedung DPRD Jawa Barat. Dalam keterangannya, BEM Unisba menyatakan aksi demo ini sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin membebani masyarakat, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya biaya hidup, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga persoalan pendidikan dan juga kesejahteraan ya. Dan juga pendengar, terkait hal itu pun juga ini masa aksi juga ini akan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi yang dirasakan masyarakat ini semakin berat ya. Jadi tentunya juga untuk Anda pendengar yang hari ini akan juga melewati jalan-jalan tertentu, untuk tentunya bisa mengambil jalan alternatif lain ya, untuk menghindari kemacetan. Alan Abana masih akan menemani Anda pendengar dan membahas berbagai isu yang juga sedang terjadi di Kota Bandung. Terima kasih juga untuk Anda pagi hari ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Kemarin cukup ramai pendengar rekaman video yang memperlihatkan sebuah trotoar di Jalan Ambon Kota Bandung berubah fungsi menjadi bangunan parkir. Dan ini viral di sosial media. Bahkan juga di beberapa sosial media memperlihatkan sebuah mobil di tengah parkir di bangunan tersebut. Dan terkait hal itu pun juga pendengar, kita akan membahas terkait pembongkaran garasi mobil pada trotoar yang berada di Jalan Ambon. Dan pagi hari ini kita juga sudah tersambung dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung bersama Kris Marjadi.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Kris.
2: Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
2: Alhamdulillah baik Pak.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Kris, apa sebenarnya yang kemudian juga terjadi berdirinya di atas bangunan di atas trotoar Jalan Ambon itu seperti apa, mungkin Pak Kris boleh disampaikan?
2: Ya, baik kan dan rekan-rekan pendengar semua gitu. Jadi pertama kami mendapatkan informasi itu yang tadi disampaikan di awal itu kan ada sudah viral di media sosial. Begitu ya, jadi sudah kami monitor. Kalau nggak salah saya lagi malamnya tuh saya scrolling IG gitu. Nah ternyata muncullah berita itu, atensinya cukup besar. Dan kemudian pada pagi harinya kami langsung ke lokasi Pak. Jadi kami langsung ke lokasi, mengecek lokasi. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan kewilayahan setempat gitu ya. Jadi ternyata di kecamatannya tuh Bandung Wetan, kelurahannya di Citarum. Saya juga sudah berkontak dengan teman-teman di kewilayahan dan juga mencoba menghubungi dari pemilik bangunannya. Nah, kemudian kami lakukan upaya untuk melakukan pembongkaran begitu ya, mengembalikan lagi pada fungsinya. Ternyata fungsinya kan di situ adalah trotoar ya Kang ya, sehingga kami lakukan yang upaya pada pagi siang harinya kurang lebih pukul 13.30 begitu untuk dilakukan penertiban, yaitu membongkar. Dan selesai pembongkaran itu dengan menggunakan alat berat kurang lebih sekitar pukul 18.30, pukul 19, kira-kira seperti itu Kang, informasinya yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, kemudian kalau di beberapa media sudah diketahui pemilik bangunan tersebut, gimana Pak responnya ketika proses kemudian eksekusi gitu ya, bangunan yang berdiri di atas trotoar tersebut?
2: Ya memang kalau itu juga sempat ya dilakukan live streaming oleh salah satu media juga ya Kang ya, dan itu kan ada di media sosial ya. Ya memang disampaikan bahwa memang yang bersangkutan merasa kaget karena kan tadinya kok kenapa langsung dibongkar. Nah, jadi ada dua hal. Yang pertama kami bisa dilakukan sebenarnya pembongkaran itu secara mandiri oleh yang bersangkutan, karena yang bersangkutan memang kan sudah melakukan pelanggaran ya Kang ya, karena mendirikan bangunannya tidak pada ruang yang seharusnya begitu. Jadi kan ini kalau istilahnya kan alih fungsi ruang ya gitu. Tadinya ruang milik jalan berupa trotoar sekarang menjadi garasi gitu. Tentu juga apapun ya alasannya, tentu juga tidak bisa kita melihat bahwa itu menjadi alasan pembenar. Tentu saja yang kita lihat adalah mengembalikan pada fungsi ruang yang seharusnya, yaitu trotoar. Itu Kang.
0: Baik, sebelumnya memang sudah ada pemberitahuan atau peringatan kepada pemilik untuk membongkar sendiri, atau memang sebelumnya tim Satpol PP langsung membongkarnya saja Pak? Kalau melihat situasi kemarin ada beberapa klarifikasinya seperti itu Pak?
2: Ya memang waktu itu kami coba menghubungi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pendirian bangunan dimaksud. Silakan melakukan pembongkaran mandiri. Karena ini kan sudah viral juga, bukan persoalan viralnya, tapi ini kan sudah kita menganggap bahwa ini adalah aduan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti. begitu Pak.
0: Betul. Pak, sebelumnya ada pernah kejadian seperti ini juga Pak di Kota Bandung Pak, atau baru kali ini saja Pak?
2: Ya memang ada beberapa yang sudah kita lakukan penertiban juga ya Kang ya. Jadi kita mengupayakan untuk mengembalikan pada fungsi awal ruangnya. Jadi kalau misalnya di atas saluran air

0: sebuah tindakan pelanggaran seperti itu hingga akhirnya Satpol PP langsung eksekusi seperti itu ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Baik, baik. Kemudian Pak, kalau kita melihat aduan-aduan masyarakat seperti ini Pak, himbauan juga untuk masyarakat seperti apa ketika ada hal-hal yang memang ternyata itu haknya pengguna jalan kemudian digunakan tidak sebagaimana mestinya, seperti apa Pak?
1: Ya, memang kami selain juga melakukan pemantauan begitu ya Kang ya, juga kita juga menerima pengaduan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang merasa terhalangi haknya begitu ya, ketika ada peralihan ruang yang tidak semestinya seperti yang dilakukan kemarin. Ya kan harusnya haknya juga hak pejalan kaki ya, mendapatkan trotoar yang layak untuk digunakan sebagai sarana pejalan kaki. Kemudian saluran air juga kan itu juga haknya juga dari masyarakat untuk mendapatkan misalnya saluran air yang bersih dari gangguan, dan itu juga melakukan upaya pencegahan banjir dan meluapnya air pada jalan begitu ya, yang mengurangi fungsi jalan. Itu juga kita lakukan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Seperti itu Kang.
0: Baik, baik. Tentunya juga terima kasih Pak Chris Marji atas informasinya pagi hari ini.
1: Terima kasih Kang.
0: Sehat selalu Pak.
1: Terima kasih Kang. Terima kasih.
0: Baik, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Negeri, itu tadi perbincangan kami bersama Kepala Bidang Ketertiban Umum dan juga Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Bandung, Chris Marjadi.
2: Bandung pagi ini.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Gak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, pulang.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung, dan tentunya juga terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Dan kalau kita melihat pendengar ya, di akhir-akhir ini ya, kalau kita melihat harga-harga gitu ya, ada yang sudah mulai merangkak naik ya tadi di beberapa segmen, tapi kecil-kecilan katanya. Dan selain itu pun juga kalau kita melihat beberapa informasi pendengar bahwa harga kedelai ini pun juga meningkat. Nah, Anda pun juga merasakan hal demikian tidak gitu ya ketika Anda belanja? Coba Anda boleh WhatsApp-an ke kami di 0811-220-9760 pendengar, terkait dengan harga kedelai yang ini terus merangkak, bahkan ini berdampak terhadap pengrajin tahu dan juga tempe yang semakin juga teriak. Anda sudah rasakan juga kah pendengar? Dan tentunya juga nanti kita akan melihat juga bagaimana juga dari pengrajin tahu atau pengrajin tempe yang juga bercerita gitu ya, dan bagaimana situasi kondisinya saat ini. Anda pun juga kalau misalkan merasakan hal demikian gitu ya, beberapa di komoditas atau harga pokok masyarakat yang naik, Anda boleh sampaikan pendengarnya di WhatsApp-an saja ke kami di 0811-220-9760 ya. Dan Anda pun juga boleh juga memberikan pandangannya, tanggapannya terkait situasi kondisi ekonomi saat ini. Anda boleh sampaikan ke kami. Mau telepon juga boleh pendengar di 0227275551 atau di 720-0996.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu pabrik tahu di Desa Langensari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ini juga telah berhenti beroperasi sejak sekitar 2 bulan terakhir, di mana kondisi tersebut dipicu juga kenaikan harga kedelai impor yang ini tuh semakin mahal seiring menguatnya dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Para perajin mengaku kesulitan menutup biaya produksi karena harga bahan baku yang ini kemudian terus meningkat. Sementara daya beli masyarakat tidak memungkinkan mereka menaikkan harga jual secara signifikan. Akibatnya, banyak pelaku usaha memilih menghentikan produksi untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Terkait hal itu, pendengar, kita akan juga membahas terkait kenaikan harga kedelai yang ini terus merangkak dan para pengrajin tahu dan juga tempe ini semakin teriak. Kita sudah tersambung dengan Ketua Pengrajin Tahu Jawa Barat, ada Kang Jamal. Selamat pagi, Kang Jamal.
1: Pagi, Kang.
0: Sehat, Kang Jamal? Halo, Kang Jamal?
1: Halo.
0: Halo, halo. Baik, baik. Kang Jamal, boleh disampaikan seperti apa Pak kondisi terkini harga kedelai di pasaran dan ini seberapa besar kenaikan dibandingkan beberapa bulan lalu Pak?
1: Ya sekarang harga naiknya besar sekali sih. Sekarang udah harga 11.200. Waktu sebelum puasa itu 8-9 ribuan lah.
0: Cukup tinggi juga ya. Ini kalau kita melihat faktor utama yang menyebabkan harga kedelai ini terus mengalami kenaikan itu apa Pak yang dirasakan?
1: Kalau menurut importer sih yang awal-awalnya perang dulu. Dari perang dulu. Terus sekarang gara-gara dolar naik terus.
0: Itu berpengaruh
1: sekali. Karena kita kan ya, pakai kedelainya impor.
0: Oke, kedelainya impor. Kemudian ini seberapa besar Pak dampak kenaikan harga kedelai terhadap para pengrajin tahu ya dan tempe khususnya di Jawa Barat?
1: Ya besar sekali dampaknya. Ada yang apa? Ya kita udah mulai berkurang keuntungan. Malah ada yang sampai merugi, sampai tutup di daerah Cianjur ada tutup pabrik.
0: Dari sini ada yang tutup gitu ya. Baik. Kemudian ini biasanya Pak sebelum perang kemudian juga harga dolar naik. Ini katakanlah dalam satu bulan gitu ya Pak ya. Itu bisa-bisa menghasilkan berapa atau terjual berapa banyak Pak tahu atau tempe ini?
1: Kalau untuk tahu tempe ini masih stabil sih harganya. Apa yang diproduksi banyak sekali ya. Di daerah Cibuntu aja udah jutaan tahu sehari.
0: Tapi dengan adanya kenaikan ini, apakah ada penurunan, Pak?
1: Kalau untuk produksi enggak ada penurunan sebenarnya. Yang jadi masalah itu ya dari modalnya aja kita ketarik.
0: Oh, keuntungannya tipis seperti itu?
1: Ya, bahkan ya sampai merugi ada.
0: Paling merugi ya. Apakah juga kalau kita melihat Pak di tengah kenaikan bahan baku, kemudian apa atau strategi apa yang Pak Jamal kemudian lakukan agar minimal gitu ya, bisa tetap bertahan gitu usaha ini Pak?
1: Kalau untuk sekarang belum, tapi biasanya kita mau menaikkan harga sih biasanya.
0: Oh, mau menaikkan harga. Tapi kita sejauh
1: nunggu
0: ini sudah
1: stabil dulu harganya. Karena kan sekarang ini masih belum stabil. Sekarang dolar masih naik. Jadi kedelai masih naik juga.
0: Oh, kedelai masih naik. Jadi belum untuk menaikkan harga gitu, Pak.
1: Belum, kita menunggu stabil harganya dulu. Soalnya kalau kita menaikkan harga nih hari ini, terus besok kedelainya naik lagi, nah itu yang jadi bikin repot.
0: Oke. Pak Jamal sendiri sudah punya prediksi kira-kira stabil akan ada di mana biasanya gitu Pak? Mungkin di 3 bulan ke depan mungkin menanti atau 1 bulan mungkin menanti Pak?
1: Kalau menurut apa kebiasaan tahunan sih biasanya sampai Agustus.
0: Oh gitu. Tapi memang sebelumnya memang suka seperti itu Pak. Kalau tadi berbicara Bapak tahunan tuh ada di Agustus itu pasti naik.
1: Ya, tapi nggak sebesar ini naiknya gitu. Biasanya pas bulan Agustus itu mulai turun lagi biasanya.
0: Oh biasanya. Rata-rata itu kenaikan di berapa Pak? Kalau di sebelum ada pasca perang dan dolar naik ini?
1: Ya 8.000 9.000 lah paling tinggi.
0: 8.000 9.000-an ya. Ini udah
1: 11.200. 11.200 ya.
0: Baik, baik. Pak, kemudian gimana Pak respon masyarakat ketika harga tahu dan tempe nanti akan mulai naik? Apakah sudah mungkin diworo-woro gitu dari sekarang supaya tidak kaget para konsumen atau seperti apa, Pak?
1: Kalau konsumen sih udah nerima, udah apa, asal jangan terlalu tinggi, kitanya ya kita juga menyesuaikan lah. Enggak, kita mau menaikkan harga juga bukan ingin untung besar. Apa? Enggak, konsumen semua jangan sampai merugi lah.
0: Baik. Biasa Pak, kalau para pengrajin tahu itu menaikkan harga di kisaran berapa tuh Pak, berapa persen?
1: Itu biasanya kita naik nggak terlalu besar sih, paling besar Rp500 per bungkus.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Jamal, adakah kekhawatiran jika kondisi ini terus berlangsung lama, Pak?
1: Ya pastilah, kita semuanya khawatir. Kalau ini berlangsung lama atau naik terus, ya ini juga kan, ini udah mulai resah lah.
0: Kemudian apa nanti yang Bapak akan lakukan atau strategi apa yang akan Bapak lakukan sebagai pengrajin tahu ini, Pak?
1: Ya untuk sementara kita nunggu dari pemerintah dulu, yang katanya akan ada subsidi, tapi belum tahu pasti sih. Ini kita masih apa? Masih apa dalam masa penilaian dulu mungkin dari pihak Bappenas, terus dari pihak koperasi.
0: Berarti pemerintah sudah mulai turun tangan seperti itu Pak menghadapi situasi kondisi ini.
1: Sudah.
0: Oke, sudah.
1: Seminggu kemarin lah kita ada rapat dengan pihak Bappenas.
0: Oke, apa kemudian Pak yang disampaikan tadi?
1: Ya itu kita Pak Bappenas menampung aspirasi sih. Dan benar, kemungkinan akan ada
0: subsidi tadi.
1: Apa? Subsidi mungkin.
0: Oke.
1: Ya seperti tahun dulu lah, 2023 kita pernah mogok produksi dan subsidi turun, terus kedelai juga ikut turun lagi.
0: Oh gitu ya. Ini biasa subsidi bisa berapa persen Pak? Kalau dari pemerintah yang kemarin tahun-tahun lalu diterima?
1: Oh tahun-tahun lalu itu kita 1.000 per kilo. Kalau sekarang kemungkinan sekitar 2.000 katanya, tapi nggak tahu sih, belum pasti.
0: Oke, ya. Tapi belum
1: kalau ada. Kalau subsidi turun lah kita nggak usah menaikkan harga.
0: Oh karena sudah tercover ya.
1: Iya. Yeah.
0: Baik Pak Jamal, mungkin harapannya para pengrajin tahu ini kepada kebijakan pemerintah agar tentunya harga kedelai ini bisa lebih stabil lagi dan kembali gitu ya ke harga normal seperti apa Pak?
1: Ya harapannya kedelai ini apa? Ya Bulog jualan lagi lah seperti dulu, adakan lagi apa swasembada pajale, terus apa kedelai lokal digalakan lagi, karena kedelai lokal juga kan bagus, lebih malahan ada yang lebih bagus dari impor, kualitasnya ada seperti apa Cianjur, Galunggung. Jadi kalau pemerintah menggalakkan lagi kayak dulu pajale, padi, jagung, kedelai yang ada di Bulog, ya mungkin harganya bisa stabil lah. Jadi saya minta pemerintah ya menggalakkan lagi pajale di Bulog gitu. Biar harga bisa stabil dan terkontrol oleh Bulog.
0: Baik.
1: Jadi bukan cuma karena apa harga dari importir aja yang kita dapat gitu.
0: Tapi petani-petani atau ya petani-petani kedelai pun juga bisa berkembang gitu ya di negara kita sendiri gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Pak Jamal, karena harganya juga bagus, hampir sama dengan impor, harga kedelai lokal itu ya. Kalau ada.
0: Cuman barangnya menipis atau stoknya tidak ada atau produksi sedikit atau seperti apa, Pak?
1: Kalau di pasaran sih nggak ada.
0: Oh, ini jadi masalahnya ya. Oke, baik. Tentunya Pak Jamal, sehat selalu, mudah-mudahan apa yang diharapkan amin, ya, amin. Bisa kembali normal kembali harga kedelai ini. Tentunya bisa mencukupi juga apa yang diharapkan. Terima kasih Pak Jamal atas waktunya.
1: Amin, sama-sama.
0: Sehat selalu ya. Pak. Selamat pagi.
1: Amin, Kang.
0: Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Pak Jamal, salah seorang pengrajin tahu di Jawa Barat.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung. Dan kali ini kita akan juga simak laporan reporter-reporter kami di mana Kota Bandung ini jalin kerjasama dengan Kota Waringin Timur, perkuat pembelajaran e-government dan pengembangan potensi daerah dalam Warta Terkini.
1: Warta Terkini.
0: Silakan laporan Anda, Atep.
2: Ya, baik, seru pendengar, beberapa informasi dari Kota Bandung sampaikan selain beberapa yang fokus utama, salah satunya juga terkait pemetaan sampah di Kota Bandung dari pemerintah provinsi akan menyiapkan menghibahkan alat pengolahan sampah untuk pengolahan sampah di kewilayahan dan memang saat ini lagi infrastruktur dan pemetaannya masih dilakukan untuk tempat yang mesin dari hibah dari provinsi tersebut. Dan selain itu juga informasi dari Kota Bandung terkait Husein masih menunggu perkembangan terkait akan direvitalisasinya Husein Tasikmalaya Negara. Dan baik saya mendengar terkait info yang barusan atau tadi yang dilakukan apel bersama pemerintah Kota Waringin Timur yang habis apel dari pagi tadi dihadiri dengan Bupati Kota Waringin Timur dan melakukan langsung MOU dengan Kota Waringin Timur dan pemerintah Kota Bandung terus memperluas jaringan kerja sama antar daerah sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan dan pertukaran pengetahuan di berbagai sektor. Satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui penetangan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan menurut Wali Kota Bandung, Farhan mengatakan kerjasama tersebut tidak hanya berfokus pada hubungan pemerintahan, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam bidang pendidikan, pengembangan sumber daya alam, hingga penempatan penerapan teknologi pemerintahan berbasis digital atau e-government. Dan menurut Farhan, Kota Bandung dapat menjadi salah satu pusat pembelajaran bagi daerah lain, khusus dalam pengembangan sistem pemerintahan digital. Sebaliknya, Bandung juga dapat belajar dari potensi dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan dikatakan Wali Kota Bandung itu M. Farhan, ia mencontohkan kerjasama tersebut dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi dan mahasiswa, khususnya dari bidang geologi. Dan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Waringin Timur dinilai dapat menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung seperti Universitas Padjajaran atau UNPAD dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan Farhan juga berharap kolaborasi yang telah dijalin ini tidak berhenti pada satu daerah saja. Ia menargetkan kerjasama semua serupa dapat diperluas dengan berbagai kota dan kabupaten lain di Indonesia guna memperkuat sinergi pembangunan nasional. Dan pada kesempatan yang sama juga menyoroti pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi sosial sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan menurutnya. Data yang dihasilkan dari sensus tersebut menjadi modal dasar yang pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi makro untuk jangka panjang. Ia menjelaskan sensus ekonomi yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam merumuskan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selain mengandalkan data sensus yang dilakukan secara terus berkala, pemerintah Kota Bandung juga akan terus melakukan pengumpulan data tahunan untuk memantau perkembangan ekonomi dan dinamika pembangunan yang terjadi di masyarakat. Melalui penguatan kerjasama dan antar daerah serta dukungan data ekonomi yang akurat dan berkelanjutan, pemerintah Kota Bandung berharap dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dari kawasan Balai Kota Bandung, Atep Bolin melaporkan kembali ke studio rekan Alan.
0: Baik, terima kasih laporan Anda, Atep Burhanuddin. Di mana Kota Bandung jalin kerjasama dengan Kota Waringin Timur, perkuat pembelajaran e-governance dan pengembangan potensi daerah.
1: Bandung pagi ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: RRI. Program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
1: Baik, pendengar, tentunya kita sudah masuk di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan tentunya juga Anda boleh sekali pendengar memberikan laporannya terkait dengan permasalahan pelayanan publik. Anda boleh simpan dan save nomor kami di 0811-220-9760. Sekali lagi, Anda boleh save di 0811-220-9760. Atau Anda juga nanti bisa kirimkan voice note Anda, ataupun juga kalau misalkan ada bukti berupa video atau fotonya, boleh disampaikan agar kami nanti akan coba jembatani kepada dinas-dinas terkait. Selain ini, pendengar, kita akan bahas tentunya aduan-aduan masyarakat sudah masuk, dan nanti kita akan bahas aduan pertamanya. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak, boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif.

0: warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami krisis air bersih memasuki musim kemarau. Terkait hal itu juga kita sudah tersambung juga dengan narasumber kami, pendengar, sudah tersambung di line telepon, Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya, Jembar Adisetya, S.Pd.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Selamat pagi, Pak Jembar.
2: Selamat pagi, Kang Alan.
0: Sehat selalu, Pak.
2: Alhamdulillah, gimana Kang Alan kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya baik. Pak Jembar, ini sebelum nanti menanggapi, kita akan simak terlebih dahulu aduan warganya. Kemudian nanti Pak Jembar boleh langsung juga memberikan tanggapannya, Pak, ya.
2: Ya, siap.
0: Baik, kita akan simak ini aduan warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Halo RRI, saya Wawan, warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Daerah kami sedang krisis air bersih karena memasuki musim kemarau. Mohon bantuan distribusi air bersih ini kepada siapa ya? Dan langkah apa yang perlu kami ambil untuk memohon bantuan air bersih? Terima kasih.
0: Wah, ini kecepatan, kita ulangi lagi ya.
4: Halo RRI, saya Wawan, warga Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Daerah kami sedang krisis air bersih karena memasuki musim kemarau. Mohon bantuan distribusi air bersih ini kepada siapa ya? Dan langkah apa yang perlu kami ambil untuk memohon bantuan air bersih? Terima kasih.
0: Baik, Pak, ini terkait air bersih, Pak. Bantuan air bersih seperti apa dan bagaimana sebetulnya, Pak? Mangga.
2: Ya, di wilayah Kabupaten Tasikmalaya memang ada beberapa titik di kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang memang apabila terjadi musim kemarau ini merupakan rawan air bersih. Nah, mungkin diantaranya itu Kecamatan Cipatujah. Dan alhamdulillah di Cipatujah ini memang ada beberapa titik yang notabene sangat subur dengan air bersih. Ada beberapa titik di sana. Jadi kami pun tidak kesulitan untuk mendistribusikan air bersih dari beberapa titik yang sudah ada di beberapa sumber air di Kecamatan Cipatujah. Nah, untuk mekanisme permohonan air bersih ini cukup untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat, dan selanjutnya pemerintah desa setempat bisa menghubungi BPBD maupun Tagana di bawah Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Untuk selanjutnya kita bisa menyalurkan air bersih dari permohonan desa setempat seperti itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini memang di Kecamatan Cipatujah belum ada warga yang memang membutuhkan air bersih secara skala banyak, ya, skala banyak. Dan masih bisa terhandle oleh sumber-sumber air yang berada di beberapa titik di wilayah Kabupaten di wilayah selatan Cipatujah. Namun kemarin juga memang ada aduan dari masyarakat Tanjung Jaya di Desa Cinta Jaya terkait dengan sulitnya air bersih. Namun alhamdulillah ada perusahaan yang memang memiliki sumber air bersih yang mencukupi, dan warga setempat di sekitar perusahaan tersebut mendapatkan pasokan air bersih dari perusahaan tersebut seperti itu. Dan sampai saat ini memang di Tagana ini terus berkoordinasi dengan desa-desa yang merupakan titik rawan bencana kekeringan atau rawan air bersih, dan kami juga terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan di sekitar daerah rawan krisis air bersih untuk dapat memberikan bantuan pasokan air bersih ke masyarakat sekitar terdampak di sekitar perusahaan tersebut seperti itu. Dan kami tidak bisa bergerak secara sendiri, kami juga memang banyak sekali bantuan-bantuan atau dorongan-dorongan dari para agnia dan lain-lain untuk membantu agar pasokan air bersih ini mencukupi ke daerah-daerah yang rawan air bersih seperti itu.
0: Baik. Kemudian apa persiapan tentunya yang dirasakan menuju kemarau panjang ini, langkah-langkah apa yang kemudian Pak Jembar dilakukan oleh Tagana di Tasikmalaya?
2: Ya. Kami juga sedang melakukan pemetaan, ya, pemetaan dilihat dari krisis air bersih di tahun-tahun sebelumnya 2024 dan 2025 Kemudian setelah pemetaan tersebut kami ber,

0: komunikasi atau koordinasi dengan wilayah-wilayah tersebut. Sampai saat ini apakah pasokan air bersih masih mencukupi atau tidak. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti BPBD. Kemudian kita juga berkomunikasi dengan PDAM Kota Sukapura selaku pemasok air bersih ya di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kita juga survei terkait dengan titik-titik air bersih yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang disediakan baik oleh PDAM Kota Sukapura maupun sumber-sumber air yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan maupun sumber air pribadi seperti itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar seperti itu. Kemudian kita juga melakukan servis rutin kendaraan tangki air yang apabila memang saat digunakan bisa prima seperti itu untuk melayani masyarakat di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
1: Baik, baik, tentunya terima kasih Pak Adi atas waktunya. Sehat selalu tentunya Pak.
0: Siap, salam.
1: Salam tangguh Pak.
0: Siap, salam tangguh.
1: Baik, pendengar itu tadi perbincangan kami bersama Ketua FK Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adi Setia, SPD.
2: Bandung Pagi Ini.

Musim kemarau yang berkepanjangan membuat dampak serius bagi kehidupan sehari-hari. Air yang biasanya mudah diperoleh, kini mulai sulit didapat. Sungai dan sumur mengering. Tanaman layu karena kekurangan air. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air seperlunya. Hindari pemborosan seperti menyiram halaman secara berlebihan. Bila ada distribusi air bersih dari pemerintah atau relawan, diatur secara bergiliran dan adil. Menghadapi kekeringan bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal menjaga harmoni antar manusia, antar sesama. Falsafah silih asih, silih asah, silih asuh mengajarkan kita untuk berbagi dan saling menjaga. Dengan kebersamaan, warga dapat melewati masa sulit ini dengan lebih kuat. Air mungkin terbatas, tapi kepedulian tidak pernah kering.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Makasih ke para pendengar khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, layanan siaran pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, dan kita akan masuk di aduan kedua pendengar terkait warga Bandung yang merasa terganggu dengan adanya berbagai mobil travel yang parkir di bahu jalan di Pati Ukur. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan PLT Kasih Ketertiban di Subkota Bandung, Bapak Ulo Abdullah SE.
6: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Ulo.
7: Selamat pagi Pak, selamat pagi.
0: Sehat selalu Pak Ulo.
7: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah. Baik Pak Ulo, berkenan menanggapi aduan warga Kota Bandung dan kami akan juga sampaikan terkait aspirasi dari warga Kota Bandung, kemudian nanti Pak Ulo boleh menanggapi. Kita akan simak terlebih dahulu aduannya Pak.
8: Halo RRI, saya Irwan, warga Bandung yang merasa terganggu adanya mobil travel yang parkir di pinggir jalan di Pati Ukur seberang Hotel Neo yang mengakibatkan terhambatnya lalu lintas. Mohon dinas terkait untuk lebih tegas menertibkannya karena ini sering terjadi. Terima kasih RRI.
0: Baik Pak Ulah, mangga boleh ditanggapi terkait aduan tersebut.
7: Terima kasih Pak kepada masyarakat untuk pendengar RRI terkait dengan pengaduan tersebut. Emang betul Pak, di situ di Pati Ukur, tapi memang bukan di Pati Ukur saja, di jalan-jalan termasuk Pastel juga masih banyak pelanggaran-pelanggaran tentang tata cara parkir, baik bahu jalan ataupun trotoar ataupun bawah rambu lalu, sering dilakukan terutama oleh travel-travel yang atau menurunkan penumpang ataupun hasilnya ngetem parkir yang pinggir jalan yang menyebabkan kemacetan ataupun mengganggu arus lalu lintas. Tak lupa dari itu kami juga sudah menindak setiap travel ataupun setiap pengaduan kami tindak lanjuti, yang dimana itu kan di jalan tersebut ada juga jalan parkir pesoret Pak. Namun mereka tidak menghiraukan, jangankan benda mati, yang operasi juga tidak, ini tidak ada efek jera, sudah kami tindak, ada lagi, dan terusnya pasti tetap ada, namun kami juga tetap ditindaklanjuti untuk pengaduan masyarakat.
0: Baik, biasanya peneguran seperti apa Pak atau tindakan seperti apa yang dilakukan terkait dengan travel-travel yang memang memakan bahu jalan seperti itu Pak?
7: Ya, tindakannya dari kami sebagai petugas lapangan, teknis lapangan, penindakan mungkin surat-surat lengkap administrasi yang kita tindak terhadap pelanggaran parkir ya Pak. sudah kami tilang, baik dari kepolisian RT atau manual. Dan ada juga tempat kami bawa ke kantor untuk penindakan ataupun BAP-nya di kantor, Pak.
0: Baik, baik. Kemudian juga terkait kalau masyarakat ingin mengadu, Pak, terkait hal dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini, itu kalau ke Dishub bisa ke mana, Pak?
7: Bisa dilaporkan di IG khusus, Pak. Di situ ada dalop perhubungan ataupun dinas perhubungan Kota Bandung, Pak. Bisa ke sana dilaporkan, nanti ditampung. Insya Allah kami tindak lanjuti, karena setiap hari penegakan parkir liar tetap operasi, baik di hari Sabtu ataupun hari Minggu ataupun hari menjelang weekend, Pak.
0: Okay. Berarti itu bisa ya, Pak, ya, untuk terkait dengan laporan-laporan seperti ini. Baik.
7: Iya, bisa, Pak. Baik. Ya, silakan laporan saja, kami tindak lanjuti. Karena kan kalau operasi kami, ya kebanyakan kami ke sana nggak ada gitu, Pak.
0: Itu dia.
7: Sudah
0: ya.
7: Tahu kami berangkat dari lokasi, ya mereka main blok lagi.
0: Kucing-kucingan, nah, ya, Pak, ya?
7: Iya, mindset ataupun pola pikir orang atau pembeli yang tidak mau tertib, ya itu, Pak.
0: Baik, baik, tentunya Pak Ula, terima kasih atas waktunya dan juga jawabannya, Pak. Sehat selalu.
7: Siap. Amin, amin. Terima kasih kembali, sehat selalu untuk RRI Biaya di Udara, Pak.
0: Baik.
7: Dan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan pengaduan terhadap RT ataupun IG di perhubungan,
0: Pak. Baik, terima kasih Pak Allah, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama PLT Kasip Ketertiban di Sub Kota Bandung, Bapak Uloh Abdullah SE.
6: Bandung pagi ini.

0: Assalamualaikum, Mbak Nina. Mbak, di mana?
1: Masuk aja, Tal. Saya di kamar.
0: Kenapa, Mbak? Kok gelap-gelapan gini di kamar? Kelihatan lemes gitu?
1: Iya nih, mata aku silau, Tal. Kalau lampu dinyalain, panas aku juga tinggi, nggak turun-turun. Kadang naik, kadang turun. Udah 3 hari nih.
0: Cepat ke dokter. Bisa demam berdarah. Sekarang kan lagi musim demam berdarah. Ayo aku temenin.
2: Pastikan rumah Anda bebas dari nyamuk Aedes aegypti.
3: Dan mendengar, kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Halo RRI, dan di sesi kali ini kita akan membahas terkait pengawasan SPMB 2026 yang dilakukan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Dan di pagi hari ini kita sudah tersambung dengan PLH Kepala Perwakilan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, ada Mbak Fitri Agustin, SEMTRAP.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Mbak Fitri.
2: Selamat pagi Kang Alan, selamat pagi pendengar RRI.
0: Baik, Mbak Fitri, kita akan berbincang terkait pengawasan SPMB 2026 ini yang dilakukan juga oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya Mbak Fitri, apa peran dan kewenangan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat dalam mengawasi pelaksanaan SPMB 2026 ini?
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Jadi memang Ombudsman kan ini agenda tiap tahun ya, karena kan PPDB ataupun SPMB ini kan tiap tahun, maka ini adalah pengawasan rutin yang kami lakukan. Jadi pengawasan ini kami lakukan untuk tahun ini tuh kami ambil sampelnya di sekitar Bandung Raya. Nah nanti biasanya hasil dari pengawasan ini kami sampaikan kepada langsung kepada gubernur gitu ya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ataupun untuk yang di kota kabupaten langsung pada pimpinan daerahnya, wali kota, bupati, dan juga Dinas Pendidikan di kota kabupaten tersebut, semata-mata untuk perbaikan. Kan biasanya tiap tahun ada aja gitu ya temuan kami begitu. Nah untuk yang sekarang itu ada beberapa temuan yang kami dapati pada saat melakukan pengawasan begitu ya. Kita tahu sendiri sudah banyak di berbagai macam media ya untuk SPMB Jawa Barat ini, khususnya untuk yang SMA, SMK begitu ya. Untuk dari sisi sistemnya sendiri itu masih ada kendala begitu. Kemudian juga tiba-tiba ada perubahan dari juknis begitu ya, dari sistemnya begitu, dari jadwalnya yang seharusnya tanggal segini tiba-tiba mundur lagi begitu. Itu membuat kekhawatiran daripada orang tua siswa. Kemudian juga kami juga masih menemukan ternyata kalau untuk yang di level sekolah dasar begitu ya, masih ada yang kayak titipan-titipan gitu menggunakan surat rekomendasi. Nah terus juga banyaklah beberapa yang ketika proses verifikasi ini kemudian adanya aduan-aduan itu lambat untuk ditindaklanjuti oleh pihak sekolah ataupun cadisdik ataupun Dinas Pendidikan itu sendiri gitu Kang Alan.
0: Baik, kemudian ini apa saja indikator yang juga digunakan Ombudsman untuk menilai apakah pelaksanaan SPMB ini sudah berjalan secara transparan, objektif, dan juga berkeadilan?
2: Iya, jadi memang kami menggunakannya langsung, kami itu turun langsung ke lapangan, Kang Alan. Jadi selain kami memantau melalui online gitu ya, kami lihat dari sistemnya, kami lihat juga dari berbagai macam media begitu ya. Terus juga kami memang langsung turun ke sekolah-sekolah gitu, kami turun ke sekolah-sekolah. Ada beberapa indikator karena pengawasan ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Jadi nanti seluruh temuan tersebut kami sampaikan juga kepada Ombudsman Republik Indonesia di pusat. Nanti Ombudsman Republik Indonesia yang di pusat menyampaikan kepada Menteri Pendidikan begitu, untuk juga ada perbaikan-perbaikan terhadap SPMB yang sekarang sedang berjalan begitu. Kang Alan.
0: Ini kemudian juga bagaimana mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang memang merasa dirugikan atau menemukan dugaan pelanggaran dalam proses SPMB ini, Mbak Fitri?
2: Ya, jadi memang untuk masyarakat ya, kalau misalnya ada yang mau ingin melakukan pengaduan ataupun konsultasi begitu ya ke Ombudsman Republik Indonesia, silakan sampaikan melalui WhatsApp di 0811-9863-7737. Saya ulangi, 0811-9863-7737. Atau juga bisa di website kami di pengaduan online ya, di ombudsman www.ombudsman.go.id, atau juga melalui email pengaduan.jabar@ombudsman.go.id. Tapi karena biasanya SPMB ini istilahnya biar cepat begitu ya, silakan aja langsung ke yang WhatsApp begitu menyampaikannya. Atau misalnya ketika di WhatsApp ingin kami untuk menelepon balik begitu ya, itu bisa kami lakukan, tinggal disampaikan aja nanti akan kami telepon. Dan biasanya ketika ada pengaduan yang masuk itu kami langsung menghubungi narahubung begitu, baik itu di Dinas Pendidikan di kota kabupaten yang dilaporkan ataupun Dinas Pendidikan yang di Jawa Barat.
0: Baik ya. Ini kemudian bagaimana koordinasi Ombudsman dengan Dinas Pendidikan, sekolah, pemerintah daerah untuk tentunya tetap mengawal dan memastikan bahwa seluruh tahapan SPMB ini berjalan sesuai aturannya?
2: Iya, jadi memang koordinasi yang kami lakukan langsung ke narahubung ya. Walaupun memang ada di beberapa, untuk ini untuk level yang Jawa Barat dalam hal ini adalah SMA gitu ya, SMK begitu, kami masih ada beberapa terkendala dari sisi narahubungnya, nomor narahubungnya yang tidak aktif ataupun susah untuk kami hubungi seperti itu. Nah, harapannya memang mereka harus sesuai dengan komitmen yang disampaikan bahwa pelaksanaan SPMB ini itu objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, kemudian inklusif, berbasis merit dan potensi, efektif dan efisien, serta yang paling penting Kang Alan adalah berintegritas. Sehingga pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ini ataupun yang ketika kami saat koordinasi yang merupakan perpanjangan dari aduan masyarakat tersebut memang harus segera ditindaklanjuti dan mereka harus menyampaikan secara transparan dan akuntabel.
0: Baik, terakhir mungkin Mbak Sapitri, pesan Ombudsman kepada para orang tua, calon murid, dan pihak-pihak sekolah agar tentunya pelaksanaan SPMB 2026 di Jawa Barat ini bisa berjalan lancar, adil, dan tentunya bebas dari praktik-praktik kecurangan. Mangga, boleh silakan.
2: Baik, terima kasih Kang Alan. Jadi kami Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat menghimbau kepada masyarakat, dalam hal ini adalah orang tua dari calon peserta didik, kemudian juga baik itu calon peserta didiknya itu sendiri begitu ya. Jika memang ada kendala ataupun permasalahan terkait SPMB ini, bisa menyampaikan kepada kami Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Namun sebelum memang disampaikan kepada kami, harapannya adalah telah juga dahulu disampaikan kepada sekolah yang terkait ataupun dinas pendidikannya. Harapannya sebenarnya memberikan kesempatan kepada pihak penyelenggara ataupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan terkait pengaduan tersebut.
0: Baik. Terima kasih tentunya Mbak Fitri atas informasi dan kesempatannya di pagi hari ini. Sehat selalu, Mbak.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama PLH Kepala Perwakilan Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Mbak Fitri Agustin SEMTRAP, sekaligus juga menutup perjumpaan program Halo RRI pagi hari ini. Dan saya Alan Albana juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
2: Saya Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan membahas hak-hak normatif perempuan korban KDRT bersama seseorang yang tentu saja berkompeten dalam hal ini, yaitu Pak Rusli Subrata, SH, MH.

0: Bandung ya, karena memang akan ada pencerahan dari Bapak ya Pak ya.
1: Baik.
0: Baik, Pak, kalau berbicara tentang KDRT ya, terutama dalam rumah tangga, ini sampai sekarang juga masih banyak terjadi. Hanya masalahnya adalah apakah perempuan korban KDRT ini berani untuk mengadu begitu ya, atau juga ingin menyelesaikan masalahnya dengan pihak-pihak yang terkait, atau mereka masih mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang sehingga mereka lebih banyak bertahan. Dan mungkin Bapak bisa melihat hal ini dari undang-undang yang ada, dan kalau ini terjadi sebetulnya ada penyelesaian yang mungkin tidak akan membuat heboh, atau juga ada orang-orang yang memang tersakiti, karena ini memang untuk kebahagiaan korban itu sendiri ya Pak ya. Mangga, silakan Bapak.
1: Terima kasih kesempatan yang diberikan ini di waktu yang berbahagia ini. Tentunya irisan dengan hak-hak negatif terhadap perempuan akibat dari kekerasan dalam rumah tangga ini sudah diatur dalam perundang-undangan. Artinya sudah menjadikan hukum positif di kita. Jadi selama perempuan ini menjadi korban KDRT, sekarang sudah ada hukum perlindungan perempuan dan anak. Atau dalam kata lain, ada unit tersendiri di Polda atau di Polres, yang ada di Polres Nabes maupun di Polda Jabar. Itu ada unit Reskrim ya, perlindungan perempuan anak. Nah ini tentunya menjadikan sebuah hukum positif yang berlaku pada saat perempuan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang dianggap kekerasan ini bukan hanya kekerasan secara fisik saja. Bisa jadi kekerasan ini secara verbal dengan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang tidak apa tentunya
0: menyakitkan, tidak pantas mungkin ya.
1: Menyakitkan seperti itu. Jadi korelasinya KDRT ini bukan hanya secara fisik, tidak, tapi lebih kepada ada beberapa peristiwa, ya, peristiwa hukum dalam hal dia tidak terima dengan bahasa-bahasa dari mohon izin suaminya, misalkan contohlah ada bahasa yang betul-betul tidak sepantasnya disampaikan kepada istrinya, kurang lebih seperti itu.
0: Ya. Jadi berarti tidak hanya masalah fisik ya, tapi juga di sini mungkin kalau bahasa kita itu tekanan batin begitu ya.
1: Batin, psikis lah, lebih ke psikis ya.
0: Ini juga tentu sebetulnya lebih berbahaya ya, Bapak, karena itu ini mempengaruhi mental begitu ya.
1: Betul sekali. Jadi gini, sepengalaman saya dalam praktek ini memang pada saat kita kalau ada kekerasan fisik tentunya harus dibuktikan dengan visum et repertum.
0: Ya.
1: Artinya bahwa si perempuan ini melaporkan kepada pihak yang berwajib dan hal ini kepolisian ya, yang ada di kita, Polres Base atau Polda, karena di Polsek tidak ada Bu untuk TPA ini. Nah, itu nanti rujukannya oleh pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian, dirujuk untuk dimintakan dulu visum. Yang mengeluarkan visum itu hanya 3 rumah sakit di Kota Bandung.
0: Terbatas yaitu, sekali ya.
1: Ini bagian dari bukti bahwa memang benar terjadi kekerasan fisik. Artinya harus ada rekam medis dari ahli. Nah, rekam medis dari ahli ini tentunya rujukannya, irisannya dengan aparat penegak hukum ini, Rumah Sakit Sartika Si, RSAS, dan Rumah Sakit Kiwari. Ini kebetulan, ini rada update sekali nih. Saya kebetulan lagi sebagai pelapor di Polres Nabes atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Sampai istilahnya biru-biru muka, mata. Nah ini yang menjadi landasan

0: atau legal standing kita melaporkan si suami. Mm-mm. Walaupun mohon izin dengan segala hormat. Mm-mm. Memang dalam rumah tangga ini akhirnya akan muncul sebuah tindak pidana. Kan begitu. Mm. Nah, tinggal bagaimana cara menyelesaikan kalau sudah menjadikan tindak pidana ini kan, apakah nanti rumah tangga ini mohon izin kalau kadang-kadang mohon izin yang saya sampaikan ini adalah si istri ini kan kadang-kadang suka berbalik berpikir kembali loh, kalau saya melaporkan suami berarti suami di penjara kan ya, begitu.
1: Betul.
0: Nah, apakah ini menjadikan keraguan juga nih bagi si istri, padahal istri ini betul-betul ada Komnas Perempuan, mm-hmm. ya, mm-hmm. dilindungi sebetulnya. Ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mm-hmm. Nah, modelnya sekarang selain instrumen dari aparat penegak hukum, mm-hmm. ada di dinas Kota Bandung ini, mm-hmm. yang di Jalan Tera nomor 20, Bu.
1: Yeah.
0: Itu adalah dinas yang khusus UPPD mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hmm. yang dimaksud saya tadi kembali bahwa kekerasan ini bukan hanya kekerasan secara fisik saja, tapi verbal juga ada. Hmm. Nah, ini ada dinas di Kota Bandung, UPTD di Jalan Tera 20 itu, hmm. mengasesmen. Hmm. Modelnya di asesmen, dengan kata lain diwawancara lah, bagaimana hmm. tempo hari kejadiannya dan seterusnya. Dan ada juga sekarang ini lembaga dinas sosial. Mm-hmm. Jujur saja ini saya baru tahu nih, dinas sosial ada mengurus tentang korban perlindungan perempuan anak. Mm. Yang di pikiran saya itu dinas sosial itu hanya mengurus tentang misalkan mohon maaf gepeng misalkan, mm-hmm. gandengan dan pengemis kan begitu ya. Mm-hmm. Tapi faktanya hari ini mm-hmm. ada dua dinas terkait dengan penegakan hukum dalam mm-mm. perbuatan tindak pidana KDRT. Mm-mm. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
1: Mm. Pak, ini saya tertarik begitu ya dengan karakter pria yang memang suka menyakiti secara verbal ataupun secara kekerasan. Ini apakah tidak terlihat ketika mereka belum menikah gitu, bisa disumputin gitu ya, atau memang ini karakter dari genetik atau karena melihat kehidupan orang tuanya atau seperti apa nih, dan bisa disembuhkan gak sih Pak gitu?
0: Kalau melihat peristiwa yang tentunya pengalaman kami Bu ya, mm-mm. ini lebih kepada karakter. Mm. Lebih kepada karakter. Sampai saya memberikan sebuah advokasi, tolong dibawa deh ke psikiater mm. suami Anda. Yeah,
1: yeah.
0: Sampai seperti itu. Mm-mm. Karena ini terjadi bukan sekali dua kali.
1: Yeah.
0: Yang pada akhirnya terakumulasi lah, mm-mm. menjadikan laporan polisi. Mm-mm. Itu saya memberikan edukasi kepada si istri ini untuk membawa ke psikolog ya, psikolog dulu mungkin tentunya nanti. Nah, nanti kan rujukannya antara psikolog dengan psikiater kan berbeda.
1: Ya.
0: Kalau psikolog ini lebih lebih kepada sebuah wawancara kondisi. Kalau psikiater ini lebih nanti ini muncul ada penyakit tidak yang tadi dimaksud. Apakah penyakit ini bawaan atau penyakit ini insidentil sesuai dengan kondisi rumah tangga. Kan begitu, nanti psikiater yang bisa menjawab.
1: Yeah.
0: Jadi antara psikolog dengan psikiater itu tugasnya berbeda tentunya. Psikolog itu lebih kepada dia mencurahkan isi hati, curhat-curhatan lah. Nanti ada analisa dari psikolog ini untuk dirujuk ke psikiater. Nah biasanya kalau sudah psikiater ini berarti ada kelainan dalam tanda petik ya. Bisa genetik, mm-mm. bisa karena insidental kondisi rumah tangga, mm-mm. kan relatif ya, mm-mm. bisa oleh karena kondisi ekonomi, mm-mm. atau bisa jadi karena mohon izin perempuan kakaknya dalam tanda petik tidak bisa mengurus rumah tangga, kan itu bisa saja timbul hal-hal seperti itu yang akan menjadikan sebuah tentunya konflik ya di dalam rumah tangga.
1: Iya. Nah, seperti baik. Itu ya.
0: Betul. Faktanya memang seperti itu yang saya tahu di lapangan.
1: Tapi ini ada dasarnya karakter mungkin ya, kalau dari kecil belum terlihat kali ya.
0: Nah ini pinter-pinternya kita pada saat pacaran biasanya kan kelihatan juga.
1: Hari pas pacaran mah aduh nu dikeluarkannya Maya senjata.
0: Hujan juga dipayungin. itu memang seperti itu. Kadang-kadang menjadi karakter, ada karakter genetik ya yang dibawa pada saat kalau sudah berumah tangga itu muncul karakter aslinya kan bisa biasanya begitu.
1: Tapi Pak, berarti karakter itu sebetulnya bisa diperbaiki begitu ya, dari yang jelek menjadi yang bagus. Gini kan pas pacaran prakteknya biasa Pak.
0: Itu yang tadi saya sampaikan.
1: Iya.
0: Bisa dengan cara dia datang dari diri sendiri dulu untuk berobat.
1: Nah itu.
0: Ada Bu, ada memang bisa. Mm-mm. Anggaplah ini sebagai penyakit ya, dalam tanda petik ya. Nah, rujukannya kan kita ada ahli jiwa.
1: Betul.
0: Ada psikolog, ada psikiater. Itu. Jadi bukan penyakit yang sifatnya apa namanya
1: permanen ya.
0: Permanen, tidak. Itu bisa kita sembuhkan.
1: Ya paling tidak kan ketika dia tahu kekurangannya seperti itu, dia bisa meminimalisir, mungkin dokter bisa memberikan obat ketika penyakitnya mau kumat, dia langsung mengendalikan diri dengan minum obat kan. Kalau gak salah saya pernah lihat.
0: Persis,
1: kayak,
0: persis.
1: Ya seperti itu.
0: Depresan, obat depresan.
1: Yang
0: saya tahu, mohon maaf, saya juga karena bicara faktual ya, karena kebetulan saya juga praktisi. Yang pada akhirnya dirujuk ke dokter psikiater dan diberikan sebuah obat ya. Dalam arti obat ini penenang lah.
1: Ya betul.
0: Obat penenang, atau dengan kata lain, kalau dalam, mudah-mudahan jangan disalahgunakan loh oleh pendengar ini ya. Bentuknya itu bisa afrazolam namanya. Karena kebetulan saya yang mendampingi mengasesmen si suami ini ke psikiater. Jadi diberikan sebuah obat penenang ya, yang macam-macam obatnya terkait dengan nanti bagaimana kesehatan menganalisa dari jejak rekam medisnya. Nanti diberikan sebuah obat yang macam-macam, tapi kuncinya bentuknya afrazolam. Nah ini banyak turunannya obatnya itu, tergantung dari psikologi si suaminya. Begitu.
1: Iya. Kalau seperti itu kan mungkin pendampingnya juga akan menyupport ya Pak ya. Akan menyupport, tahu betul dengan kekurangannya. Kalau perlu mah dibicarakan sebelum ke jenjang yang lebih serius ya.
0: Persis sekali. Ini sudah jelas ya, berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perempuan. Korban KDRT memiliki hak normatif mutlak, Bu. Atas perlindungan pelayanan kesehatan, penanganan khusus, pendampingan hukum, dan sosial. Serta kerahasiaan identitas, memulihkan kondisi fisik dan psikologis. Ya. Ini perlindungannya sendiri, ya, tentunya memberikan sebuah hak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, ya, kepolisian, advokat, ya, atau lembaga sosial, termasuk penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Itu yang tadi saya maksud. Artinya instrumen-instrumen negara ini sudah menyediakan perlindungan hak-hak terhadap perlindungan perempuan. Ya, ada pelayanan kesehatannya, ada penanganan khususnya, dan yang paling penting ada pendampingan hukumnya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Tak didampingi oleh pekerja sosial, ya. Kalau pendampingan hukum itu hak mendapatkan pelayanan konseling dan bantuan hukum dari advokat maupun lembaga bantuan hukum. Itu ada.
1: Iya.
0: Nah, ini tentunya diatur, ya. Turunannya adalah, selain diatur dalam undang-undang PKDRT tadi, hak perempuan korban kekerasan juga diperkuat melalui aturan turunan seperti PP, Bu. peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 yang mengatur detail teknis penyelenggaraan dan tata cara pemberian layanan khusus bagi korban. Mm-mm. Jadi betul-betul dilindungi sebetulnya perempuan ini. Nggak usah takut gitu loh.
1: Iya betul. Daripada hancur dalam diam, mendingan berusaha sampai titik darah penghabisan
0: betul.
1: Ya Pak ya.
0: Ini kita instrumen negara ini betul-betul menyediakan bukan hanya fasilitas saja, perlindungan hukumnya pun begitu hebatnya negara kita melindungi ya. Malah ada Komisi Nasional Perempuan kan di kita ini, ada
1: betul.
0: Komnas Perempuan kan.
1: Begitu banyak.
0: Ada LPSK, ada LPSK, Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi, kan begitu. Jadi nggak usah takut gitu loh. Kalau saya dalam praktek, saya memberikan kekuatan psikologis dulu. Istilah kalau boleh saya menyitir, ini mau kita mau maslahat atau mau banyak mudarat gitu loh. Ya sayang juga secara psikologis Bu ya. Kalau korban perempuan terus dimudarat terus kan. Lu harus lepas kan, kamu harus lepas. Ibadah gak akan benar kan begitu. Kita kan mencari maslahatnya berumah tangga itu kan. Intinya kata kuncinya kan itu.
1: Tapi Pak, ada juga kasus yang menggelitik nih ya Pak, menggelitik pikiran saya. Jadi begini, ada suatu rumah tangga yang berpisah katanya karena memang suaminya KDRT. Ya, akhirnya berpisah lah ya. Nah, setelah si suaminya ini menikah lagi dengan perempuan lain, ternyata terlihat bahagia dan si suaminya ini tidak pernah KDRT. Jadi rukun-rukun saja, tidak seperti pernikahan yang pertama. Kenapa bisa begitu?
0: Itu yang tadi di awal saya sampaikan. Artinya kan apakah genetik atau tidak genetik kan pertanyaannya. Nah, bisa jadi isunya, isu pada saat si suami melakukan sebuah kekerasan dalam rumah tangga, bisa jadi tidak sejalan dengan apa yang dia inginkan. Misalkan sebagai contoh tadi dalam mengelola mengurus anak misalkan, atau bisa jadi lebih ke materialistisnya adalah mengurus keuangan misalkan. Kan kadang-kadang kesalahan itu kalau sudah bicara rumah tangga itu kalau sudah masuk ke ranah pengadilan ya, khususnya kalau kita bicara kompetensi absolut untuk muslim itu tentunya pengadilan agama yang dipilih kan. Nah ini kan relatif, sifatnya subjektif. Hari ini saya punya perkara di pengadilan agama. Ya, ini yang malah yang terjadi adalah korbannya rebutan anak. Karena anak ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam, ya, anak yang masih di bawah umur atau dalam bahasa praktek namu mayit di bawah 12 tahun itu cenderung ikut ibu. Tapi itu bisa gugur Bu. Bisa gugur pada saat saya bisa mendalilkan bahwa ibu ini tidak cakap mengurus anak. Nah, tidak cakapnya ini bisa jadi mohon izin dalam bahasa dalil argumentasi saya, ibunya malam tidak mengurus dititipin ke orang, ibunya suka pulang malam, mohon maaf dalam bahasa undang-undang itu suka mabuk-mabukan, itu kan tidak baik untuk anak yang di bawah umur.
1: Betul.
0: Sering kali kami menyampaikan dalam sebuah persidangan ini lebih baik diurus oleh bapaknya. Kan akibat dari perceraian itu muncul dua. Ada harta bersama, ada anak. Saya pikir kalau bicara harta bersama sudah harus perdebatkan ya. Selama pada saat perkawinan, perolehan dari harta itu baik si suami atau istri yang bekerja menjadikan bede harta bersama atau gonogini. Nah, tapi anak itu kan tidak ada istilah mantap. Masa itu mantan anak saya kan nggak juga kan?
1: Betul.
0: Nah ini relatif ya. Mm-mm. Pada saat menikah kembali dengan katakanlah istri kedua lebih nyaman, mm-hmm. dia lebih effort misalkan dalam berumah tangga, itu biasanya dipengaruhi dengan situasi rumah tangga itu sendiri. Mm. Jadi situasi di rumah tangga itu sendiri juga tentunya ya itu tadi, mm. kembali pada saat kita mengikatkan diri harusnya kan lebih tahu dulu lah, jangan sampai menizin kayak Siti Nurbaya langsung menikahkan begitu saja kan, yeah. kita tidak tahu kan karakter psikologis masing-masing kan, mm-hmm. punya karakter seperti apa dan bagaimana kan begitu.
1: Mm-hmm. Ya seperti itu ya, jadi memang suasana yang nyaman, komunikasi yang baik begitu ya, itu bisa itu membuat seseorang juga ternyata tadinya mempunyai karakter yang kurang baik bisa berubah ya.
0: Itu kata kuncinya yang saya selama ini menangani perkara-perkara tentang apa namanya perselisihan dalam rumah tangga.
1: Iya betul. Nah, kadang-kadang itu juga karakter ya Pak ya. Ada yang misalkan karakter. Lagi marah, lagi kesel, lagi apapun itu berkomunikasi sehingga pasangannya mengerti begitu kan apa yang dia rasakan. Tapi betul. Ada juga yang kalau lagi marah, kesel malah diem karena mungkin takut mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada istrinya. Pasti. Orang lagi uring-uringan gitu kan. Pasti. Sementara istrinya bingung, ada apa ini begitu ya? Apakah atau tulis ya harusnya ya kalau ngomong-ngomong ya di kertas atau WA ya. Saya lagi uring-uringan, takut enggak enak ngomong sama kamu.
0: Nah, ini kan menjadi landasan nanti kita legal standing kan, kalau keluar kata-kata yang tidak enak kan, menjadikan si istri merasa terancam dengan bahasa verbal kan.
1: Malah itu. Nanti menambah masalah ya Pak ya.
0: Masalah. Bukan kalau udah urusan dengan APH malah tambah masalah juga kan.
1: Memang bersabar dan juga belajar untuk mengerti pasangan masing-masing itu sangat sulit karena udah pasti sifat dan kebiasaannya berbeda ya. Kita tidak bisa memaksakan yang enak-enak aja buat kita ya, tapi kita juga harus menerima kekurangan dia begitu ya Pak ya.
0: Kalau saya boleh bilang simbolis mutualistis ini Bu. Jadi masing-masing itu punya hak dan kepentingan yang sama gitu lah. Kalau saya simbolis mutualistis. Jadi ya kita semua tergantung kepada kedua belah pihak gitu lah. Jangan ada ya tentunya kalau dalam bahasa praktek sih kalau suami tentunya kan kewajibannya mencari nafkah kan begitu kan.
1: Iya betul. Tapi
0: kan simbolis mutualistisnya di sini juga si istri harus betul-betul bisa mengelola bagaimana saatnya suami pulang kerja kan begitulah. Itu lebih kepada situasi rumah tangga,
1: service ya, pelayanan,
0: jadi komunikasinya ya, seperti apa,
1: tahu kan hak begitu. Dan kewajiban lah ya,
0: dan kewajiban ya, karena ya. Itu tentunya penting bagi berumah tangga itu tentang hak dan kewajiban suami dan istri itu sudah diatur dalam hukum normatifnya atau hukum positifnya. Sudah ada undang-undang perkawinan di sana ya. Turunannya ada kompilasi hukum Islam itu sudah dijelaskan. Walaupun memang mohon izin kalau di buku nikah sendiri ya di halaman paling belakang itu ada namanya sikhat taklik talak. Nah kita sudah nikah nih, coba di belakang tuh halaman terakhir ada bahasa memang membuka ruang bagi perempuan, ya khususnya bagi perempuan pada saat dia tidak dinafkahi selama 2 tahun tidak ridho, dia bisa menggugat suaminya ke pengadilan agama kan begitu.
1: Wah kayaknya kelamaan Pak kalau 2 tahun mah.
0: Kelamaan ya kalau dalam praktek.
1: Gimana kalau 3 bulan aja Pak?
0: Kalau dalam praktek tuh sekarang ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu harus pisah dulu minimal 6 bulan. Tapi kalau sudah ada KDRT itu bisa langsung didaftarkan. Itu dalam regulasi hukum acara hari ini di Pengadilan Agama.
1: Iya.
0: Dan harus jelas Mm-mm. Karena ini pasti iritannya dengan pasal 19 huruf F kompilasi hukum Islam.
1: Yeah.
0: Artinya perselisihan yang terus menerus, mm-mm, yang sudah sulit untuk didamaikan.
1: Yeah.
0: Itu kata kuncinya. Kan perselisihan terus menerus ini kan tidak baik juga kan.
1: Betul.
0: Apalagi kalau sudah punya turunan.
1: Mm-mm.
0: Nah ini bisa jadi pasalnya, mm-mm, kita pakai ini landasan hukum dalam hal menggugat si suami itu di pasal 19 huruf F. Jadi pasal 19 huruf F ini berbunyi, mm-mm, bahwa ada peristiwa perselisihan yang terus menerus, mm-mm, yang sudah sulit untuk didamaikan, mm-mm, biasanya karena ini hukum perkawinan ini melibatkan keluarga,
1: mm-mm,
0: bisa jadi orang tua sudah memberikan nasihat, mm-mm, memberikan masukan, kan begitu ya,
1: mm-mm,
0: tapi tetap, nah itu bisa diajukan ke pengadilan,
1: mm-mm,
0: karena syarat sahnya mengajukan gugatan perceraian itu, mm-mm, selain yang tadi saya sampaikan pasalnya, mm-mm, di 19 huruf F itu wajib menghadirkan dua orang saksi.
1: Hmm.
0: Wajib hukumnya,
1: hmm,
0: yang bisa menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga itu,
1: hmm, yang terjadinya, hmm, yang mungkin kalau disebutnya mah Pak, kalau perselisihan terus menerus nggak ada romantis romantisnya mah, Jerman, bahasa Jermannya mah awet rajet ya Pak ya.
0: Eta. Jadi kumaha gitu ya teh, mau dibawa kemana itu? Kalau saya sih lebih gini Bu,
1: mm-mm,
0: ini banyak maslahatnya, banyak mudaratnya,
1: iya,
0: kan begitu
1: betul,
0: kata kuncinya.
1: Mm-mm.
0: Itu ya, yang paling dikedepankan itu.
1: Mm-mm. Nah ini ada lagi nih yang WA ya, ya kalau WA tuh biasanya ingin dirahasiakan begitu ya Pak ya.
0: Baik.
1: Jadi sang istri itu tidak kuat dengan karakter suaminya itu, mm-hmm, kalau marah itu diem, terus nganggep dia nggak ada gitu ya, disediain makanan atau apapun nggak dimakan, misalkan tidur juga terpisah tapi diem gitu, diem, mm-hmm, dan itu bisa lama gitu sampai si istrinya tuh harus memohon-mohon minta maaf beberapa kali, dan itu membuat dia capek katanya Pak, karena kadang-kadang bukan kesalahan dia juga, si ujuk-ujuk si suaminya tuh ngambak gitu, nggak tahu gimana. Nah ini seperti apa ya kalau keadaan seperti ini, apa memang karakter tidak bisa diubah, masa iya mau seumur hidup kayak begitu Pak, jadi gimana nih Pak?
0: Kalau secara advokasi dari saya, mm-hmm, ya, sebagai seorang praktisi, mm-hmm, tentunya kan kenyamanan itu milik personal, Bu,
1: yeah,
0: hak asasi. Nah, dia mau seperti itu terus rumah tangga,
1: mm-hmm,
0: kan tidak.
1: Mm-hmm.
0: Artinya, sampai memohon-mohon seperti itu, seolah-olah kita mohon izin, perempuan ini atau si istri ini kan tidak punya harga diri.
1: Iya, mengemis Pak ya.
0: Mengemis, sedangkan,
1: mm-mm,
0: ya, aturan jelas.
1: Mm-mm.
0: Pemerintah sudah menegaskan,
1: mm-mm,
0: perlindungan terhadap perempuan itu sudah diatur.
1: Mm-mm.
0: Ini hukum negara ya, mm-mm, yang bunyinya cukup jelas gitu loh.
1: Mm-mm.
0: Ada pendampingan hukumnya, ada pendampingan kesehatannya, ada perlindungan dari keluarga,
1: yeah,
0: ya,
1: yeah,
0: dan sekaligus mohon izin ada pelayanan sosial dari dan rohaninya Bu.
1: Yeah.
0: Nah ini kan masa sih perempuan ini mau diam di tempat, mohon izin dengan segala hormat, dengan kondisi seperti itu, mungkin kembali kepada pertimbangannya, apa yang menjadi pertimbangan dia tidak bisa melawan, sedangkan undang-undang maupun aturan-aturan itu melindungi perempuan begitu hebatnya, sudah ada komponen instrumennya. Nah, kita kembalikan kepada personalnya juga sih kalau sudah begini.
1: Iya.
0: Mau nggak dia melakukan sebuah upaya, kan? Baik upaya hukum maupun upaya kekeluargaan misalkan. Atau bisa jadi ada penanganan khusus ya, ada pendampingan hukum yang tadi saya sampaikan, kan begitu.
1: Betul.
0: Karena kembali yang tadi Ibu sampaikan, apakah ini si suami ini karakternya memang seperti itu?
1: Iya.
0: Ya, kalau bicara karakter, yo atuh kita sama-sama katakanlah berobat dalam tanda petik ya. Begitu. Jangan-jangan ya karena kondisi seperti itu dia juga ada sesuatu yang tidak terasosiasikan kan dalam rumah tangganya kan?
1: Iya, jangan-jangan dia memanfaatkan situasi seperti itu takut istrinya.
0: Saya khawatir malah punya modus dia ini kan, modus untuk atau katakanlah punya niatan menstrea untuk bercerai misalkan dengan si istri kan begitu?
1: Iya, atau memanfaatkan bisa ya karena tahu istrinya terlalu bucin mungkin.
0: Betul, sepakat saya itu. Jadi tolonglah, perempuan ini begitu hebatnya dilindungi oleh undang-undang gitu loh Bu. Artinya jangan takut lah, kita punya hak yang sama. Yang tadi tersampaikan, simbolis mutualistis itu harus ada dong dalam rumah tangga. Saya berumah tangga, istri saya bekerja. Kita memposisikan pada saat pulang kerja bagaimana, ya itu kita ada komitmen yang dibangun tentunya kan.
1: Betul.
0: Itu yang paling penting adalah komitmen yang dibangun pada saat kita mengikrarkan dengan ijab kabul tempo hari, kan begitu.
1: Inilah pentingnya para wanita yang mempunyai masalah sharing dengan orang yang tepat. Jadi diberi kekuatan, diberi support, dan juga diberi solusi ya. Jangan terambang gitu.
0: Hidup negara ini, sudah ikut campur sekarang tentang perlindungan perempuan.
1: Ya, hidup ini hanya
0: satu kali
1: dan mencari dong, kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan awet rajet ya Pak ya.
0: Awet rajet mah mudaro karena akhirat nage, nggak bener ibadahnya gitulah.
1: Baik Bapak, kalau ngomongin soal ini kayaknya 7 hari 7 malam nggak akan selesai ya Pak ya, karena memang banyak sekali kasus yang harus kita bahas begitu.
0: Tapi silakanlah nanti bisa konsultasi ke kami, ada di Fakultas Hukum Unpas juga. Kebetulan saya kan saya ini kebetulan diberi amanah sebagai kepala laboratorium hukum yang khusus betul-betul menangani peristiwa-peristiwa seperti ini.
1: Iya.
0: Jadi di Fakultas Hukum Unpas itu ada khusus materi tentang laboratorium hukum. Seperti kita laboratorium kimia lah atau biologi. Jadi betul-betul konstruksinya apa nih, sebab akibatnya apa nih, itu kita kita bedah perkaranya gitu loh.
1: Iya, baik.
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan pencerahan kepada kaum wanita siang hari ini. Ya. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi di tema yang berbeda begitu ya, Pak, ya.
0: Terima kasih
1: Bu Kalian. Untuk yang mempunyai masalah silakan nanti bisa hubungi Bapak gitu ya. Seperti enggak, itu ya. Enggak. Baik.
0: Terima kasih Ibu kesempatan yang diberikan kepada kami ini.
1: Iya.
0: Ini sekedar ya sharing lah ya, dari pengalaman-pengalaman saya menangani hak-hak perempuan tentunya.
1: Iya.
0: Karena kan judulnya juga hak normatif perempuan terhadap korban KDRT. Bukan hanya KDRT ini, bukan hanya sebagai penutup, KDRT ini bukan hanya fisik saja.
1: Iya.
0: Itu saja.
1: Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Rusli Subrata, SHMH, advokat dan kepala laboratorium Fakultas Hukum Unpas. Selalu sehat, selalu membantu kaum perempuan yang mempunyai masalah-masalah seperti ini, dan mudah-mudahan jadi berkurang ya, mendapatkan solusi yang tepat untuk kehidupan mereka. Selamat beraktivitas kembali Bapak, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Rusli Subrata SHMH yang merupakan advokat dan juga kepala laboratorium dari Fakultas Hukum Unpas dengan tema hak-hak normatif perempuan korban KDRT.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
3: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
4: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
3: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Rusmana, anggota DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga dengan terpilihnya RRI ini, RRI semakin dekat dengan masyarakat, semakin dekat di hati masyarakat, dan tentunya masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia wajib nongkrongin RRI untuk Piala Dunia 2026. Hatur nuhun RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Dinamika olahraga.
2: Tim nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Der Panzer melompat tim debutan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai bek Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Nico Schlotterbeck menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38 sebelum Kai Havertz mengeksekusi penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-48. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78 sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengaku timnya masih bisa naik level.
2: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
3: Und haben auch erstmalig komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar, sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyell Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya membaca kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Tekefuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain di laga ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan sekelas Jepang.
2: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Dan saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tampil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat L.Y. Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua tim saling menekan. Gol penentu dicetak oleh Amat Diallo yang menyambar umpan silang Wilfried Singo untuk mengarahkan bola ke gawang Hernan Galindas. Ini adalah kekalahan pertama Ekuador sejak September 2024. Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Sementara itu di laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

14 Spanyol. Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Marc Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella bisa menjadi solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: sejarah dengan menjuarai turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Svekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Svekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis,
2: menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Svekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: 106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musimnya sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Heroisme Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro3 RRI. Dari halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yakni di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada akhirnya di Jogja Tengah terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta pun saat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari lokasi saya menyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan udara HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya

0: Bandung siang ini.
1: Selamat siang pendengar semuanya dimanapun Anda berada. Seperti biasa kami akan menginformasikan dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil Saudara Caca Suhendar bin E. Sukandi, tempat tanggal lahir Bandung 6 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kampung Jondol, RT 7 RW 6, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120, Antapani Tengah, pada hari Senin 10 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Titi Siti Luginawati binti Ahmad Nos sebagai penggugat melawan Caca Suhendar bin E. Sukandi sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Bandung 15 Juni 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

Pendengar, masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom. Dengan ini memanggil Saudara Anggia Descayanti binti Ruhimat, tempat tanggal lahir Bandung 24 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Gang Ciparumpung 5, nomor 32 RT2 RW 4 Kelurahan Pasir Layung, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai termohon, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Dudi Durmawan bin Maman Abdurrahman sebagai pemohon melawan Anggia Descayanti binti Ruhimat sebagai termohon. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bandung 15 Juni 2026 pemanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Bandung siang ini.

0: Ya, pendengar, memang memasuki kemarau sudah terasa ya cuacanya, kadang panas, kadang begitu dingin. Nah, bagaimana dengan perakiraan dari BMKG sendiri? BMKG Bandung memperkirakan cuaca di wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat hari ini, hari Senin 15 Juni 2026, ini didominasi oleh kondisi cerah berawan hingga berawan ya. Tingkat kelembapan mulai menurun dan pembentukan awan hujan di sejumlah wilayah Jawa Barat juga berkurang. Angin di Jawa Barat didominasi angin timuran yang membawa udara dingin dan kering. Kelembapan mulai rendah sehingga pembentukan awan-awan hujan di sebagian wilayah Jawa Barat mulai berkurang. Mungkin bisa kita rasakan yang biasanya siang-siang hujan ya, lalu sore juga turun hujan kembali. Sekarang ini hujan seperti kemarin pagi itu hanya selewat saja gitu ya, tapi cukup menyejukkan suasana di kota Bandung. Nah, mudah-mudahan saja walaupun musim kemarau kita tetap mendapatkan hujan ringan ya, supaya kita tidak krisis air bersih dan juga tidak terlalu kering di mana-mana.
1: Bandung siang ini.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi kemakbulannya, yaitu doa orang tua, doa yang bepergian, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Ya, siang hari ini cukup cerah di Jalan Diponegoro nomor 61. Iya, tidak seperti tadi pagi gitu agak-agak sendu. Alhamdulillah siang hari ini cukup cerah ya. Secerah mukanya Sinta.
1: Secerah sinar mentari.
0: Oh, salah ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apa lah, salah untuk kebaikan mah ya.
1: Iya.
0: Ada salah untuk kebaikan.
1: Ada. Tapi tergantung. Bisa diterima atau tidak ya,
0: itu masalahnya ya. Nah, hari ini tuh hari demam berdarah dengue ASEAN.
1: Betul.
0: Nah, dan diperingati setiap tanggal 15 Juni yang merupakan momentum bagi negara-negara di Asia Tenggara untuk memperkuat kolaborasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan demam berdarah. Ini kayaknya demam berdarah itu berbahaya ya Sin.
1: Betul,
0: ya?
1: Karena memang kalau misalkan tidak cepat ditangani itu akan bisa menyebabkan

0: yang timbul kalau nggak salah.
1: Dalamnya ada air ya?
0: Iya betul. Ya. Kalau misalkan DBD itu lebih ke kayak campak kayak gitu. Mm-hmm.
1: Dan ini tuh harus ketahuan sebelum si bintik merah itu pecah.
0: Pecah, betul. Dan juga sebelum menyebar lebih banyak.
1: Kalau tanda-tandanya itu banyak orang yang suka ketuker sama tipes.
0: Nah, betul. Iya. Tapi bedanya kalau nggak salah kalau tipes itu nggak ada bintik-bintik merahnya kan?
1: Iya, memang betul. Tapi bintik-bintik merah ini tiap orang kan beda-beda. Ya ada yang baru lama timbulnya. Sementara suka didiagnosis tipes, dikasihnya obat tipes.
0: Nah, betul. Iya, jadi kadang ada orang yang demam dulu baru bintik-bintik itu keluar. Nah, tapi ada juga yang bintik-bintik dulu tapi belum demam.
1: Nah,
0: gitu.
1: Itu. Jadi macam-macam mungkin ya tiap orang tergantung imunnya ya.
0: Iya.
1: Tapi hal ini bisa dicegah ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, dengan 3M. Apa tuh 3M?
0: Nah, Ibu ini kemarin kita sempat ada dialog juga nih sore dengan Pak Dr. Dadan Mulyana Kosasi dan Ibu Desi Mariawati dari Dinas Kesehatan. Jadi 3M yang dulu dan 3M yang sekarang itu sudah berubah.
1: Wah. Gitu. Apa yang berubah? M-nya?
0: Iya,
1: atau
0: M-nya betul. Arti dari M-nya itu kan kalau dulu 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang itu karena sudah tidak ada lahan untuk mengubur, akhirnya untuk saat ini 3M-nya itu menjadi menguras, menutup, dan memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Seperti itu.
1: Jadi ini bisa dibilang juga apa namanya memanfaatkan sampah ya.
0: Betul.
1: Menjadi sesuatu yang berguna begitu ya.
0: Iya betul, karena kalau misalkan dikubur itu sekarang lahannya di mana cenah gitu kemarin teh. Lahan untuk mengubur sampah itu sekarang sudah tidak ada atau lahannya sudah sempit. Jadi tidak memungkinkan lah kecil kemungkinan untuk mengubur sampah. Jadi sekarang diganti untuk mendaur ulang sampahnya gitu.
1: Iya. Nah, ini sepertinya kadang-kadang suka diremehkan.
0: Betul.
1: Karena si jentik-jentik demam berdarah ini itu tidak hanya di air yang di air bersih yang menggenang ya. Tapi juga kalau misalkan kita menggantungkan baju-baju yang kotor.
0: Betul, betul.
1: Dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada baju kotor, udah deh langsung cuci aja ya.
0: Apalagi bajunya itu warnanya gelap.
1: Nah, gitu. Itu
0: nyamuk pasti suka.
1: Jadi jangan dibiasakan untuk menumpuk terlebih dahulu semingguan ya.
0: Dan ini ada baru fakta penting nih ya. Kan kalau misalkan demam berdarah ini digigitnya tuh oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini biasanya aktif menggigit pada sore hari gitu. Jadi kayaknya lebih mengerikan gitu kalau untuk sore hari. Sore ke malam ya apalagi gitu.
1: Karena orang mungkin kurang memperhatikan ya. Ini nyamuk apa gitu, santai-santai aja.
0: Atau
1: ya.
0: Atau suhu juga mungkin bisa jadi.
1: Iya.
0: Ya. Jadi tapi kita tetap harus waspada sepanjang waktu ya. Terus apa yang menjadi penyebabnya kita sebisa mungkin kita hindari lah gitu.
1: Iya. Dan juga kita bisa melakukan tindakan pencegahan seperti menggunakan lotion anti nyamuk, lalu juga memasang kawat kasa, dan memelihara ikan pemakan jentik.
0: Oh, ada ya ikan pemakan jentik.
1: Ada, bukan hanya ikan sapu-sapu ya. Tapi ada ikan pemakan jentik. Mungkin lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Mbak Google.
0: Boleh. Itu lebih ke mencegah agar si jentik itu tidak menjadi nyamuk.
1: Nah,
0: gitu ya.
1: Seperti itu. Karena kalau misalkan ada penyemprotan tuh itu hanya nyamuk dewasa saja yang mati.
0: Oke, jentiknya enggak. Ya, betul.
1: Nah, seperti itu. Jadi memang harus tetap ada pencegahan.
0: Betul, karena
1: selain penyemprotan.
0: Iya, karena memang targetnya sekarang ini kan untuk tema ASEAN Deng Day 2026 ini ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, tenaga kesehatan dan berbagai sektor lainnya untuk bekerja sama mencapai target nol kematian.
1: Iya, karena ini kalau si nyamuk sudah menggigit satu orang, biasanya sekeluarga bisa kena tuh.
0: Betul, karena dia nyamuknya ada di situ.
1: Iya, ya, seperti itu. Jadi duh, hati-hati banget sih, apalagi kalau misalkan yang menjadi korban nyamuk ini imunnya lagi kurang bagus.
0: Kurang bagus, betul.
1: Itu akan membuat dia akan lebih apa ya namanya ngedrop begitu ya.
0: Lebih cepat karena imunnya lagi turun, lebih cepat terjangkit penyakitnya itu. Mm-mm. Pasti lebih.
1: Jadi memang

0: harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, mm-hmm. apapun penyakitnya itu diperiksa darah dan sebagainya supaya lebih cepat lagi penanganannya dan tahu persis ini penyakitnya apa, tidak Betul. Diduga-duga dan juga tidak minum obat yang salah.
1: Betul.
0: Ya, baik. Nanti akan kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi ataupun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya, tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia 2026 akan menggunakan babak 32 besar. Jika sebelumnya setelah fase grup, tim langsung masuk ke babak 16 besar, kini perjalanan menuju gelar juara menjadi lebih panjang. Format baru ini menjadi fase grup, 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, dan final. Dengan adanya tambahan satu babak ini, setiap tim harus bekerja lebih keras dan menjaga konsistensi lebih lama. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan peluang terjadinya kejutan besar semakin terbuka.
2: NNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Iya, perunggu mengajak kita berenang dan mendaki. Yang pilih yang mana?
1: Mau berenang aja.
0: Berenang aja ya, lebih aman ya.
1: Enggak juga sih, tergantung berenangnya di mana.
0: Tergantung berenangnya di mana.
1: Iya, betul kan?
0: Betul, betul. Kalau misalnya berenangnya di laut, banyak ikan hiunya juga berbahaya.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, ngomong-ngomong soal mendaki, saya jadi teringat sama tanah longsor yang terjadi di Dago Atas, tepatnya di kawasan Dago Bengkok. Hari apa ya waktu itu, tanggal 13 ya.
1: Tanggal 13 itu 2 hari yang lalu.
0: Hari Sabtu,
1: hari
0: ya.
1: Sabtu,
0: hari
1: betul.
0: Sabtu ya. Sementara kalau hari Sabtu tuh biasanya jalan-jalan di kota Bandung dari pagi macet, apalagi kalau daerah Bandung Utara dan sebagainya. Jadi ini memang sangat membahayakan ketika tembok penahan tanah amblas dan terjadi di dekat pertigaan jalan arah ke Dago Pakar dan Dago Bengkok, karena material longsor ini nyaris menutup sebagian badan jalan arah Dago Bengkok yang posisinya berada di bawah ruas jalan Insinyur Haji Juanda Utama. Kebayang gak sih?
1: Apalagi kalau misalkan hari Sabtu itu kan memang, jangankan orang Bandung asli ya, banyak wisatawan yang memang tujuan wisatanya itu ke daerah Dago.
0: Nah, gitu. Ke Dago Pakar.
1: Iya, tapi untungnya ya, dari kejadian ini kemarin informasinya tidak ada korban jiwa ya.
0: Dan yang paling mirisnya ini terjadi longsor karena rutinitas kendaraan besar seperti bus dan juga truk yang melintas di area Jalan Insinyur Haji Juanda ke arah Dago Pakar, sehingga membuat gangguan pada kestabilan tebing.
1: Iya, karena itu tadi wisatawan wisatawan yang ke kota Bandung itu kan tidak semuanya menggunakan kendaraan kecil, motor atau mobil kecil gitu. Ada yang memang rombongan pakai mobil, bus atau travel, mereka ke arah sana, karena mungkin kalau misalkan mau ke arah Dago Atas, jalannya kemana lagi selain ke situ gitu.
0: Iya, betul, yang kalau lagi ngebangun juga pasti truk-truk besar ya,
1: betul,
0: yang kesana jalan-jalan. Kalau dilihat jalannya juga tidak begitu besar loh ini sih.
1: Betul, iya, karena kalau misalkan apalagi kalau kita ada di sepanjang jalan itu dan kita mau belok ke arah Dago Pakar ya, yang ke bawah itu Dago apa ya itu, lupa lagi,
0: Jejawai.
1: Apa itu?
0: Jejawai bukan, yang ke Kiri.
1: Iya,
0: yang naik
1: kiri.
0: Turun, naik turun, betul. Tembus Punclut.
1: Iya, itu. Itu juga itu bikin macet.
0: Rumah Niisna Alan itu teh. Punclut teh.
1: Amin. Ya, dekat. Itu kayaknya rumah Niisnya kita semua.
0: Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ternyata segala sesuatu itu harus diperhitungkan,
1: betul,
0: dengan baik begitu.
1: Iya,
0: ya,
1: siapa tahu dengan kejadian ini menjadi pembelajaran. Siapa tahu ada alternatif jalan lain gitu agar si mobil-mobil besar itu tidak melalui jalan yang kecil itu.
0: Iya, kalau bisa dilarang. Kan enggak bisa juga 24 jam nunggu di situ. Tidak boleh, tidak boleh.
1: Betul.
0: Pasti ada lolosnya nih, jam segini gak ada yang jaga atau tidak ada yang apa namanya, sepi gitu ya. Karena biasanya mobil-mobil besar itu justru mereka akan mempergunakan saat dini hari. Jadi mereka leluasa untuk pergi pulang tanpa penjagaan atau pengawasan, pemeriksaan yang ketat. Tanyain deh sama supirnya kalau nggak percaya.
1: Dia udah punya, udah megang jam-jam tertentu, nah, kapan bisa lewat ke jalan-jalan tertentu gitu ya.
0: Seperti itu. Jadi malah pagi-pagi tuh saya temukan mobil-mobil besar-besar seperti itu.
1: Gitu. Tapi kan ada juga daerah-daerah yang memang nggak boleh ada mobil-mobil besar lewat, dan apakah mungkin di dalam, di jalan yang kemarin longsor itu ada aturan tidak boleh ada lagi mobil-mobil besar yang lewat?
0: Mungkin nanti ya setelah kejadian ini.
1: Betul.
0: Harus berputar atau seperti apa, pasti ada solusi yang terbaik, nah, supaya betul, jangan sampai terjadi lagi hal-hal seperti ini ya, Sin ya.
1: Betul.
0: Nah, kita simak dulu sebuah lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di siang hari ini bersama Sinta.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
2: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut. Tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

0: Besok hari Selasa ini kalau yang punya kalender pasti tahu.
1: Kayak kalau yang punya kalender, kayaknya setiap orang punya kalender, tapi nggak setiap orang itu merasakan hari liburnya, merasakan hari liburnya, karena besok bertepatan pada tanggal 1 Hijriah ya,
0: iya,
1: tahun baru Islam.
0: Betul sekali. Tapi kalau yang orang yang bekerja sesuai jadwal ya, sebetulnya agak-agak nggak ngaruh ya.
1: Iya.
0: Cuman kok aneh aja sepi gitu.
1: Nggak apa-apa. Tapi kita di sini tetap menemani Anda pendengar ya, meskipun hari libur itu tidak ada hambatan kalian untuk mendengarkan.
0: Betul.
1: Pro satu.
0: Karena kita akan tetap ada dimanapun, kapanpun.
1: Betul. Wah. Betul.
0: Kok ganti itunya? Baik. Nah, ini ternyata kejutan ya.
1: Iya.
0: Walau
1: tuh
0: liburnya cuma sehari sih, tapi ternyata PT Kereta Api Indonesia Daup 2 Bandung ini sudah menyiapkan sebanyak 26 perjalanan kereta api reguler dengan total kapasitas mencapai 63.875 kursi demi menyambut lonjakan penumpang pada periode libur akhir pekan yang tersambung dengan libur nasional tahun baru Islam 1448 Hijriah yang jatuh besok hari Selasa 16 Juni 2026. Kenapa disebut libur panjang?
1: Karena mungkin ada orang-orang yang sengaja ngambil cutinya tuh hari ini.
0: Jadi dihitungnya dari Jumat.
1: Iya betul. Ya. Apalagi kan sekarang ada beberapa perusahaan yang Jumat itu WFH.
0: Iya. Jumat, Sabtu, Minggu,
1: Seninnya cuti.
0: Selasa. Panjang. Iya. Tadi saya hanya berpikir satu hari aja ya.
1: Iya.
0: Harus disiapkan.
1: Soalnya kan nanggung harpitnas gitu. Jadi mendingan ya udah ambil cuti aja kita liburan.
0: Iya.
1: Karena kalau misalkan kita beneran ngambil long weekend di Jumat, Sabtu, Minggu atau Sabtu, Minggu, Senin, itu tuh kalau buat Sinta tuh lebih susah buat nyari apa
0: tiket
1: kayak gitu, terus kayak ke tempat wisata juga penuh gitu.
0: Harganya juga lebih mahal.
1: Betul.
0: Sebetulnya kalau misalkan menikmati, lebih menikmati hari-hari biasa.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul gitu.
0: Yang tidak banyak penggemarnya begitu ya.
1: Iya, tapi kan memang tidak semua orang bisa. Satu itu, dan yang kedua mungkin kalau misalkan kita ngambil cuti agak terbatas.
0: Iya. Dan gitu, mereka mungkin menyesuaikan juga dengan libur anak.
1: Betul, apalagi nah, apalagi ini kalau nggak salah tuh awal Juli itu udah mulai masuk ke akhir Juni udah masuk ke liburan anak sekolah. Kayaknya nih
0: akhir Juni
1: betul.
0: Oh, sampai
1: pertengahan Juli, kalau nggak salah pertengahan Juli itu udah masuk lagi sekolah.
0: Pertengahan Juli
1: betul.
0: Tapi sekarang yang lagi mencari sekolah lagi sibuk-sibuknya ya.
1: Pasti.
0: Jadi memang kalau libur beneran pasti akan bisa menikmati liburnya dengan enak. Tapi kalau yang lagi cari sekolah justru deg-degan.
1: Deg-degan, betul. Tapi mungkin ketika liburan tuh semoga sudah dipastikan ya si anak itu masuk sekolah mana, jadi nggak terlalu deg-degan.
0: Iya.
1: Jadi ketika masuk sekolah tuh udah tinggal masuk sekolah.
0: Dan mudah-mudahan juga sekolah negeri, terus memang sesuai dengan apa yang dipilihnya ya. Jangan sampai, kasihan juga kalau dua-duanya nggak masuk, mesti pusing lagi nyari sekolah swasta, nyari tambahan uang juga mungkin ya, karena tadinya diperkirakan masuk dari UAH itu menjadi suasana yang tidak terbayangkan oleh saya begitu ya. Mudah-mudahan dilancarkan deh ya, dan sesuai dengan keinginan para orang tua ketika anak memang sudah berusaha udah mendapatkan nilai yang terbaik.
1: Betul. Ya, tapi ini kembali lagi ke PT Kereta Api Indonesia. Karena sebentar lagi juga kita akan menghadapi musim liburan sekolah. Ya. Semoga akan ada promo-promo lainnya, dan juga semoga fasilitasnya juga kita sebagai bukan pengunjung,
0: pemakai.
1: Pemakai itu akan disediakan gitu.
0: Iya. Mungkin lebih banyak lagi tiketnya.
1: Iya, atau keretanya ditambah mungkin.
0: Ditambah lagi dengan banyaknya jurusan-jurusan yang memang favorit.
1: Betul.
0: Gitu ya. Sehingga bisa menikmati liburan dengan nyaman. Tidak harus berebut tiket ya.
1: Betul, karena lumayan ini kurang lebih liburnya itu 2 minggu lebih.
0: Ya, jadi bisa banyak pilihan kemana untuk berlibur.
1: Betul.
0: Sinta,
1: iya.
0: Anda tadi membicarakan berlibur ya.
1: Iya.
0: Tapi sesaat lagi saya harus membacakan warta Jabar siang nih.
1: Betul.
0: Jadi sepertinya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Sin ya.
1: Boleh.
0: Terima kasih sudah menemani saya siang hari ini Sinta ya. Selamat ya. Menunggu apa tadi yang ditunggu. Dan selamat menikmati sarapan siangnya juga untuk Anda yang belum sarapan siang. Pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Warta Jabar Siang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz. Memasuki musim liburan sekolah, tempat wisata flora wisata bunga De Castello Ciater Subang diserbu warga. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. UMKM terus menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia di tengah berkembangnya bisnis digital dan persaingan yang semakin dinamis. Pelaku usaha dituntut tidak hanya menghadirkan produk berkualitas, tetapi juga mengelola operasional secara efisien termasuk dalam aspek logistik dan pengiriman. Menjawab kebutuhan tersebut, InDrive berpartisipasi dalam program UMKM Naik Kelas di Cimahi untuk berbagi wawasan mengenai pemanfaatan teknologi dan solusi pengiriman yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis pelaku UMKM. Melihat kebutuhan tersebut, InDrive berpartisipasi dalam program UMKM Naik Kelas yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kota Cimahi. Kegiatan yang berlangsung di Kecamatan Cimahi Utara ini diikuti oleh 52 pelaku UMKM dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, fashion, hingga kerajinan sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas usaha melalui edukasi dan pemanfaatan teknologi. Dalam kesempatan tersebut, InDrive memperkenalkan sebagai solusi yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengelola proses pengiriman dengan lebih efisien. Melalui sesi edukasi yang dibawakan oleh tim InDrive, para peserta diajak memahami bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional bisnis sehari-hari, terutama dalam menjawab tantangan logistik yang semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman dan ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Sebagai bagian dari layanan yang diperkenalkan, InDrive Courier menawarkan berbagai feature yang dirancang dan mendukung kebutuhan pelaku usaha. Salah satunya adalah model harga yang transparan melalui fitur negosiasi tarif yang memungkinkan pengguna dan pengemudi menyepakati biaya pengiriman sebelum pesanan dijalankan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pelaku usaha dalam mengelola biaya operasional yang sekaligus juga menyesuaikan layanan dengan kebutuhan bisnis mereka. Sejak diberlakukan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan lainnya, kini banyak warga mengantri di jalur BBM bersubsidi Pertalite dan Biosolar. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Masyarakat Kabupaten Garut rata-rata mengeluhkan terjadinya kenaikan bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax, Dexlite hingga Pertamina Dex. Kenaikan harga BBM non-subsidi itu rata-rata di atas Rp4.000 per liternya, bahkan melebihi dari harga tersebut. Epan, warga Kampung Copong, Kelurahan Sukamantri, Kecamatan Garut Kota, salah satu warga yang mengeluhkan dan menyayangkan terjadinya kenaikan BBM non-subsidi. Ia menyampaikan sejak awal dirinya tidak pernah menggunakan BBM subsidi dan selalu menggunakan BBM non-subsidi jenis Pertamax.
3: Apa, Om? Untuk subsidi Pertamax ini kenaikan cukup signifikan juga.
4: Signifikan sih, Pak.
3: Gimana ini?
4: Iya sih. Pengguna. Ya, jujur agak keberatan sih, Pak. Dari dulu sebenarnya nggak pernah isi Pertalite.
3: Pertamax terus ya?
4: Iya. Cuman sekarang buat isi full tank agak mikir sih, Pak.
3: Oh gitu ya? Karena memang cukup tinggi juga ya kenaikannya.
4: Iya. Lumayan, Pak.
3: Kira-kira apa sih ekspektasi itu harapannya terhadap pemerintah begitu yang ya, tiba-tiba cukup
4: kalau bisa gitu sih diturunin lagi, kalau mau naik jangan langsung segininya sih, Pak. Iya, itu aja sih.
3: Ini cukup memberatkan ya?
4: Memberatkan, Pak. Iya.
2: Ia berharap pemerintah bisa menurunkan kembali harga BBM non-subsidi, karena hal itu sangat memberatkan bagi dirinya maupun masyarakat. Sementara itu, petugas SPBU Sudirman, Hendrik mengaku saat terjadi kenaikan harga BBM non-subsidi, warga yang biasanya mengantri di jalur Pertamax kini berkurang hampir 20% dan pindah di jalur Pertalite atau BBM non-subsidi. Namun demikian, ia memastikan untuk stok BBM baik subsidi maupun non-subsidi sampai sejauh ini masih relatif aman. Berdasarkan rilis kenaikan harga BBM yang dikeluarkan oleh pemerintah, saat ini diantaranya untuk harga Pertamax dijual dengan harga Rp16.250 per liter dari harga Rp12.350 per liternya. Sementara untuk Pertamax Green menjadi Rp17.000 per liter, Pertamax Turbo menjadi Rp20.750 per liternya, sedangkan untuk harga Dex Lite menjadi Rp23.000 per liter. Sementara Pertamina Dex menjadi Rp24.800 per liternya.
1: Memasuki musim liburan sekolah, tempat wisata Flora Wisata Bunga Dekaselo Ciater Subang banyak diserbu oleh wisatawan, khususnya anak-anak sekolah untuk mengisi liburan panjang. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
5: Flora Wisata Bunga Dekaselo Ciater Subang mengalami lonjakan pengunjung selama libur anak sekolah. Kenaikan tercatat mencapai 30% dibanding hari biasa. Sejak Senin 8 Juni 2026 hingga Minggu, rata-rata jumlah wisatawan yang datang berada di kisaran 500 hingga 800 orang per hari. Angka tersebut melampaui rata-rata harian normal yang hanya 350 sampai 600 pengunjung. Lonjakan ini didorong banyak keluarga yang memanfaatkan libur sekolah untuk berwisata. Lonjakan ini didorong banyak keluarga yang memanfaatkan libur sekolah untuk berwisata. Tamu yang sudah melakukan reservasi sebelumnya juga ikut menambah kepadatan pengunjung.
6: Jadi seperti apa, kawan? Setelah ada liburan sekolah ini, ya lumayan ada sedikit peningkatan. Belum lagi yang reservasi Sabtu Minggu ya, Jumat Sabtu Minggu udah lumayan.
5: Spot favorit wisatawan masih area Taman Bunga, Biang Lala, dan Rumah Hobbit bernuansa Eropa. Cuaca sejuk, Ciater menjadi daya tarik utama pengunjung bersama anak-anak. Manajemen menambah personil loket dan petugas parkir untuk mengurai antrean. Jam operasional loket juga diperpanjang agar pelayanan tetap lancar saat jam padat. Pihak Flora Wisata juga menyiapkan spot foto baru dan food court tambahan. Langkah ini dilakukan agar pengunjung nyaman meski jumlahnya meningkat tajam. Agus optimis tren kunjungan positif akan terus berlanjut hingga akhir masa libur. Ia mengimbau wisatawan pemesan tiket online dan reservasi lebih awal. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan wajib belajar 13 tahun dimulai dari TK untuk mewujudkannya. Pemkab merencanakan pembangunan TK negeri minimal ada satu di setiap kecamatan. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
7: Taman Kanak-kanak atau TK Negeri di Kabupaten Tasikmalaya direncanakan akan dibangun minimal di setiap kecamatan. Ini dilakukan untuk mewujudkan wajib belajar 13 tahun yang akan dimulai dari TK. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi mengatakan meski ini butuh proses, namun pihaknya melalui Dinas Pendidikan akan mengupayakan hal ini. Asep berharap jika ini terrealisasi, wajib belajar 13 tahun akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dengan jaminan pendidikan dari pemerintah, tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat mengenyam pendidikan.
8: Scholar yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka ini tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, aspirasi yang Ibu sampaikan mengenai kehadiran TK negeri, saya minta kepada jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saya setuju meskipun ini belum proses. Minimal setiap kecamatan ada TK negeri.
7: Sementara itu, Irfan warga Kabupaten Tasikmalaya mengatakan pihaknya mengapresiasi niat pemerintah mewujudkan wajib belajar 13 tahun. Apalagi dikatakan Irfan, pendidikan ini difasilitasi pemerintah sehingga pendidikan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, generasi unggul di Kabupaten Tasikmalaya tentunya akan terwujud dan mampu untuk membangun daerah.
9: Saya sangat setuju ya, itu ya untuk program apa wajib belajar 13 tahun itu harus dilaksanakan di semua masyarakat gitu. Apalagi tiap kecamatan itu harus dipersiapkan, ini kan untuk generasi penerus bangsa juga, untuk apa namanya masa depan anak-anak juga.
7: Sedangkan dengan berbagai program pendidikan ini, diharapkan indeks pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat terus meningkat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Inspektorat Kabupaten Cianjur secara rutin melakukan pemeriksaan, audit, dan evaluasi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di berbagai wilayah. Langkah ini ditujukan untuk memastikan dana desa dan alokasi dana desa yang digunakan untuk secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan. Ian Sofian melaporkan.
10: Terkait pengelolaan dana desa APBDES untuk pembangunan fisik di beberapa titik serta bantuan sosial atau bansos di Desa Kertajaya diadukan oleh warganya ke inspektorat. Namun saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat karena pemeriksaan masih berjalan. Demikian dijelaskan Irban 1 Inspektorat Cianjur Dalu Teguh.
11: Gitu. Kalau untuk Desa Kertajaya itu terkait dengan pengelolaan APBDES di beberapa titik, pembangunan fisik, kemudian penyaluran bantuan bansos. Gitu.
12: Total kerugiannya untuk Kertajaya itu
11: belum bisa kita hitung karena sedang dilaksanakan.
10: Kalau menyalahi aturan kena akan disanksi.
11: Ya, kita karena sifatnya pengawasan inspektorat itu pro administrasi ya. Kita nanti ada rekomendasi kalau terjadi temuan-temuan, misalkan temuannya itu misalkan kekurangan bayar atau kekurangan volume. Kalau kekurangan volume bangunan fisik ya itu ditambah agar menambah volume atau mengembalikan pekerjaan itu kepada APBDES lagi, jadi ke RKUDES lagi, kembali lagi ke APBDES lagi gitu, atau kelebihan bayar. Kelebihannya kita hitung nanti kembaliin lagi ke RKUDES, kembali lagi ke APBDES lagi gitu. Uangnya jadi enggak kemana-mana, digunakan lagi untuk keperluan pembangunan.
10: Selain itu, untuk Desa Pasir Jambu, warga desa mengajukan ke advokat atau pengacara tentang ketidakpuasan atas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL karena ada salah satu bidang sertifikatnya digugat.
11: Jadi masyarakat itu mengadukan ke

0: khususnya di desa aja.
1: Sedangkan penanganan dua laporan itu dalam pemeriksaannya hingga 17 Juni 2026 selama 8 hari kerja. Ia pun menambahkan pemeriksaan dengan tujuan reksus ke Desa Kertajaya, Kecamatan Tanggeng, dan Desa Pasir Jamu, Kecamatan Tanggeng, Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Supian melaporkan.
2: Pembentukan relawan pemadam kebakaran di wilayah Kota Bandung menjadi garda terdepan dalam pencegahan terjadinya bencana kebakaran. Atep Burhanuddin melaporkan.
3: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmatan Kota Bandung terus memperkuat peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan relawan pemadam kebakaran atau Redcar. Hingga pertengahan 2026, jumlah anggota Redcar yang telah mendapatkan pelatihan mencapai hampir 1.500 orang yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Sekretaris Disdam Karmatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan keberadaan Redcar menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung petugas pemadam kebakaran, terutama di kawasan pemukiman padat penduduk. Menurutnya, seluruh anggota Redcar mendapatkan bimbingan teknis atau bintek yang berisi materi mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Selain itu, mereka juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai potensi bahaya di lingkungan sekitar, termasuk memetakan sumber air yang dapat digunakan saat kondisi darurat. Kurniawan menjelaskan keberadaan Redcar sangat membantu petugas ketika menangani kebakaran di wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Informasi yang diberikan masyarakat seringkali menjadi penentu kecepatan respon petugas di lapangan. Ia mengutarakan kolaborasi antara petugas pemadam kebakaran dan masyarakat menjadi salah satu strategi yang terus diperkuat pemerintah Kota Bandung dalam membangun budaya sadar kebakaran. Dengan pengetahuan yang dimiliki, anggota Redcar diharapkan mampu menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing sehingga risiko kebakaran dapat diminimalkan sejak dini. Disdam Karmatan Kota Bandung juga menargetkan jumlah dan kualitas anggota Redcar terus meningkat selama periode rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Program pelatihan akan terus diperluas dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah Kota Bandung dan DPRD Kota Bandung.
4: Sekarang itu sudah hampir 1.500 yang sudah kita latih. Jadi kalau target kami sesuai dengan indikator kinerja kami di Fire Resilience Index atau Indeks Ketangguhan Kebakaran, kami mentargetkan 1 RT 1 orang. Jadi hampir 10.000 anggota Redcar di seluruh wilayah Kota Bandung. Ketika akan melaksanakan bintek, kami meminta kepada kelurahan untuk mendaftarkan warga masyarakatnya untuk mengikuti bintek Redcar. Jadi kami meminta kepada aparat kelurahan untuk mendaftarkan warga masyarakatnya untuk mengikuti bintek.
3: Meski memiliki peran strategis dalam membantu penanganan kebakaran, para anggota Redcar hingga saat ini belum menerima intensif khusus. Kurniawan menegaskan bahwa keikutsertaan mereka murni didasari semangat kerelawanan dan kepedulian lingkungan sekitar. Melalui penguatan kapasitas Redcar, pemerintah Kota Bandung berharap partisipasi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana kebakaran semakin meningkat. Kehadiran relawan yang memahami kondisi wilayah setempat diyakini mampu mempercepat penanganan darurat sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kebakaran di masa mendatang.
2: Sementara itu pendengar, Mang Arif, seorang pedagang gorengan di Warung Lobak Bandung, dirinya pasrah menerima kenyataan terkait naiknya harga BBM yang membuat Pak Arif harus mampu memutar otak agar dapur tetap ngebul dan usaha tetap jalan. Fikri Subina menyampaikan informasinya. Pendengar, karena sesuatu hal tidak bisa kami sampaikan, kita beralih ke yang lainnya. Pendengar, cerita kita hari ini berkisah tentang perjuangan seorang guru dalam mencerdaskan anak bangsa di depan papan tulis dan janji yang belum tuntas. Bersama Nina Rohli, berikut kisah selengkapnya.
5: Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di pinggiran Bandung. Di sebuah sekolah dasar negeri, seorang perempuan berusia 24 tahun, Bu Windy, sudah berdiri di depan kelas. Tangannya cekatan menulis deretan angka di papan tulis.
6: Anak-anak, siapa yang bisa jawab soal nomor 2?
7: Saya!
5: Tanyanya sambil melempar senyum. Sejak 3 tahun lalu, Bu Windy menjadi guru honorer di sekolah ini.

0: mengajar untuk kelas 4. Setiap hari, ia berangkat dari rumah di daerah ujung Berung dengan naik angkot membawa tas kecil berisi spidol dan buku catatan. Gajinya, di awal mulai ia bekerja, tak lebih dari 500 ribu per bulan. Jumlah yang tak cukup untuk membayar berbagai kebutuhan hidup. Seiring berjalan waktu, gajinya mulai berangsur-angsur naik. Lika-liku di kelas bukanlah penghalang, justru di sanalah letak kenikmatan yang sesungguhnya. Ketika melihat wajah-wajah polos itu memancarkan rasa ingin tahu, saya merasa seperti seorang penjelajah yang memegang peta menuju harta karun. Ujar Bu Windy tersenyum.
1: Menghadapi murid-murid gitu ya, dengan berbagai masalah gitu ya. Mungkin ya saya juga belajar gitu ya, banyak belajar juga. Mungkin banyak senangnya juga banyak ya, mungkin dari anak-anak yang setiap hari menyambut, menunggu itu sih yang paling bikin senang gitu, bikin semangat gitu.
0: Perjalanan menjadi seorang guru membuat ia malah semakin mencintai profesinya. Bertemu dengan murid-murid di sekolah membuat beban hidup yang terkadang menghampiri seolah menguap. Bu Windy tetap menjadi sosok yang sabar, penuh semangat, dan selalu punya cara sederhana membuat anak-anaknya paham. Saya ingin anak-anak sukses dan dapat menggapai impian mereka, ucapnya lirih saat ditanya apa yang membuatnya bertahan. Data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat lebih dari 50 ribu guru honorer di berbagai jenjang pendidikan masih mengajar dengan kondisi gaji minim tanpa kepastian status. Mereka menjadi tulang punggung pendidikan, tapi hidup dalam ketidakpastian. Sore itu, setelah bel pulang berbunyi, kelas kembali sepi. Bu Rini menatap ruang kelas kosong, kursi-kursi kecil yang tadi dipenuhi riuh tawa muridnya. Selama mereka masih membutuhkan saya akan tetap mengajar, walau mungkin negara belum sepenuhnya menoleh pada kami, katanya sambil merapikan spidol terakhirnya. Di balik papan tulis sederhana itu, ada janji yang belum tuntas, kesejahteraan bagi para guru honorer yang tetap setia menjaga cahaya pendidikan di tengah keterbatasan.
2: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: NMI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung siang ini.

0: siang ini.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih, STMT.
2: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo, yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku DUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
3: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali 100% Indonesia hadir menemani Anda hingga pukul 15 nanti ya. Sudah ada penelpon ternyata. Selamat siang 100% Indonesia.
4: Assalamualaikum 100% Indonesia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat siang menjelang sore Ibu Talia.
3: Iya, sama-sama Pak Herdi. Gimana Cilacap?
4: Selalu ya. Alhamdulillah
3: sehat. Cedem?
4: Ya begitulah.
3: Begitulah, gitu. Seperti biasa ya.
4: Tapi ada angin biasa semilir begitu.
3: Semilir,
4: tapi panas
3: semilir.
4: Enggak, panas.
3: Iya, ini cuaca paling enak ya kalau sudah begini ya.
4: Betul.
3: Mau lagu apa dengan, Pak Herdi?
4: Disuguhin dengan nonton bola gitu, mantep.
3: Iya, betul, sambil dengerin lagu, wah.
4: Iya.
3: Sambil cemilan gitu ya.
4: Ibu sudah makan siang belum?
3: Udah, saya udah makan siang.
4: Iya, sehat selalu ya Bu ya.
3: Iya.
4: Aku coba minta di play lagunya Sandiwara Cinta.
3: Sandiwara Cinta Republika?
4: Iya.
3: Buat siapa sandiwaranya?
4: Pertama buat Ibu Talia, sehat selalu ya.
3: Amin.
4: Tiawati juga di Sumedang, bersama keluarganya, sehat selalu ya. Kang Onai juga, Kang Opik Berani juga ya. Mbak Petri di Dago juga ya. Renai, Mbak Sika, Ibu Mujanti di Karangnungga, Tasikmalaya juga. Selamat siang Kang Mansur juga ya. Mbak Gunawan di Cianjur. Buat Helita juga, Bunda Maharani juga ya. Bu Nan juga selamat siang ya. Madang Gedo juga ya, buat Ratu Engang juga. Buat Kang Asep, dua-duanya juga yang ada di Subang dan Garut. Kang Ahmad juga ya, Liman Garut juga ya. Kang Ubay, Kang Umar, Kang Isan Cibedewa, Abah Glenn juga ya. Sebuah banyak aja lah. Pokoknya buat Ibu sehat selalu ya, Bu.
3: Iya, baik.
4: Terima kasih, Bu.
3: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain di 0227278978 ya. Pak Heri tadi minta apa? Sandiwara Cinta. Selamat siang 100% Indonesia.
0: Selamat siang. Assalamualaikum. Kesedihan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun cateringna ya.
0: Pulang cepet-cepet takut hujan itu.
3: Oh.
0: Dari Cijengkol mah kalau hujan siun jalan teh hilang.
3: Licin ya.
0: Jalannya licin terus itu yang baku bengkok itu di
3: longsor ya.
0: Tuh macet pisan.
3: Oh, masih longsor nggak di sana Dago Bengkok?
0: Udah diperbaiki sih, tapi masih jalannya jadi masih kecil, masih dikasih karung-karung gitu.
3: Oh, masih proses berarti ya, belum tuntas ya?
0: Belum selesai.
3: Iya.
0: Katanya seminggu dua minggu lagi cenah.
3: Nggak apa-apa sih, yang penting mah pugu itunya temboknya ya.
0: Iya, ih serem.
3: Oh, tiba-tiba jadi, jatuh, aduh.
0: Kemarin itu juga ada bus pariwisata lagi. Gede terus, wah macetnya ampun panjang.
3: Harusnya di sana tuh ada pos ya, pos penjagaan gitu. Jadi kalau mobil-mobil gede tuh dilarang masuk situ. Tapi harus ada solusinya, harus berputar atau seperti apa gitu ya?
0: Nggak ada sih posnya, paling juga di pos yang golep itu. Di sana mah nggak ada. Pokoknya mah bebas lah jalan untuk semua warga.
3: Nah
0: gitu.
3: Itu yang bikin bahaya itu ya.
0: Iya.
3: Mau lagu apa Mbak?
0: Simfoni yang indah aja deh dari Once.
3: Oke, buat siapa lagunya?
0: Buat Natalia duluan, yang cantik, yang baik hati, yang ramah, semoga selalu sehat. Salam buat keluarga.
3: Amin, terima kasih.
0: Terus buat Mas Herdi yang udah masuk ya. Terus buat Putiawati, buat Mbak Sekar, Ratu Malam, Tenois Anugelis, Tenada, Teratu Engang, Kang Mansur, Bunda Maharani, Bu Mujianti, buat Kang One, Bu Reni Api Enung, terus Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ukung, Kang Ajat. Eta kegedean lainnya Rani.
3: Gak apa-apa, santai.
0: Terus buat Kang Anu Kesep saya bersama Bunda Tutinya, terus buat Kang Opi Karsa juga, buat Tehlin, terus Neng Bunga, Dede Insi, terus buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Abah Agung dan Bung Kusna juga, buat semua yang sedang dengerin Pro 1, semoga semuanya pada sehat.
3: Amin.
0: Terutama buat Natalia ya.
3: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya terima telepon deh, satu lagi deh. Suka berubah pikiran. Silakan. Ya, selamat siang 100% Indonesia.
5: Selamat siang 100% Indonesia.
3: Gimana Cicalengka, aman?
5: Cicalengka tuh ya.
3: Aman enggak?
5: Ini sana Cicalengka ini Soreang.
3: Oh, Soreang. Aduh, kenapa jadi Teh Nada ianya?
5: Emang aya Teh Nada na?
3: Ada di Cicalengka.
5: Oh, sukanya aya lepet gitu.
3: Mau lagu apa Kang Mansur?
5: Lagunya?
3: Ya.
5: Cinta karena cinta.
3: Judika kah?
5: Mohon eta. Cinta karena cinta.
3: Kayaknya bagusan Judika ada yang nyanyi.
5: Oh gitu.
3: Kirim salamnya buat siapa Kang?
5: Yang barusan ya Basa Fitri ya?
3: Iya.
5: Terus tadi Mas Herdinya, terus buat Api Eno, buat Ahmad, buat Kang Opi, Kang Asep, Kang Ajat, Mas Tamila, Bu Kusna, Pak Emin, Pak Ramadan, Pak Sutaria, tadinya Tenei, Mbak Tekah, Telin, Teoati, Neng Bunga, Dede Insi, Penado, Geralepot, Dewa Tanah, terus Ratu-Ratu Engang, Watu Undamaran ini, Mbak Bunan, Bunda Mar, tadinya.
3: Bunda mana ini? Bunda Maharani.
5: Oh.
3: Iya. Terus?
5: Yanti. Dikumpulnya Kang Sadayana.
3: Oke
5: ya.
3: Deh.
5: Terus Jana?
3: Ya.
5: Kang Sadayana, serangan ku saya nanti.
3: Sama Sinta Kusuma Atmaja.
5: Oh, benten deh gini ya Jana.
3: Oh, benten wae itu tiap hari oge itu sesuai jadwal weh.
5: Oh ya, jangan cinta semua atmacanya.
3: Iya.
5: Yeah. Oke, sing sehat kita terus nak kita serang dan
3: kita
5: jangan pikirkan di kina. Tak itu ya, tetap ya.
3: Ya.
5: Atur nuhun, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembali menerima telepon, saya putar dulu lagunya ya, takut nanti tidak keburu begitu. Nanti baru akan saya bacakan WA yang sudah masuk ke 0811-220-9760.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Oh. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Nah. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Ya, sebuah lagu dari Last Child ya, yang disuka sama Kang Uung Asgar yang ada di Garut. Saya bacakan dulu ya request-request yang sudah masuk ke 0811-220-9760. Ada Mbak Safitri, tadi lagunya sudah diputarkan ya. Lalu juga ada Raihan di Ujung Berung, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya. Minta lagunya Aku tahu cinta itu apa dari Indah Dewi Pertiwi. Kirim salamnya buat Teh Nada, Teh Nais, Teh Tiawati, Mbak Safitri, Mbak Sekar, Mbak Primdes, Ratu Engang, Ibu Reni, Bu Wigati, Bunda Maharani, Neng Bunga, Carmila, Dede Insi, Kang Ajat, Kang Ubay, Kang Onai, Kang Mansur, Api Eno, Bung Kusna, Pak Heri, dan dikumkan saja buat semua pendengar dan juga kru. Terima kasih Ibu. Tunggu lagunya ya, sudah saya persiapkan.

Ngis, Tetiawati, Kang Onai, Kang Ahmad, Kang Asep, Api Eno, dan juga untuk kru saja. Baik ya. Lalu selamat siang juga untuk Pak Herdi yang ada di Cilacap. Dan juga untuk Kang Mansur. Tunggu lagunya ya, udah saya siapkan nih lagunya, langsung aja kita putarkan. Sebelum nanti kalau ada waktu saya masih akan buka kembali telepon. Oh iya, selamat siang juga untuk Sinta Kusuma Atmaja ya, yang ada di Binong ya. Tadi juga lagunya sudah diputarkan. Saya akan memutarkan dulu dari Salon 7 deh, biar suasananya enak ya. Yuk kita simak.

Ya, ternyata masih ada yang masuk ya ke 0811-220-9760. Ada Adi di Cimahi. Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Lalu Teh Nais, lagunya Sakura dari Rosa tadi sudah saya putarkan ya. Untuk Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Ibu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Tapi Heno, sama Ibu Reninya. Lalu juga Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Ratu Engang, Carmila, dan buat semuanya aja yang lagi mendengarkan. Nah ini lalu juga ada Lita yang ada di Cianjur nih, minta lagunya dari Hijau Daun Suaraku. Kirim salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin siang hari ini. Untuk Anda yang masih mau request, silakan saya buka 0227278978 ya, untuk memilihkan lagu yang Anda suka siang hari ini. Masih bisa deh 1-2 lagu nanti akan saya putarkan ya. Kalau yang masih mau, kalau enggak, saya putarkan sebuah lagu dulu yang disuka sama Lita yang ada di Cianjur dari Hijau Daun dengan Suara.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan membahas mengenai dolar yang makin menguat di 18.000 rupiah. Bahkan juga ada beberapa produsen seperti halnya kacang kedelai dan juga pabrik tahu yang memang tutup, terutama di Cianjur. Kami akan berbincang dengan wakil dekan 3 Fakultas Ekonomi dan juga Bisnis Islam Universitas Surya Kencana, dan beliau juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Cianjur, ada Bapak Dr. Irfan Jamil.
2: Jadi kan sebetulnya micu yang terjadi karena melonjaknya harga kedelai ini karena memang kebanyakan kedelai yang dijadikan sebagai bahan baku baik untuk tahu atau tempe itu sebagian besar berasal dari impor, dan ini memang pada akhirnya cukup berpengaruh besar gitu, baik terhadap biaya produksinya itu sendiri maupun terhadap keuntungan UMKM yang dalam hal ini menggunakan nilai tukar dolar. Saya melihat bahwa memang kondisi ini agak cukup riskan begitu, karena kan tahu atau tempe itu kan menjadi makanan yang sering dipakai oleh masyarakat tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di seluruh Indonesia saya pikir ya. Nah, ini kedepannya mungkin akan cukup memberikan warning juga dalam tanda kutip ya, bagaimana pada akhirnya masyarakat juga untuk makan dari tahu atau tempe saja mereka akan kesulitan karena merasa mahal begitu. Nah, ini juga perlu perhatian yang cukup konkret dari pemerintah dalam hal ini terutama. Saya pikir tidak hanya tahu dan tempe sih, karena banyak juga kan produk-produk impor dari luar yang saya pikir juga ya menjadi katakanlah bahan baku, baik itu memang produk jadi atau pun juga bahan baku yang ya kita olah kembali begitu, dan pada akhirnya ya berimbas kepada harga itu sendiri yang bisa dikatakan naik lah, walaupun mungkin tidak signifikan, tapi saya lihat di pasar-pasar baik tradisional ataupun juga di minimarket atau pasar modern, dia sudah mulai merambat, sudah mulai ada peningkatan harga gitu di beberapa produk yang katakanlah menggunakan bahan baku impor. Jadi dalam hal ini mungkin pemerintah bisa menggalakkan peningkatan produk kedelai lokal, kemudian memberikan subsidi dan juga bantuan apa penambahan modal untuk pelaku UMKM, karena saya melihat bahwa memang sepertinya juga pemerintah dalam tanda kutip yaitu abai begitu terhadap produk kedelai lokal, karena kalau kita melihat perbandingan harga antara kedelai lokal dengan kedelai impor justru malah lebih murahan kedelai impor sebetulnya. Tapi karena menggunakan dolar itu akhirnya tetap secara produksi akhirnya tetap melambung. Saya pikir kendalanya saya pikir sama lah di seluruh Indonesia bahkan ya, karena bahan baku yang diimpor pada akhirnya mereka ada keterbatasan untuk membeli bahan baku tersebut begitu. Dan ketika pun harus memakai produk lokal itu harganya justru lebih mahal produk lokal, maka saya pikir tantangannya cukup besar. Nah, dalam hal ini memang sinergi antara pemerintah dan juga petani saya pikir ini adalah saatnya begitu, kalau misalkan kita masih tetap menggunakan produk-produk impor, kalau bisa ya produk impor itu sudah mulai agak ditekan ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Mulyana, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia adalah tatkala pertandingan antara Prancis dan Maroko, yang mana saya menaruh ekspektasi sangat tinggi untuk Maroko untuk memenangkan. Tapi pada kenyataannya ya alhamdulillah Maroko itu membawa dunia muslim untuk tampil di Piala Dunia. Itulah menjadi kebanggaan kami, kebanggaan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 0227278978 atau juga di 0811220 9760. Ada Endi di Sumedang ya. Oh, Adi di Cimahi ya. Lalu juga ada Teh Neis yang ada di Awitali, Telita yang ada di Cianjur, Mbak Safitri yang ada di Dago, Raihan yang ada di Ujung Berung, Ibu Mujianti yang ada di Tasikmalaya, lalu juga Ari yang ada di Caladi, Theo yang ada di Magelang, Maria Cecilia yang suka banget sama Sabrina, dan juga Uung Asgar yang ada di Cibatu Garut, Pak Herdi yang ada di Cilacap, dan juga Kang Mansur yang ada di Soreang. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan siang hari ini ya. Dan untuk Anda selalu sehat dan selalu bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

Di balik setiap produk lokal, ada tangan-tangan kreatif anak bangsa. Ada semangat, inovasi, dan cinta untuk negeri. Dari kopi hasil petani Nusantara, fashion khas daerah, sampai karya unik anak muda Indonesia, semua itu jadi bukti nyata bahwa bangsa ini punya daya saing. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita bukan sekedar konsumen. Kita adalah bagian dari gerakan ekonomi yang mandiri. Bangga pakai produk lokal, bangga jadi Indonesia. Cintai produk anak bangsa, karena kualitas bukan cuma soal dari mana, tapi soal siapa yang berani berkarya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita akan berbicara tentang gurihnya bisnis herbal, skincare dan juga kosmetik bersama SR12 Laku Keras. Wah, seperti apa nih barang-barangnya ya. Dan sore hari ini sudah hadir Teh Tasya Salsabila yang merupakan owner SR12 Laku Keras ini. Dan berbicara tentang SR untuk Anda supaya ada bayangan begitu ya, SR12 Herbal Skincare ini adalah merek perawatan kulit dan kosmetik lokal asal Indonesia. Dan brand ini memang memfokuskan rangkaian produknya pada kombinasi bahan-bahan alami serta formulasi modern yang telah bersertifikasi Badan POM dan halal sehingga aman digunakan untuk berbagai kalangan termasuk juga untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk lebih jelasnya barang-barangnya apa saja, langsung saja kita berbincang dengan Teh Tasya. Selamat sore Teh Tasya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga. Iya. Teh, ini kalau berbicara tentang SR12, sebelum kita berbincang kemana-mana, ini SR12 ini didirikan kapan dan apa saja produknya?
1: Oke.
0: Mangga, silakan.
1: Ya, sebelumnya mungkin mau menyapa juga ya pendengar silakan yang sudah bergabung, Akang Teteh dimanapun berada. Terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya senang sekali Tasya Salsabila selaku distributor utama SR12. Nah, mungkin ada pendengar yang sudah mendengar tentang brand ini. Tadi sudah jelaskan ya, dibantu jelaskan. Terima kasih Ibu. Nah, SR12 ini adalah brand herbal, skincare dan juga kosmetik yang sudah berdiri kalau tahun lalu itu tepat 10 tahun, jadi satu dekade.
0: Oh, 10 tahun.
1: Iya, 10
0: jadi,
1: tahun yang lalu.
0: Berarti 2016 atau 2015 ya.
1: Iya, betul, betul. Dan juga sekarang sudah ada banyak mitra tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sudah mencapai ke skala internasional begitu.
0: Dan nah, ini waktu itu idenya awalnya gimana nih?
1: Oke.
0: Nah, terbitnya SR12 nih, lahirnya SR12.
1: Oke, nah ini tuh jadi brand yang ownernya adalah bernama Pak Tony dan juga Bu Astri. Dan saya itu terdaftar sebagai salah satu distributor resmi SR12 karena sistemnya pun memang kemitraan dan ratusan distributornya pun tadi sudah tersebar di seluruh Indonesia bahkan ke luar Indonesia, mancanegara. Iya, betul. Dan khusus di jaringan kami itu namanya, julukannya SR12 Laku Keras begitu. Dan kami pun ini dibersamai foundernya itu dan mentornya pun dibimbing langsung oleh Kang Dewa Eka Prayoga atau sering juga disebut dengan Dewa Selling, yaitu pebisnis, brand owner dan juga mentor UMKM di salah satu
2: TV
1: ya, Metro TV di
2: Juragan.
1: Program Juragan Zaman Now begitu. Nah, jadi khusus distributor di jaringan kami itu disebutnya SR12 Laku Keras begitu. Yang mudah-mudahan nanti menjadi doa untuk mitra.
0: Amin.
1: Untuk kita jaringan kita jualannya laku keras gitu.
0: Nah, ini SR ini sebetulnya singkatan dari apa sih SR12?
1: Oke. Kalau singkatnya sih SR12 ini Skin Relief 12 permasalahan kulit begitu. Dan kalau saya sendiri baru bergabung di SR12 sebagai distributor itu tepat bulan ini 1 tahun sebetulnya. Dan kami alhamdulillah sudah dalam 1 tahun ini mencapai pencapaian best achievement new distributor 2025 dan banyak reward lainnya yang sudah kita terima alhamdulillah. Dalam 1 tahun ini sudah ada 13 distributor juga di bawah kami, jaringan kami sendiri. Itu di seluruh Indonesia, ada di Pekanbaru, ada di mana-mana, di Batam juga. Ini sekarang kita lagi ekspansi juga gitu.
0: Nah, berarti di Bandung sudah ada beberapa kantor ya? Sudah ada beberapa kantor yang mengundang orang-orang yang ingin bergabung di SR12 untuk tadi buka-buka cabang ya, distributor, terus berjualan barang-barang gitu ya. Nah, ini kalau Teh Tasya sendiri kantornya di mana nih?
1: Nah, kalau kantor khusus SR12 Laku Keras ini disebutnya kayak gudangnya gitu ya.
0: Yeah.
1: Ada di Soekarno Hatta di nomor 621.
0: Ada teleponnya mungkin yang bisa dihubungi?
1: Kalau nomor telepon saya sendiri aja mungkin dulu ya. Ada nomor CS-nya tapi ke saya dulu bisa. Itu di 0896-5699-4544. Jadi untuk pendengar yang mau bergabung dengan kami menjalankan bisnis dan peluang baru di SR12 ini, boleh langsung hubungi nomor yang tadi sudah disebutkan.
0: Iya. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini sudah punya pekerjaan gitu ya, atau misalkan memang belum mendapatkan pekerjaan, tidak ada salahnya untuk gabung di SR12 ya.
1: Betul.
0: Untuk apa, mencari pengalaman, lalu juga relasi. Siapa tahu dari situ bisa apa mendapatkan pekerjaan selain sambilan SR12 juga pekerjaan yang tetap
1: ya.
0: Nah, Teh Tasya tadi saya pengen tahu bahwa SR12 ini produknya apa aja supaya si pendengar tuh ada gambaran.
1: Iya, siap. Nah, untuk produknya sendiri ada 3 kategori, ada tentang herbal, skincare, dan juga kosmetik gitu. Dan sekarang kan perskincarean ini lagi masif banget ya growth-nya gitu. Jadi peluangnya itu masih sangat besar dan potensial. Nah, untuk teman-teman yang tadi benar banget kata ibu pendengar yang mau mendapatkan peluang, karena di setiap peluang itu kan ada kata uangnya ya. Jadi kita bisa cari cuan bareng-bareng dan gak perlu khawatir. Yang beginner, yang newbie itu bisa banget, karena kita pun ada bimbingannya,
0: pelatihan jualan, gitu ya.
1: Pelatihan, mentoring, dan juga nanti ada challenge-challenge yang bisa diikuti gitu.
0: Nah, ini apa aja nih barang-barangnya?

0: di maintenance dengan herbal ini. Nah, untuk di luarnya, bagian luarnya itu kita ada skincare. Perskincarean ini mulai dari serum, terus juga day cream, night cream, lip care. Itu yang best sellernya ada di paket DNA Salmon yang ini udah ribuan pieces terjual gitu, dan membantu untuk menyehatkan
1: kulit,
0: kulit ya? Di masyarakat Indonesia.
1: Nah, kalau ini gitu. lip care hanya lip care aja, lip balm aja atau
0: lip
1: juga balm, ada lipstick?
0: Ada lip care. Nah, lipstick ini di bagian kategori kosmetiknya. Di kosmetik ini ada daily cover untuk wajah ya. Terus juga ada lip care, lip cream. Juga ada cushionnya gitu, itu best seller juga di kita.
1: Anti badai
2: anti longsor. Yeah,
0: nah ini juga ditemani sama teman saya, salah satu agen
1: seperjuangan
0: dia, ya? Laku keras ya. Sekarang soalnya
1: ibu siapa namanya?
0: Nah, bisa kenalin bu siapa dan sudah bergabung kapan juga di mana store-nya gitu.
2: Boleh teh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Teteh. Nama saya Bu Yani. Saya di Terusan Buah Batu. Kios saya ada di Pasar Modern Batu Nunggal Indah. Saya bergabung di SR12 Laku Keras ini tanpa modal dari awalnya.
0: Tanpa modal. Masya Allah ibu ini saya, dari marketer mulanya ibu ya.
2: Betul. Sama sekali lagi gak punya uang.
1: Dari tahun berapa waktu itu ibu?
2: Belum tahun-tahun.
0: Baru. Karena kami pun kan saya baru 1 tahun. Dan ibunya dari marketer,
2: reseller,
0: sudah menjadi agen, masya Allah.
1: Ibu Yani, dari semua penjualan ibu, apa yang paling laku?
2: Laris Gomilku dan Gomilku Gold di susu, susu. Kalau skincare di skincare dasar, orang kan rata-rata
1: foundation maksudnya,
2: bukan basic skincare, orang gitu ya, basic skincare. Jadi orang itu kan yang awam bingung mau mulai skincarean gimana nih gitu. Nah ini cukup pakai pertama sabun wajah facial wash itu ya, itu sesuai dengan masing-masing ini kondisi jenis kulit masing-masing.
1: Normal,
2: nah begitu itu banyak ada pilihannya. Nanti setelah sabun bisa pakai toner, setelah toner bisa pakai itu aja apa untuk sunblock, nah untuk melindungi dari sinar matahari. Itu aja betul. Tiga udah
1: cukup lah ya
2: untuk merawat. Nah kecuali ada misalnya persoalan kulit lain seperti plek hitam atau jerawat, ini semua udah tersedia di SR12.
0: Lengkap banget. Kita 150 plus produk.
2: Betul.
0: Ada
1: SR12. Kalau soal harganya gimana nih?
2: Harga terjangkau. Awalnya pelanggan saya itu kalau yang biasa beli di online itu pasti bilangnya lebih tinggi gitu ya. Tapi ketika beliau sudah merasakan itu udah
1: cocok ya.
2: Alhamdulillah rata-rata dan hampir tidak ada yang komplain selain bilang gini, kok habis minum ini mencret. Nah itu bagus saya bilang. Karena apa?
1: Detox.
2: Iya betul. Itu jadi terserap. Jadi dikeluarkan tuh racun-racun.
1: Iya seperti detox.
2: Dan gitu minum satu saset saja rata-rata pelanggan saya itu bilang ke saya itu enak.
1: Badannya
2: ini,
1: enak.
2: Iya, gitu ini baru dapat testimoni dari Bu Gista di Lampung ya, Bu Gista. Halo kalau mendengarkan Bu Gista. Anaknya sudah 3 tahun inilah, hampir 3 tahun ini udah enggak mau minum susu, enggak suka gitu. Nah, kemarin beliau beli satu kotak
1: dan Gomilku.
2: Gomilku ya. Masya Allah anaknya langsung suka. Biasanya kalau dibikinkan dipaksa gitu ya, produk-produk lain di pasaran itu yang bagus-bagus mereknya saya dapat ininya dari beliau kabarnya itu hanya paling satu teguk dua teguk sudah nggak suka. Nah ini pagi malam masya Allah udah mau order lagi. Jadi ini repeat ordernya juga masya Allah
0: ya
2: betul tinggi cepet.
1: Ini kalau mau gabung di SR12 waktu itu kalau Bu Yani mah banyak keberuntungan ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tanpa
2: alhamdulillah.
1: Modal. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi sebetulnya prosedurnya seperti apa nih? Okay. Ketika kita akan membeli kan tadi di kantor itu cuma online ya. Maksudnya hanya mesan gitulah ya. Tapi harus buka sendiri sebetulnya ya kalau mau
2: cara
1: langsung barang-barang ya.
2: Iya.
1: Nah ini cara bergabungnya gimana nih awalnya supaya bisa berjualan kayak Bu Yani?
0: Ya ini peluangnya terbuka untuk semua masyarakat. Cara bergabungnya nanti dihubungi saja tadi nomor yang

0: tadi, nanti ngisi data diri, lalu setelah itu melakukan pemesanan awal, biasanya untuk level yang reseller, subagen dan agen. Itu mau berjualannya bebas, mau secara offline, online pun itu bebas, dan gimana senyamannya aja.
1: Yang penting laku lah, dan ya,
0: ya buat
1: setiap orang punya cara-caranya tersendiri gitu ya.
2: Dan yang paling penting dipotong, yang paling luar biasa itu di sini dengan apa mentoring dan langsung dari Kang Dewa Eka Prayoga ini, luar biasanya saya yang tadinya jualan posting nggak pernah ada yang lirik, nggak pernah ada yang komen, masya Allah ketika saya pas pertama kali coba posting di status gitu ya di story WA saya, langsung itu ini apa, ini berapa, langsung closing itu pertama saya ini closing ini lip care, ini masya Allah, ah gampang ya. Jadi saya itu nggak repot harus bikin copywriting apa. Kang Dewa sudah siapin semuanya, saya tinggal kopas. Saya kopas, saya posting, cering. Ya masya Allah.
1: Jadi pokoknya udah disiapin sama Kang Dewa. Betul. Gitu ya. Kalau buat postingan sendiri mah nggak ada yang nengok ya.
0: Ya biasanya karena bukan cuman dikasih ilmunya, tapi langsung dipraktekkan dan juga kan memang tiap harinya intens, ada challenge harian
1: pembinaan
0: harian intens gitu.
1: Jadi yang alhamdulillah
0: selain tadi dari segi produknya yang market fit, best seller dan juga repeat order tinggi, dari sistem bisnisnya pun menguntungkan sekali ya, karena tadi sudah dijelaskan mungkin dari marketer itu tanpa modal, tapi sudah dapat diskon atau komisi 15%. Nah, kalau untuk yang posisi reseller itu diskonnya 20%. Lalu untuk subagen itu ada diskon di lebih tinggi lagi 30%, dan agen itu bisa di 40%. Gitu. Dan sudah nanti ada kesempatan juga untuk agen Bu Yani ini bisa dapat tiket juga distributor menjadi bergabung di bawah kami, distributor utama SR12 Suku Keras, dan diskonnya pun sudah 50% gitu. Jadi marginnya pun tebal dan ada banyak kesempatan mendapatkan reward dari perusahaan pusat gitu.
2: Dengan sistem yang ada,
0: sistem yang memudahkan. Memang produknya, perusahaannya pun memang fair ya, sistem kemitraannya, sistem bisnisnya, dan tambahan di sini memang keunggulan dari kami tadi ada pembinaan yang secara intens diberikan oleh Kang Dewa.
1: Jadi kita ada kalau ada pencerahan jadi tahu apa yang harus dilakukan gitu ya.
2: Dan di waktu terdekat nanti nih teh hari Rabu ya, kalau mau ketemu langsung dengan Kang Dewa tuh masya Allah bertemu langsung beliau itu energinya luar biasa banget. Kalau untuk pebisnis gitu ya.
0: Kami rutin.
1: Rabu di mana?
0: Rabu ada di Ibis Trans Studio Hotel. Iya, akan ada seminar dan juga kopdar, kita makan siang bareng bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Nanti dijelaskan di situ lebih detailnya bagaimana sistemnya, lalu sistem bisnis di gurihnya bisnis SR12 Aku Keras ini tentang herbal, skincare dan kosmetik. Itu bisa langsung datang, pada pendengar yang mau untuk hadir bisa tadi hubungi nomor saya ya. Jadi silahkan mangga untuk wargi Bandung. Tanggal 17 besok banget.
1: Dari hari jam Rabu. Berapa sampai jam berapa nih?
0: Jam 9 sampai jam 2 siang gitu. Jam 2 jadi siang kita ya, di Ibis, seminar dan juga dapat energi langsung dari Kang Dewa, dan ada peluang nanti yang sudah bisa diikuti sama para peserta.
1: Berarti yang cocok juga dengan SR12 ini mungkin dari susunya atau juga dari kosmetiknya, tidak ada ruginya jadi anggota karena memang ada diskon 15% ya.
0: Betul. Diskon 15% ya. Sampai 40%.
1: Jadi paling enggak kan lumayan ya kalau buat beli buat kebutuhan sendiri juga
2: keluarga ya.
0: Anggota ya.
2: Lebih hemat.
1: Nah, ini sebetulnya modal awal berapa sih?
0: Ya, modal awalnya itu kalau marketer kan memang tidak ada modal ya. Jadi bisa langsung jualan nih. Tapi udah langsung dapat
2: modalnya
0: nanti.
2: HP dan kuota, posting-posting yang rajin.
1: Nanti tinggal ngambil gitu.
2: Nanti kan sistemnya seperti dropship
1: si orang
2: gitu.
1: Itu transfer gitu.
2: Nanti orang pelanggan yang minat akan menghubungi nomor kita ya, nomor saya gitu ya. Nah, nanti beliau saya arahkan untuk transfer sejumlah harga produk. Nah, nanti saya
1: yang ambil.
2: Saya transfer ke gudang, ke kantor. Nanti dari gudang yang langsung mengirim ke pelanggan.
0: Ya, dan ini nggak perlu khawatir kalau punya konsumen dimanapun, karena kita udah punya gudang pusat itu di 8 titik seluruh Indonesia.
2: Nggak usah khawatir dan ongkir.
0: Iya. Akan dicarikan yang terdekat. Dan keunggulan di jaringan kami SR12 Luku Keras itu ada tambahan stokis sebanyak 13 di seluruh titik di Indonesia. Jadi kalau ada dimanapun, misalnya punya konsumen di mana Bu paling jauh?
2: Saya kemarin dari Lampung.
0: Dari Lampung itu ya, juga dikirim, sudah ada gudang terdekat. Ya,
1: Jadi enak lah ya Ibu, hanya menawar-nawarkan saja ya.
0: Ya, jadi bisa.
1: Dan soal pengiriman itu urusan kantor.
2: Betul.
0: Nah, itu untuk marketer tadi. Posisi terendah. Nah, naik lagi ke reseller itu modalnya cuma 400.000 aja. Jadi kita punya produk senilai 500.000 karena tadi diskon 20% itu. Lalu ada subagen, itu lebih banyak stoknya, kita dapat diskon lebih besar juga di 30% dan dapat produk senilai 5 juta, bayarnya 3,5 juta aja. Lalu untuk level agen seperti Bu Yani yang sudah bisa buka store gitu, karena stoknya pun sudah banyak, itu di 15 juta aja, tapi diskonnya 40%, terus juga
2: bisa
0: dapet,
2: bangun tim.
0: Ya, bisa bangun tim.
2: Tim pasukan jualan.
0: Pasukan jualan yang sub agen, reseller itu punya di bawahnya itu bisa banget. Dan tadi dapat produknya 25 juta. Jadi keuntungan bersihnya kan 10 juta. Ya. Gitu ini.
1: Okay. Ini udah ada pertanyaan ya. Kita langsung bacakan, ada Leni di Cisaranten. Teh, kalau pengen lihat katalognya yang dijual apa aja, bisa di mana ya? Dan kalau mau beli produknya bisa di mana katanya?
0: Kalau mau lihat secara langsung produknya dan juga bisa katalognya juga ada di situ, bisa ke pasar
2: online. Boleh ke pasar modern kalau
1: untuk pasar modern.
2: Silaturahmi langsung
1: Bu Yani di sana dari jam berapa sampai jam berapa?
2: Saya dari jam 8
1: sampai
2: jam 5.
1: Sampai jam 5 sore.
0: Ya, di situ ada.
2: Atau bisa secara apa WA dulu boleh. Perjanjian gitu.
0: Kalau online dulu tadi boleh ke nomor yang tadi hubungi aja.
1: Nah, atau juga mungkin kalau mau lebih serius lagi pengen lihat magnetnya Kang Dewa ya.
0: Hari Rabu
1: ya. Nanti bisa bareng janjian sama Ibu Yani gitu ya.
2: Boleh. Luar biasa itu. Saya sangat rekomendasikan. Karena jujur baru ini saya mendapatkan yang disebut mentoring, bimbingan gitu ya. Itu tiap hari udah dikasih nih 7 aktivitas sederhana tuh yang dilakukan setiap hari. Posting 3-4 konten
1: jadi
2: sehari.
1: Jadi diingetin gitu ya.
2: Diarahin.
1: Takut lupa ya.
2: Betul. Dan diajarin. Sampai kalimatnya dibikinin. Tinggal posting. Masyaallah.
1: Seperti itu. Karena pokoknya memang ngeposting itu perlu bakat sih.
2: Betul.
1: Jadi enggak, kalau pikiran kita sama pikiran orang banyak kan beda ya. Jadi mungkin Kang
2: Dan
1: Dewa
2: memang
1: ini,
2: dari orang yang sudah ahlinya kayak Kang Dewa ini gitu, masa
0: juga gitu.
1: Gimana caranya supaya orang-orang ini tertarik begitu ya? Jadi dia bikin seperti itu.
2: Masya Allah, pokoknya gurih banget. Pokoknya kalau gabung di tim SR12 Laku Keras itu ya Bu, siap-siap aja. Itu WA. Kalau apalagi kalau udah Kang Dewa posting tring, terus kita arahin ke WA saya, itu murudul dari mana-mana. Garut, Bekasi, kemarin juga Samarinda, itu semua pada masuk ke WA. Jadi untuk Masya Allah, untuk traffic itu, untuk pelanggan itu benar-benar
1: datang dengan deras
2: sendirinya.
1: Begitu ya.
2: Betul.
1: Lalu ada Almira di Ciwastra nih. Teh, kita sebagai perempuan selektif banget kan untuk milih skincare dan dari legalitasnya. Nah, untuk SR12 gimana ya?
0: Wah, dari legalitas sudah gak perlu diragukan. Tadi sudah sertifikasinya halal, BPOM, itu udah ada lengkap semua sertifikatnya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Insya Allah
2: sudah
0: semua produknya aman.
2: Ini doktif.
0: Nah, iya, sudah doktif approve juga kalau yang tahu doktif.
2: Ada dokter detektif kan.
0: Dan iya, untuk konsultasi juga jaringan kita punya dokter Aulia. Jadi yang
2: ada
0: bisa
2: dokternya.
0: Bantu Akang Teteh ini untuk konsultasi permasalahan kesehatan atau skincare-nya mau apa yang cocok, itu bisa. Dan tadi kalau mau lihat-lihat langsung produknya ada di website sr12lakukeras.com. Jadi di situ bisa beli produk SR12 dan kalau mau lihat sistem kemitraannya, testimoni dan lain sebagainya, itu bisa di sr12lakukeras Instagram. Jadi di situ ada juga event-event offline terdekat seperti seminar nanti tanggal 17, lalu nanti ada yang kopdar bulanan, itu ada di Bogor, ada di mana-mana di seluruh Indonesia, itu bisa banget dilihat. Stay tune di SR12 Laku Keras Instagramnya.
1: Jadi ada pertemuan rutin ya, supaya terus di ilmunya ditambah, supaya nanti kalian dalam menjual SR12 jadi lebih meyakinkan. Betul, gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, ada pertanyaan lagi ini dari Soleh di Tasikmalaya, Kak, kalau kita mau join reseller harus punya modal berapa? Mungkin bisa diulangi lagi ya.
0: Oke, boleh ya. Pak Soleh ini yang di Tasikmalaya itu ada, kita udah punya di Tasikmalaya gudang. Jadi mau ngambil sendiri boleh, mau dikirim dengan ongkir yang minim itu juga boleh. Nanti kalau mau paket resellernya itu cuma 400 ribu aja, bisa mix produk mau apa aja, bisa mau gomilku semua, mau skincare DNA salmon paketan semua, atau mix sama madu, propolis, habatus sauda, VCO, itu boleh banget. Dan langsung diskon potongan 20%. Jadi bayarnya cuma 400 ribu aja. Boleh nanti ya hubungi. Dan kita ada juga offline ya, acara offline terdekat seminar di Tasikmalaya nanti bulan depan. Jadi dicek-cek untuk Instagramnya sama kontak personnya, nanti dihubungi aja di WA. Kita aktif kok insya Allah 24 jam.
1: Iya. Jadi produknya bisa kita pilih sendiri yang kira-kira sesuai, kita sanggup menjualnya ya. Misalkan lingkungan kita kayak ibu tadi, anak kecil atau orang dewasa yang ingin kalsiumnya
2: ibu-ibu
1: lebih banyak.
2: Ibu-ibu pengajian tuh
1: yang
2: suka dengkulnya pada
1: sakit. Iya, yang dengkulnya pada sakit. Mau segala sesuatu itu harus diminum secara teratur.
2: Betul.
1: Ya, gak bisa sulap ya.
2: Betul.
1: Jadi secara teratur dan nanti baru kelihatan biasanya. Baru kelihatan hasilnya
2: yang dia,
1: berapa lama sih minum susu ini?
2: Paling cepet itu minum mau tidur. Itu testimoni dari beberapa, bukan satu dua pelanggan ya, hampir semua pelanggan saya baru minum satu nih, baru besoknya teh ibu iya enakeun ieu teh BAB, kalau orang Sunda tuh ya enak katanya gitu, BAB lancar katanya, tidur saya nyenyak bu gitu, enak banget tidur. Biasanya mungkin orang-orang sepuh itu kan agak ini ya tidurnya gitu, kurang lelap gitu. Setelah minum itu satu, itu udah terasa badannya harampang katanya gitu. Nah itu yang paling cepet sih. Tapi kalau yang sampai kayak diabetes gitu ya, yang rutin suntik insulin bisa sampai lepas ya, orang yang 2 tahun ada testimoni, orang tuanya udah 2 tahun suntik insulin, izin Allah dengan rutin minum Gomil Gugol ini tidak lagi pakai suntik insulin lagi, tidak minum obat diabetes lagi, izin Allah tekanan darahnya, gula darahnya itu normal.
1: Tapi mungkin perlu waktu beberapa bulan sesuai dengan keadaannya.
2: Karena seperti makan, seperti kita makan. Jadi kita lapar nih, perut kita kan butuh ya makanan gitu. Itu makan, udah kenyang. Nah, kalau tubuh kita kan ada sel tubuh tuh. Nah, sel tubuhnya kita itu kenapa sakit? Karena dia kurang makan, kurang nutrisi. Nah, ketika diasupi ini ya, sumber nutrisi, jadi si selnya itu jadi sehat lagi. Nah, itu pelan-pelan
1: jadi
2: meregenerasi selnya
1: begitu,
2: betul.
1: Ya.
2: Dengan sendirinya nanti otomatis izin Allah sembuh gitu dengan rutin.
1: Nah, Teh Tasya, sebetulnya kalau Teh Tasya sendiri melihat dari setahun ini, produk apa yang paling laku dari SR12?
0: Ya, ini salah satu yang tadi udah dibicarakan ya, Gomilku susu kambing Etawa ini, yang memang kandungannya itu banyak banget, tinggi protein, vitamin A, zat besi, yodium, vitamin B, kalsium, magnesium, vitamin D. Dan juga untuk yang gold tadi yang paling best seller, itu kan tambahannya ada di ekstrak jahe ya, dan itu
1: bawang putih.
0: Jadi rasanya pun ketika kita nih misalnya bawa sampel Gomilku dibagiin, Kak, tahu nggak ini apa susu apa? Enak gitu. Apa ya ini? Susu sapi gitu. Enggak, ini susu kambing. Oh, pada nggak nyangka karena emang nggak ada bau perengus sama sekali. Dan dia itu rasanya enak gitu. Yang gold juga apalagi dengan tambahan ekstrak bawang putihnya, jadi rasanya tuh gurih-gurih gimana gitu.
1: Jadi kalau ada pemula nih ya, kan kita ingin memberikan jalan seluas-luasnya untuk mereka ya. Jangan sampai nanti mereka belum bisa menawarkan, masih ibaratnya learn by doing ya. Kalau Bu Yani kan sudah
2: ada grup khusus.
1: Nah, awalnya itu biar lebih semangat menawarkan mending susu gitu.
0: Iya, susu dan juga untuk
1: dikasih
0: yang
1: jalan gitu ya, supaya mereka nanti misalnya punya duit 400 ribu nih, biar nanti bisa laku keras, bolak lagi, balik lagi, jadi semangat gitu ya. Apa aja susu sama apa nih yang
0: susu
1: paling?
0: Susu dan skincarenya ini DNA Salmon ini, karena kan 185 ribu itu sudah ada. Berapa tuh? Ada 4 isi paketnya. Ada toner, mulai dari toner, terus ada sabun wajahnya juga. Ada 2 paket day cream dan night cream. Ini dalam satu kesatuan dan itu harganya terjangkau banget. Ini untuk skincare-nya. Dan biasanya kalau yang reseller itu dia bisa ngambil susu semua bisa dari berbagai ukuran ya. Karena ini ada 2 varian. Yang kotaknya 200 gram dan juga ini yang 600 gram, yang 600 gram ini kan hanya 100 ribuan ya, dengan kandungan yang sangat lengkap tadi. Dan juga yang kecil yang 200 gram cuma 50 ribuan aja. Tapi kalaupun mau ngejual eceran nih karena males mungkin ya nyeduh pakai sendok gitu. Nah, ini takarannya udah kita punya yang sesetan
1: dan bisa
0: praktis banget, bisa dibawa kemana-mana. Ini cocok banget kalau lagi traveling, lagi ada camping. Ini bisa banget pakai yang sasetan dan kalau yang satu pouch itu dapat 40 pieces, sudah dapat 40 saset dan bisa dijual rencengan atau bahkan satuan eceran. Dan itu jadi lebih mudah dipasarkannya.
1: Kan kadang-kadang orang mau nyoba dulu ya, mending saset ya gitu. Kalau udah cocok mau beli yang segede gaban kayak enggak apa-apa ya.
0: Mau di mix juga boleh banget.
1: Dan saya pengen nyobain apa tadi rasanya 4 kan?
0: Ada rasanya
1: ada
0: juga strawberry, kan
1: variatif. Original, coklat, terus sama gold ya. Jadi oh ini kayaknya rasa yang paling saya suka ini gitu kan. Nanti baru beli yang kotak. Semua tuh harus bertahap ya. Apalagi kalau misalkan mereka ini sudah minum susu yang lain sebelumnya, berarti kita harus bersaing secara sehat. Caranya dengan berani jual saset supaya mereka bisa membandingkan efeknya dan juga harganya tentu saja ya.
2: Karena kandungannya ini, kenapa ada sebagian orang bilang susu herbal, di sini ada ekstrak daun kelor, ada dan ekstrak ikan gabus, ada kalau cuma ini kambing. Ada DNA salmonnya, ekstrak DNA salmon, ekstrak jahe sama daun putih. Jadi kalau ini nggak ada madu, kalau yang gomil Bu ini dia ada madu. Hanya nggak ada bawang putih dan jahe itu aja.
1: Ya, dan itu bedanya
0: Untuk 1 tahun itu udah bisa minum. Jadi start 1 tahun dan kalau untuk anak-anak biasanya buat naikin berat badan, udah banyak banget testimoni untuk anaknya yang biasanya susah makan jadi naikin nafsu makan dan nanti berat badannya juga naik juga ya, kecerdasannya pun meningkat.
1: Jadi lebih sehat lah ya, tumbuh kembangnya tidak stunting lah ya.
0: Nah ya, sudah banyak untuk program stunting.
1: Mungkin ada pesan untuk seluruh pendengar nih dari Teh Tasya.
0: Oke, untuk seluruh pendengar terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami dan banyak yang nanya juga, antusiasmenya luar biasa. Nah, kalau masih pada kepo nih tentang produk SR12 atau sistem bisnisnya SR12 Laku Keras yang bakal dibimbing langsung sama Kang Dewa Eka Prayoga, boleh banget dikepoin ke Instagram SR12 Laku Keras dan itu boleh di DM dan situ juga udah ada link mau joinnya ke situ langsung. Atau kalau yang ada di sekitaran Bandung bahkan di Buah Batu, bisa langsung ke Pasar Modern untuk melihat langsung produk-produknya. Nah, untuk di area Jawa Barat tadi ada yang di Tasik itu bisa banget untuk hadir seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Akan ada seminar terdekat di Ibis Hotel Trans Studio Mall Bandung yang akan ada pemaparan seminar juga tentang gurihnya bisnis herbal skincare dan kosmetik ini, bertemu langsung sama Kang Dewa, dapetin energinya, dapetin ilmunya, boleh langsung daftar dan hadir ke Ibis Hotel untuk datang ke seminarnya tanggal 17 bulan ini, 17 Juni hari Rabu. Ya, hari Rabu ini jam 9 sampai jam 2. Jadi kita bisa makan siang bareng sambil sharing-sharing nih sama Kang Dewa.
1: Iya, supaya puas ya kalau mau bertanya.
0: Iya, di sana bakal
1: apa,
0: dikupas tuntas
1: terus
0: pokoknya.
1: Terus produknya kayak gimana, terus gimana kita harus mencari pembeli dengan yang kita tahu ya, bahwa barang-barang seperti ini tuh apalagi di kota Bandung mereknya udah banyak banget. Betul. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengungkapkan kelebihan dari SR12 ini. Ya,
0: betul,
1: gitu,
0: insya Allah
1: kan?
0: Kita bakalan ngobrol pokoknya seputar gurihnya bisnis ini tuh.
1: Okay.
0: Langsung aja boleh tadi ya, sudah ya, dikasih kontaknya
1: di 0896 5699 4544, dan kantornya ada di Jalan Soekarno Hatta 621. Anda juga bisa ke sana dari pukul 8 hingga 5 sore kalau misalkan sudah janjian dengan Teh Tasya ya, sudah
0: betul.
1: Ada gambaran kira-kira mau ngambil barang apa dengan apa tadi modal
0: dari modalnya disesuaikan
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi memang kita segala sesuatu harus dari sedikit dulu, nanti nambah-nambah kalau udah misalkan dapat pelanggan, dan juga lokasinya kayak Bu Yani ini udah punya banyak langganan, kita bisa nanti dengan keuntungan yang kita jual bisa jadi naik tingkat lagi ya. Mesti sabar dari awal dulu.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Cari lokasi dan lingkungan yang memang cocok dengan SR12. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Talia undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda sore hari ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bandung sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Peserta tiga ini merupakan perwakilan dari 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini tentu saja kami berharap bahwa selain tentunya akan mencari atlet-atlet yang baik yang akan mewangi Peringat Timur, tapi juga memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat.
3: Karena ini akan jadi modal dasar kita sampai 10 tahun ke depan dalam membangun asumsi. Asumsi-asumsi pemulihan ekonomi makro harus berdasarkan sebuah sensus yang berlangsung selama 10 tahun sekali, sambil kita mengumpulkan data setiap tahunnya nanti mengenai perkembangan-perkembangan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Senin 15 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, kolaborasi pemerintah, komunitas, dan pemangku kepentingan menghadirkan sekitar 70 event dalam rangka Hari Jadi Cirebon ke-599. Berikut laporan Sekar Damayanti.
4: Pra eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus.
5: Sedikitnya 70 kegiatan disiapkan untuk memeriahkan Hari Jadi Cirebon ke-599 yang berlangsung sejak bulan Mei hingga Agustus 2026 melalui kolaborasi pemerintah daerah, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya, mengatakan rangkaian kegiatan tersebut mencakup festival budaya, pameran UMKM, kegiatan olahraga, agenda lingkungan, hingga porsenitas ke-13 yang digelar di berbagai lokasi di Kota Cirebon.
4: Pra eventnya dari bulan Mei, kemudian main eventnya di Juni, dan kemudian pasca eventnya sampai dengan Agustus. Dan bahkan tahun ini perayaan Hari Jadi ini tidak hanya diselenggarakan di Kota Cirebon, karena tanggal 14 Juni ada sebuah kreativitas dan itu levelnya sudah ke nasional. Ada drama musikal Nyimas Gandasari yang akan dilaksanakan di Taman Ismail Marzuki.
5: Menurut Agus, rangkaian perayaan telah dimulai sejak Mei sebagai pra-event. Dilanjut kegiatan utama pada Juni dan pasca-event hingga Agustus 2026 agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Ia menambahkan penyelenggaraan puluhan kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong aktivitas UMKM, serta memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai tujuan wisata budaya dan kota penyelenggaraan berbagai agenda skala regional maupun nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi telah menembus angka 5,76%. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
6: Wali Kota Bandung M. Farhan menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini menunjukkan tren yang sangat positif dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa perekonomian Kota Bandung terus bergerak ke arah yang lebih baik telah melalui berbagai tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Farhan, berdasarkan data terbaru, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada triwulan pertama tahun 2026 mencapai 5,76%, meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang masih berada di bawah angka 5%. Farhan menjelaskan, capaian tersebut menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bandung terus mengalami peningkatan. Berbagai sektor, mulai dari perdagangan, jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga investasi, dinilai untuk menunjukkan kontribusi yang semakin kuat terdapat pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengutarakan tren pertumbuhan tersebut juga lebih tinggi dibandingkan capaian pada akhir tahun 2025. Pada Desember 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tercatat berada di angka 5,29%. Ia pun optimis laju pertumbuhan ekonomi dapat terus dipertahankan bahkan tingkat pada semester 2 tahun ini.
3: Pencanangan sensus ekonomi nasional ini penting sekali karena ini akan jadi modal dasar kita sampai 10 tahun ke depan dalam membangun asumsi. Asumsi-asumsi pemulihan ekonomi makro harus berdasarkan sebuah sensus yang berlangsung selama 10 tahun sekali, sambil kita me, mengumpulkan data setiap tahunnya nanti mengenai perkembangan-perkembangan.
6: Pemerintah Kota Bandung pun terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memperkuat berbagai program pengembangan ekonomi daerah. Langkah tersebut dilakukan agar momentum pertumbuhan ekonomi yang saat ini terjadi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Dengan tren pertumbuhan yang terus meningkat dan sejumlah proyek strategis yang tengah disiapkan, pemerintah Kota Bandung optimis perekonomian daerah akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dokter gigi mengungkap bahwa karang gigi itu dapat menjadi penyebab utama gigi menjadi goyang. Laporannya disampaikan Rena Safira.
7: Jadi bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
8: Gigi goyang pada orang dewasa tidak selalu disebabkan oleh faktor usia sebagaimana dipahami sebagian masyarakat. Kondisi tersebut justru sering menjadi tanda adanya gangguan kesehatan jaringan pendukung gigi. Dokter gigi Nur Hasanah mengatakan penumpukan sisa makanan yang tidak dibersihkan menjadi penyebab awal dari masalah. Sisa makanan tersebut dapat berkembang menjadi karang gigi yang memicu peradangan jaringan periodontal.
7: Karang gigi itu nanti dia akan menyebabkan penurunan dari tulang dan gusi. Karang gigi itu kan berisi beribu-ribu bakteri yang sudah terkalsifikasi. Berkalsifikasi itu dia membuat mengeras. Nah itu karang gigi. Bakteri-bakteri itu kan melepaskan zat-zat yang akan merusak dari serat-serat kolagen dari gusi.
8: Nur Hasanah menambahkan peradangan yang berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan gusi dan tulang penyangga terus menurun. Akibatnya akar gigi kehilangan dukungan jaringan yang sebelumnya menjaga posisi tetap kokoh. Selain karang gigi, sejumlah faktor lain juga berpotensi menimbulkan kegoyangan pada gigi orang dewasa. Faktor tersebut meliputi trauma akibat benturan, kebiasaan merokok, hingga penyakit sistematik tertentu. Rena Safira melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, guna mendongkrak ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Garut menargetkan ekosistem sport tourism dalam turnamen Liga Jabar Istimewa U12 Zona Priangan Timur. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi tingginya animo masyarakat dan konsistensi geliat olahraga di Kabupaten Garut yang belakangan ini kian produktif melalui berbagai event yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Garut Abdusi Sakur Amin di kesempatan pembukaan Liga Jabar Istimewa U12 Zona Priangan Timur di Sor Adi Wijaya Ciatil Garut. Menurutnya tren positif ini tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk aktif secara fisik demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan hebat, tetapi juga membawa dampak domino yang signifikan terhadap sektor perekonomian lokal.
10: Baik, ya, karena juga olahraga itu tadi mengajak orang untuk melaksanakan aktivitas fisik supaya sehat, kuat dan hebat, dan yang paling penting adalah masalah berdampak pada ekonomi. Dan tadi saya mendapat informasi bahwa hadir 32 ya, 32 peserta liga ini merupakan perwakilan dari 6 kabupaten kota di Priangan Timur. Ini tentu saja kami berharap bahwa selain tentunya akan mencari atlet-atlet yang baik yang akan mewangi Priangan Timur, tapi juga memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat.
9: Liga kali ini diikuti oleh 32 tim peserta yang merupakan perwakilan dari 6 kabupaten dan kota di wilayah Priangan Timur, meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kehadiran ratusan atlet muda beserta ofisial dan orang tua dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Garut. Melihat potensi besar Garut sebagai destinasi utama event olahraga atau sport tourism, Bupati menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk terus melakukan pembenahan fasilitas di kawasan SOR RAA Adi Wijaya agar semakin representatif. Dan ia berpesan kepada seluruh panitia penyelenggara untuk menjaga kualitas turnamen, memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta.
1: Berita lainnya pendengar, Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat sebanyak 23 anak terpapar judi online dan juga konten negatif. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
11: Mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
12: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka menyoroti tingginya paparan ruang digital terhadap anak-anak. Kondisi ini sejalan dengan data yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang telah mengakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan kehadiran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi tersebut bukan untuk melarang anak untuk menggunakan internet, melainkan memberikan perlindungan dari berbagai resiko yang mengintai.
11: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif bahkan sampai ke judi online, itu data yang kami dihimpun itu ada sekitar 23 anak yang terpapar. Entah itu data yang lain juga ya dari lembaga yang lain, tapi yang kita himpun dari LPAI baru 23 anak yang terpapar. Bahkan anak-anak yang terpapar ini seolah ketika ada PP Tunas ini mereka mencoba untuk mengakali peraturan ini dengan dia mencoba mendaftarkan diri dengan nama orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi mereka sendiri yang mengakses, tapi untuk identitas diri mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
12: Selain judi online, Aris menyebut paparan game online dan konten pornografi masih menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Ia menjelaskan mayoritas anak yang terdata umumnya lebih dahulu terpapar game online sebelum kemudian mengakses judi online dan konten pornografi. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Ya, berikutnya pendengar. Pelestarian budaya Sunda di Bogor itu harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal itu tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya ada Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
13: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenden Banuriah, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
14: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya gitu.
13: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan, perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
15: Kaper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu. Supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, sebisa mungkin dengan untuk anak muda sekarang lebih kaya dimasukkan nilai budaya.

0: Jadi mungkin untuk saat ini yang ya kita lihat kayaknya udah mulai-mulai sedikit agak menghilang nih si budaya ini sendiri. Mungkin kalau dengan diterapkan di anak sekolah untuk saat ini itu kayaknya perlu ya, karena biar mereka tidak melupakan, kalau kata orang Sunda bilang tidak parem obor gitu.
1: Menurut saya sangat penting ya, dari mulai pendidikan dini TK SD itu pentingnya diajarkan budaya itu, karena bersamaan dengan adabnya budaya yang baik. Yang saya lihat, hemat saya, pandangan saya itu banyak sekali budaya-budaya kita itu yang sudah hilang di anak-anak sekarang.
2: Penting sih, soalnya biar kita tuh yang kayak Gen Z itu lebih mengenal budaya kita sendiri, gak cuma kenal budaya asing. Terus untuk ngelestariin budaya kita juga, biar dikenal-kenal sama budaya luar juga, kayak tarian tradisional, permainan tradisional, alat musik juga bisa.
3: Kalau buat itu sih harus ya, biar budaya kita tuh gak stuck di situ-situ aja. Jadi kita harus dikembangkan juga biar orang-orang tuh tahu gitu. Kalau di budaya kita-kita tuh ada misalkan ini-ininya. Jangan terlalu membanggakan budaya luar tapi budaya sendiri gitu kayak kurang diminati gitu.
4: Pendengar, upaya pelestarian identitas lokal kini gencar dilakukan melalui sinergi seni dan juga dunia pendidikan. Langkah strategis ini sangat penting agar nilai-nilai luhur budaya daerah tetap tertanam kuat ya pada generasi muda di tengah era modernisasi. Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama PLT Kadisbud Yudi Santoso.
5: Dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor yang baru terbentuk. Nah, kita ingin tahu nih Pak nih, apa saja nih warisan-warisan yang harus kita jaga, karena cuplikan atau kepingan dari Nusantara ada semua di Bogor. Bukankah seperti itu, Pak?
6: Ya, terima kasih Kang Yoyo. Di Kabupaten Bogor memang baru tahun ini kita dibentuk khusus tersendiri, Dinas Kebudayaan. Artinya Pak Bupati, Pak Rudi Susmanto, sangat concern kemudian berkaitan dengan bagaimana memajukan dan mengembangkan kebudayaan. Di tempat yang lain, di kabupaten, di Provinsi Jawa Barat saja, itu hanya ada baru Kabupaten Bandung yang Dinas Kebudayaan. Nah, kemudian kita menyusul Kabupaten Bogor. Alhamdulillah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah untuk terus mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Kita juga sudah punya perda tentang pemajuan kebudayaan. Jadi memang satu garis lurus pergerakan bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap kebudayaan di Kabupaten Bogor. Di Kabupaten Bogor disampaikan memang sangat heterogen. Jadi kalau bicara Nusantara, di Kabupaten Bogor itu ada semua gitu ya. Bukan hanya Sunda sesungguhnya, tetapi juga ada beberapa kebudayaan yang kemudian besar di Bogor. Contoh misalnya kalau Sunda sudah tidak aneh, ada Reog Ponorogo, ada Barongsai, ada kebudayaan-kebudayaan Betawi. Itu juga ada di Bogor. Dan kita kemudian mempunyai kewajiban untuk sama-sama mengembangkan dan memajukan kebudayaan di Kabupaten Bogor. Seperti itu kurang lebih.
7: Baik. Ya. Pak, wilayah Kabupaten Bogor ini kan berbatasan langsung juga dengan Jakarta yang sekarang masih ibu kota ya Pak. Betul. Ya. Serta juga Bekasi. Nah, ini bagaimana strategi dari Disparbud untuk mempertahankan bahasa Sunda Bogor di tengah gempuran budaya urban? Apakah ada program Sunda di setiap desa Pak?
6: Ya. Jadi kita yang terpenting itu adalah kemudian kebudayaan itu bisa membentuk karakter. Yang perlu digarisbawahi, kebudayaan ini adalah hasil karya dari zaman dulu, ada keterkaitan dengan sejarah, ada keterkaitan dengan cagar budaya. Di kita, saya sebelum ke bahasa, begitu yang sederhana tadi bahasa, bahasa juga adalah bagian dari hasil karya. Budaya itu adalah interaksi antara manusia dan lingkungan. Interaksi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Makanya nanti teman-teman ini yang memang langsung terjun di budaya, bagaimana kemudian tercipta sebuah tarian, tari merak misalnya, itu interaksi manusia dengan merak gitu, yang melihat bagaimana merak itu dan kemudian menjadi sebuah tarian, tarian khas Sunda. Kemudian ketika bicara pencak silat misalnya, ada jurus Cimande, ada jurus monyet ya. Oh, iya. Itu juga bagian pamacan, interaksi pamacan misalnya ya. Nah, itu juga bagian interaksi manusia dengan lingkungan gitu ya. Kemudian ada yang lain banyak yang kemudian wujudnya adalah budaya. Nah, salah satunya adalah budaya ketika tadi bicara bahasa. Kabupaten Bogor berbatasan langsung dengan Jakarta, dengan Bekasi, dengan ibu kota. Artinya bahwa kita tidak kemudian meninggalkan atau melupakan budaya. Salah satunya bahasa Sunda. Di kita sebetulnya

0: Bahasa Sunda adalah bagian dari kecil, yang bagian kecil dari kebudayaan yang kemudian kita ingin tetap, kita akan ingin majukan dan ingin kita ingin kembangkan. Termasuk sampai ke tingkat desa hari ini, di desa sudah dibuat sebuah perencanaan, sebuah maket yang kemudian harus diikuti. Jadi ada yang namanya Dayeuh Pajajaran, atau nanti lebih kepada lembur keharjaan. Bagaimana kemudian di setiap desa itu ada lembur keharjaan, ada kampung kesejahteraan masyarakat. Apakah itu di 40 kecamatan, di 417 desa, di 19 kelurahan, dipastikan nanti ada lembur keharjaan yang menjunjung tinggi kebudayaan. Itu sebetulnya, termasuk di dalamnya bahasa Sunda. Termasuk nanti edukasi di sekolah, gitu.
1: Sudah mulai disosialisasi.
0: Betul, betul. Pak Bupati memberikan instruksi kepada kita bahwa di sekolah pun nanti ada, diwajibkan ada bagian yang kemudian berkaitan dengan kebudayaan supaya dikuasai betul oleh anak-anak kita. Ujungnya adalah bagaimana membentuk karakter anak-anak kita. Edukasi itu bagaimana membentuk karakter dari anak-anak kita dari budaya-budaya yang dilahirkan oleh mereka-mereka ini, para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Bogor. Kurang lebih seperti itu.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.

0: Pendengar, pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam kloter 21 KJT dijadwalkan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal tanpa kendala kesehatan.
1: Di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20.
2: Pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam kloter 21 KJT dijadwalkan pada hari Selasa 16 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Effendi, mengatakan sekitar 201 jemaah saat ini telah berada di Madinah dan sedang bersiap menuju bandara untuk proses kepulangan ke Indonesia, serta berharap seluruh jemaah dapat kembali sesuai jadwal kepulangan tanpa kendala.
1: Untuk Kerjati, karena kloter 21 kan gelombang kedua waktu berangkatnya dari Jeddah. Landing di Kertajati hari Selasa besok kira-kira jam 2.20-an landing di Kertajati. Untuk kloter 21 itu tidak murni semua dari Indramayu, itu campuran dari Kota Banjar dan Kabupaten Banjar dan Kabupaten Pangandaran.
2: Menurut Effendi, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 KJT agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan, secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 KJT juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali ke daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Menurut Effendi, pendengar, pihaknya terus memantau perkembangan pemulangan kloter 21 agar seluruh jemaah dapat tiba di tanah air dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Ia menambahkan secara umum proses pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji asal Indramayu pada musim haji 2026 berjalan baik, sehingga diharapkan kepulangan kloter 21 juga dapat berlangsung lancar hingga seluruh jemaah tiba kembali di daerah asal. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Demikian info haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Informasi haji tadi pendengar mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini.
4: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
4: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Dengan bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar melengkapi informasi olahraga pada edisi hari ini, pendengar sore hari. Senin 15 Juni 2026, pendengar. Antusiasme olahraga pedal di kawasan Bandung Raya kian menggeliat ya. Akhir pekan ini kemeriahan tersebut juga terpotret jelas dalam gelaran turnamen yang diinisiasi Yak Pedal Club, yakni anak kemarin sore Vol 2 Women Tournament Pedal, yaitu yang mengusung tema Women Empowerment yang juga berlangsung sukses di Trilogia Pedal dan juga Social Club Kota Cimahi. Turnamen khusus perempuan itu berhasil menyedot perhatian puluhan peserta dan juga pecinta olahraga raket modifikasi tersebut. Pendengar, jalannya kompetisi yang kompetitif namun juga tetap dibalut suasana seru menjadi daya tarik utama. Hal itu juga diakui oleh Dara Rahma Ilahia, seorang selebgram sekaligus chef yang turut ambil bagian dalam kemeriahan acara. Dara juga mengapresiasi ketepatan waktu panitia serta tata letak lapangan yang membuat atmosfer pertandingan menjadi lebih hidup. Pendengar, Dara yang berdomisili di kawasan Gagar Kalong, Kota Bandung, juga menambahkan bahwa lokasi Trilogia Pedal sangat strategis dan juga mudah diakses dari arah manapun. Menurutnya, meskipun secara administratif berada di Kota Cimahi, suasana di dalam klub ini terasa sangat asri, sejuk, dan juga jauh dari kesan terik. Lalu pendengar, keindahan infrastruktur ya dan juga kelengkapan fasilitas Trilogia Pedal dan juga Social Club juga menuai pujian ya dari Verena, seorang pelatih ataupun coach pedal profesional yang saat ini berbasis di Bali. Pendengar, sejak pertama kali menginjakan kaki di lokasi, Verena mengaku langsung terkesan dengan estetika landscape yang juga dan kenyamanan yang ditawarkan untuk para pengunjung maupun komunitas yang ingin sekedar kumpul. Sementara itu, owner Trilogia Pedal and Social Club Cimahi, Aras, juga menyampaikan rasa terima kasih dan juga apresiasinya kepada komunitas Yak Pedal Club yang telah mempercayakan tempatnya sebagai arena turnamen volume kedua ini. Turnamen ini sendiri berhasil menjaring total 32 peserta perempuan yang bertanding dengan sportivitas tinggi. Pendengar, Aras juga menjelaskan salah satu keunggulan utama yang membedakan Trilogia dengan tempat pedal lainnya adalah penerapan standar center court. Keberadaan fasilitas ini juga memberikan keamanan dan juga keleluasaan bagi para pemain yang memiliki gaya permainan agresif layaknya atlet profesional.

0: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Di sini beredar informasi di media sosial yang menyebutkan adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online. Dalam unggahan tersebut disebutkan masyarakat bisa mendapatkan gratis pajak kendaraan, gratis ganti plat nomor, hingga gratis balik nama kendaraan hanya melalui tautan tertentu. Karena faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias bohong. Korlantas Polri memastikan informasi pemutihan pajak kendaraan bermotor 2026 gratis secara online merupakan hoax alias tidak ada kebenarannya. Informasi tersebut berasal dari akun media sosial yang bukan akun resmi pemerintah maupun Samsat. Masyarakat juga diingatkan untuk waspada terhadap tautan yang berpotensi menjadi modus pencurian data pribadi dan penipuan digital. Masyarakat dihimbau untuk selalu memeriksa informasi melalui kanal resmi Samsat dan Korlantas Polri sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi serupa. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Ya, pendengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 10 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Anda mengikuti sorotan sore ya pada kesempatan kali ini. Masih bersama Subina, juga teman-teman rekan Amel di sini. Kami sudah terhubung bersama Zidan Fatul, ini Ketua Departemen Sosial dan juga Politik. Kita akan membahas ini mengenai mahasiswa ataupun BEM Unisba ya, yang menggelar aksi Kita Beri Ruang untuk menyampaikan poin-poin tuntutannya di depan gedung DPRD pendengar.
1: Bandung sore ini.
0: Halo, assalamualaikum Kang. Halo.
2: Halo, halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siap. Dengan Kang Zidan ya. Gimana kabarnya nih Kang?
2: Ya, betul.
0: Posisi Kang?
2: Saya posisi lagi di depan gedung DPRD-nya.
0: Siap, di sana berarti kurang lebih ini mahasiswa yang hadir berapa nih kira-kira ya?
2: Kalau dihitung-hitung sih sepertinya ada ribuan ya.
0: Wah,
2: ribuan. Soalnya memang kita tuh tergabung dari beberapa kampus juga, tidak hanya dari Unisba saja. Dari BEMC dan juga dari BEMTUS. Itu semuanya hadir di sini, dari Unjani, dari UIN, dari Digitek, dari hampir banyak kampus.
0: Siap, baik. Berarti tadi siap-siap dari pukul berapa nih teman-teman mahasiswa ya?
2: Kita siap-siap tadi kita dari jam satuan, kita titik kumpul di kampus Unisba, kita mulai berjalan itu di jam 2.
0: Oh baik, jam 1, jam 2 ya. Dan ini juga sebetulnya kurang lebih gimana nih situasi kondisi kondusif atau sudah ada dari pengamanan gitu, gimana?
2: Sebenarnya dari polisi dan juga tentara dari awal kita melaju dari Unisba itu sudah ada gitu di sepanjang jalan. Sampai sekarang pun di depan gerbang gedung DPRD pun udah ada sudah ada polisi dan juga tentara yang berbaris untuk mengamankan para mahasiswa.
0: Oke, baik, seperti itu. Nah, berarti dari tadi ini dan sebelum-sebelumnya juga menurut rencananya ini yang ingin disampaikan kepada pemerintah, yang disuarakan kira-kira apa nih Kang oleh Kang Zidan dan teman-teman?
2: Tentunya kita tuh banyak sekali gugatan yang kita suarakan gitu di sore kali ini. Itu ada sekitar 25 gugatan. Kalau misalkan kita klasterkan gitu, ada 5 poin. Yang pertama itu terkait reformasi hukum, keamanan dan juga hak asasi manusia. Lalu terkait kebijakan ekonomi, APBN dan juga kesejahteraan. Lalu poin ketiga itu terkait program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu yang selanjutnya itu terkait pendidikan agraria dan juga lingkungan hidup. Dan juga yang terakhir itu terkait tata kelola pemerintah dan juga pemberantasan korupsi.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa nih. Dari 25 dijabarkan itu 5 intinya poin ya tadi. 5 poin ya, intinya.
2: Jadi kita klasterkan itu ada sekitar 5 poin dari 25 poin gugatan pada sore hari ini.
0: Baik. Sementara sudah ada negosiasi begitu, komunikasi dengan pihak pemerintah atau bagaimana sekarang?
2: Untuk saat ini kita di sini masih mimbar bebas menyuarakan keluhan dan juga aspirasi para mahasiswa kepada pemerintah. Untuk saat ini masih belum ada terkait negosiasi dari kita mahasiswa juga dengan pihak mereka.
0: Baik. Dan ini harapannya gimana nih? Ingin bertemunya dengan siapa dan nanti kira-kira 25 itu akan disampaikan ya? Berarti gitu.
2: Ya, yang kita harapkan sih sebenarnya sebagai mahasiswa apa yang kita nantinya sampaikan gitu kepada pemerintah, entah itu ketua DPRD-nya ataupun pihak dari kepolisian dan juga pihak-pihak yang terkait gitu, terkait gugatan-gugatan yang kita ajukan gitu. Ya, semoga suara kita itu didengar gitu, karena mahasiswa itu menyuarakan seperti ini berarti Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja. Indonesia memang sedang krisis pada saat ini. Makanya sekarang kita mahasiswa menyuarakan aspirasi kita, suara kita kepada para pemerintah untuk ya didengar oleh para pemerintah, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, berarti kira-kira kalau misalnya tidak ada perubahan ataupun setelah didengar juga nihil hasilnya, akan ada rencana lainkah atau gimana misalnya nanti?
2: Ya, tentunya pasti akan terus kita suarakan gitu ya, walaupun masih belum ada sesuatu yang pemerintah lakukan gitu kan dari hasil gugatan kita. Ya, semoga mereka pun sadar gitu. Kalaupun misalkan mereka tidak sadar-sadar, berarti kita harus terus menyuarakan apa yang menjadi aspirasi kita sebagai mahasiswa.
0: Oke, baik. Terakhir nih, pesan dan juga harapan kepada teman-teman mahasiswa dulu, terus juga kepada pemerintah seperti apa, silahkan.
2: Untuk para mahasiswa yang sedang berjuang di jalanan, kita di sini harus tetap semangat.

0: interaksi bersama Kang Zidane Fathul ya, selaku Ketua Departemen Sosial dan juga Politik. Tadi kita membahas nih mengenai mahasiswa BEM Unisba dan juga teman-teman mahasiswa dari kampus lain ya, sudah menggelar aksi kita beri ruang untuk menyampaikan poin-poin tuntutannya di depan gedung DPR. Totalnya tadi kurang lebih ada 25, ini cukup banyak juga. Dan di apa ringkaskan menjadi 5 poin inti ya tadi. Tentunya ini juga yang memicu mereka bergerak adalah kemungkinan adalah situasi kondisi dalam negeri yang juga ini banyak dikeluhkan mungkin oleh masyarakat-masyarakat, terutama masyarakat kecil di beberapa daerah di Kota Bandung ini. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

ulah nepi ka ele. Cing menang hidup versi ele menang.

0: Baik pendengar, pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina, juga ditemani rekan Amel di sini. Kesempatan sore ini, tadi setelah Anda mengikuti sorotan sore ya, Anda juga akan mengikuti informasi lainnya. Ini kami akan coba hubungi tim dari Bandung Command Center. Kami akan coba hubungi Kang Adit ya, yang akan menyampaikan informasinya tentunya. Total bersama kami.
1: Warta terkini.
0: Halo, assalamualaikum, selamat sore Kang Adit.
2: Selamat sore Pak.
0: Ya, gimana kabarnya nih Kang?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, untuk pertama mungkin lalu lintas dulu nih, karena ada demo tadi di Gedung Sate nih, silakan.
2: Yap. Jadi yang pertama ada di titik Gerlong nih, arah UPI, di sini terpantau ramai untuk arah ke bawah. Namun untuk jalur ke atas terpantau enggak. Didominasi oleh kendaraan roda 4. Yang titik kedua ada di CCTV Kebon Kopi. Di sini arah Kebon Kopi terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita bergeser ke CCTV ketiga, ada di Jalan Rumah Sakit nih, ujung Merung. Terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu ada titik 4 di Jalan Paster nih, arah Tol Paster. Di sini terjadi kepadatan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita bergeser di Kopo Bispak, depan BRI Kopo. Di sini terpantau terjadi kemacetan yang lumayan padat, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita bergeser juga nih ke arah atas, ada di Dago, di Terminal Dago juga di sini terpantau terjadi kemacetan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita bergeser lagi ke bawah, nih ada di Buah Batu, depan Geria. Di sini terpantau ramai lancar. Yeah. Lalu kita bergeser ke Gasibu, nih arah lapangan Gasibu, terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu kita bergeser ke tengah Bandung, nih ada Asia Afrika, depan BRI. Di sini terpantau adanya kepadatan, didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga para wisatawan.
0: Ya.
2: Begitu untuk arus lalu lintas pada sore hari ini.
0: Ya,
2: lalu untuk informasi cuaca nih, pada hari ini dari perakiraan website BMKG terpantau nanti jam 6 sampai jam 7 malam cuacanya cerah, lalu nanti jam 8 malam cerah berawan, lalu balik lagi nanti jam 9 sampai jam 11 malam untuk cuaca cerah, begitu.
0: Siap.
2: Untuk selanjutnya informasi renggiat dari pimpinan hari ini, yaitu Senin 15 Juni 2006, ada tiga. Yang pertama, tadi pagi sudah menyelesaikan apel mulai bekerja dirangkaikan dengan pencanangan sensus ekonomi 2006 dan penandatanganan naskah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pemerintah Kota Bandung tentang kerjasama pengembangan potensi daerah yang berlokasi di Balai Kota yang dihadiri oleh Pak Wali Kota dan Bapak Sekda. Lalu acara kedua jam 8.30 atau setengah 9 pagi menerima kunjungan kerja pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan pemerintah Kota Bandung tentang kerjasama pengembangan potensi daerah di ruang tengah Balai Kota yang dihadiri oleh Bapak Sekda. Lalu giat ketiga jam 10 pagi tadi sudah menghadiri musyawarah daerah Gapensi Jawa Barat tahun 2026 yang berlokasi di area Duta Hotel yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota. Seperti itu Kang informasinya.
0: Siap. Sudah bisa diupdate kah ini harga kapok mas gimana Kang?
2: Oh mohon maaf untuk harga kapok mas masih belum update Kang.
0: Oke okay, masih belum ya. Siap. Gangguan makanya teknis biasa Kang.
2: Iya.
0: Ada lagi kah tambahan untuk misalnya laporan kejadian ada nggak hari ini?
2: Kalau untuk 112 laporan kejadian pada siang tadi sampai sore hari ini terpantau aman, belum ada laporan yang masuk ke kami. Namun nih warga Bandung kami pesan bila mengalami atau menemukan kejadian gawat darurat langsung saja hubungi 112 gratis bebas pulsa dan tersedia 24 jam begitu Kang.
0: Siap baik. Terima kasih Kang sudah bergabung.
2: Siap sama-sama.
0: Ya, pendengar baru saja ada mengikuti informasi lainnya bersama tim dari Bandung Campaign Center ya. Tadi Kang Adit sudah terhubung, disampaikan informasi cuaca, lalu lintas, agenda pimpinan tadi juga sudah. Dan juga untuk informasi layanan kejadian 112 juga Anda bisa ikut melaporkan hal-hal yang darurat ya. Nantikan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
1: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Iya, pendengar, 32 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina dan kami informasikan untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, RRI akan mengumandangkan azan maghrib pukul 17 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama Ustadz Zaifuddin LC MAG dengan topik tafsir surat An-Nas. Ya. Jadi saat ini juga situasi kondisi lalu lintas perantau masih aman, ramai, lancar ya. Kemungkinan Anda juga bisa ikut merencanakan kira-kira akan rehat sejenak di mana untuk mengambil air wudu, untuk sejenak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Semoga diberikan kelancaran, keberkahan kepada semua. Amin ya rabbal alamin.
2: Diserang mereka, lakukan 3M plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate, plus tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo cegah demam berdarah di lingkungan kita.
0: Bandung sore ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala rasulihil karim. Khatimil anbiya'i wal mursalin. Wa shalli wa sallim wa barik 'ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap manusia hendaklah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ancaman dari luar. Baik itu ancaman dari makhluk-makhluknya, entah ancaman itu bersifat fisik ataupun non-fisik, ataupun dari lisan-lisan, ataupun dari berbagai upaya untuk menjatuhkan kita sebagai orang beriman. Maka jika orang beriman itu bertawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan lindungi, Allah akan bebaskan dari segala keburukan. Demikian yang terkandung di dalam surah Al-Falaq. Maka kemudian Allah turunkan surah An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rob manusia, Tuhan manusia, pencipta manusia, malikin nas, yaitu raja manusia yang menguasai manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, berlindung kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan manusia, raja manusia dan sembahan manusia, perlindungan dari waswisu fi sudurin nas, yaitu godaan, gangguan setan yang senantiasa tersembunyi, al-khannas, yang waswisu fi sudurin nas, menggoda, membisikkan di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, yaitu dari jin dan manusia. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa sungguh masalah yang terbesar bagi manusia adalah pribadinya sendiri, hatinya, jiwanya. Ketika jiwa seseorang goncang, galau, bingung, maka segala sesuatu akan tidak beres. Pekerjaan tidak akan selesai, ibadahnya pun tidak akan khusyuk, hidupnya pun penuh dengan persoalan dan merana, karena jiwanya tidak merasakan ketentraman dan ketenangan. Ketidaktentraman dan ketenangan ini tidak lain adalah karena al-waswasil khannas, yaitu godaan, bisikan yang tersembunyi yang ada di dalam dada-dada kita atau dada-dada manusia. Dan godaan itu, bisikan itu, masalah yang ada di dalam dada itu selalu yuwaswisu fi sudurinas, dia terus mengganggu manusia, mengubarkan kegalauan, kegelisahan dalam dada manusia. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang bingung, galau, gelisah. Yang pertama adalah al-jinnah, faktor dari jin. Ketika seseorang jarang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ketika jarang berdoa, berzikir, ketika banyak merenung, ketika banyak melamun, berhayal, bahkan ketika banyak mengatakan andaikan, andaikan, maka
yaftahu abwaab asyaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan membuka pintu-pintu setan ke dalam dadanya. Dan ketika setan telah masuk ke dalam dada, dia akan sebebas mungkin mengganggu manusia. Yang kedua adalah faktor wanas dari manusia. Bisa jadi orang lain itu akan menyebabkan kegelisahan dalam diri seseorang. Bisa karena perbuatan zalimnya, bisa juga karena ketidakcocokan ketika bekerja sama, bisa juga karena kedengkian, ketidaksukaan, dan banyak hal dari orang lain. Oleh karena itu, Allah SWT ajarkan, berlindunglah kepada Allah, karena Allah adalah Rabb manusia, Tuhan manusia. Allah adalah Raja manusia, dan Allah adalah sembahan manusia. Maka ketika serahkan semuanya kepada Allah, Allah lah yang akan menyelesaikan segala urusan, yang akan membersihkan gangguan-gangguan yang ada di dalam dada manusia. Begitulah kiranya seorang mukmin. Segala sesuatunya diserahkan hanya kepada Allah. Ketika ada persoalan yang tidak mungkin diselesaikan, selesaikanlah kepada Allah. Biarkanlah Allah yang menyelesaikan. Itulah yang disebut dengan tawakal. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertawakal. Karena Allah mencintai yuhibbul mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam Asy-Syuyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud, lebih khusyuk, tasbih, istighfar, lebih sering, bermunajat, doa, jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut, dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 1958, dunia menyaksikan lahirnya seorang legenda saat Pele yang masih berusia 17 tahun membawa Brazil menjadi juara. Momen itu menjadi salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia dan menjadikan Pele nama besar dalam sepak bola dunia. Piala Dunia bukan hanya melahirkan juara, tapi juga melahirkan sosok-sosok abadi yang dikenang sepanjang masa. Dari Pele, Maradona hingga Messi, setiap generasi memiliki cerita besarnya sendiri. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame, dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsi STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka, kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.
2: Bandung sore ini.
3: Lagu sudah heula yuk ah.

0: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
1: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa Majalengka memiliki julukan sebagai kota angin? Julukan ini lahir bukan tanpa alasan. Secara geografis, Majalengka berada di kaki Gunung Ciremai dan diapit perbukitan, menjadikannya daerah dengan arus angin yang kuat dan konstan sepanjang tahun. Fenomena angin ini sangat terkenal di beberapa wilayah, terutama di daerah Ligung, Jatiwangi, dan Kertajati. Angin berembus dengan kecepatan tinggi hingga membentuk tatanan alam yang berbeda dari kota-kota lain di Jawa Barat. Kondisi ini juga membuat Majalengka menjadi salah satu wilayah yang cocok untuk pengembangan energi angin dan aktivitas penerbangan. Bahkan, keberadaan Bandara Internasional Kertajati semakin memperkuat citra Majalengka sebagai daerah dengan karakter angin yang dominan. Angin bukan hanya fenomena alam. Di Majalengka, angin adalah identitas. Ia hadir dalam keseharian masyarakat, memengaruhi cuaca, kehidupan, hingga budaya setempat. Inilah alasan Majalengka dikenal sebagai kota angin, sebuah kota yang berdiri teguh di bawah hembusan alam, sejuk, hidup, dan selalu bergerak.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Ya, pendengar lagu tadi mengatakan kita menuju menit 54 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Subina pamit undur diri. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional nanti pukul 19 bersama Pro 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi petanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera terrealisasikan.
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1.20 triliun.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Jagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali. Penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Kedepan, penegakan hukum harus semakin utuh, bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi. Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rembuk tani pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. Sudah 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 265 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, Pak, aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah.
16: Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
17: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
18: Kira-kira kali modal nggak?
17: Alhamdulillah kalau dengan harga segini, balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86,86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87,000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84,000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86,000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46,000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang

0: 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di tanah suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di tanah suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya kayak di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jemaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah. Hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian

Pendengar, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru.

0: Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Heni mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama dua WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Heni menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel termasuk Wakapolsek, para kanit dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Srait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RD Bandung. Mendengar saya Rana Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini hari Senin 15 Juni 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Pertanian. Dan malam hari ini saya akan berbincang mengenai hama lalat buah dan pengendaliannya bersama dengan Ibu Asri Wahyuningsih, POPT Ahli Pertama DKPP Kota Bandung di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 ada di Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi Ibu Damang.
2: Alhamdulillah,
0: dari suaranya sih udah pertengahan bulan ya Bu.
2: Iya.
0: Itu disebut abis daya kene, disebut daya kene tapi sedikit cerik itu. Ibu asli tuh di Bandung aslinya?
2: Asli Jogja kebetulan.
0: Oh, dari Jogja. Iya, kemudian di Bandung. Di Bandung dari kapan?
2: Udah dari 2009.
0: Duh, sudah lama. Sudah berarti bahasa Sunda mah aman lah ya.
2: Aman, cuman sedikit, kalau sedikit ngomong
0: masih susah. Repot, tapi ngerti kan? Ngerti, oke. Kita akan bahas tentang hama, lalat buah, dan pengendaliannya. Ya. Kenapa, apa yang dimaksud dengan hamanya, lalat buah ini, dan kenapa harus dikendalikan? Kenapa jadi ancaman gitu kalau harus dikendalikan?
2: Ya, ini hama lalat buah itu merupakan momok utama ya buat tanaman hortikultura. Buah-buahan seperti belimbing, cabai, terus tomat, apa jambu air, dan lain-lain. Dan hampir semua buah-buahan bisa terserang sama lalat buah.
0: Nah, seberapa besar ancamannya tuh?
2: Kalau populasi lalat buah di lingkungan banyak, itu bisa sampai gagal panen karena menyebabkan buah busuk.
0: Oh, ini konteksnya di saat ditanam.
2: Iya.
0: Bukan ketika dipanen.
2: Bukan.
0: Bukan ketika sudah jadi siap konsumsi gitu enggak?
2: Enggak. Pengendaliannya itu saat ditanam. Masih di pertanaman gitu.
0: Oke. Dan tanaman atau komoditas yang tadi disampaikan tuh ada beberapa buah yang disampaikan. Mana yang paling sering diserang oleh hama dan juga itunya apa namanya lalat buahnya?
2: Hampir semua.
0: Hampir semua.
2: Iya. Asal di situ ada populasi lalat buah pasti menyerang gitu.
0: Oh.
2: Ya. Kebetulan kan di Kota Bandung juga ada program unggulan buruan sae. Nah, di buruan sae itu kan ada komoditas tomat, cabai. Itu juga rawan diserang sama lalat buah.
0: Berarti selama ada kandungan gulanya kali ya? Atau enggak juga?
2: Enggak juga sih sebenarnya.
0: Atau selama apa berarti ya? Selama, karena kan di daun enggak?
2: Inang utamanya itu di buah.
0: Oh, ya, yang berbiji kali ya?
2: Iya, yang berbiji dan berair biasanya.
0: Oke, dan kalau misalkan untuk orang yang enggak paham, itu dibiarin aja atau gimana?
2: Biasanya emang dibiarin gitu. Tapi kalau yang paham itu biasanya diambil apa namanya? Buah yang busuknya dikumpulin terus dibuang gitu.
0: Dan karena memang banyak yang masyarakat kita awam tuh awalnya cuman yaudah nanam aja, enggak ada kegiatan, kemudian ngisi waktu luang. Nah, awalnya dari situ justru yang kemudian bahaya dan enggak paham tentang si apa namanya? Hama lalat dan buah ini. Nah, tapi kalau misalkan ciri-ciri bisa kelihatan secara kasat mata bahwa itu buah udah keserang nih tanpa harus kita serang balik. Gimana
2: biasanya ada gejalanya. Di buah itu ada titik hitam kecil. Tapi kalau kurang merhatiin enggak ini ya. Biasanya titik hitam kecil. Ketawanya biasanya itu kalau sudah kita panen. Buah yang kelihatan mulus kita belah, di dalamnya ada belatung. Nah, itu lalat buah.
0: Biasanya karena apa sih itu Bu? Karena pupuknya kah atau apa namanya ya, oreanya kayak gitu-gitunya atau gimana tuh?
2: Sanitasi kebunnya yang kurang
0: sehat
2: bagus
0: gitu ya. Di situ berarti bukan dari bibitnya, buahnya, ulatnya, tapi dari proses penanaman awalnya berarti. Dan media tanamnya.
2: Di media tanam bisa aja terbawa telur pupa dari lalat buah. Pupanya bisa aja terbawa.
0: Bisa aja tuh.
2: Iya. Kalau media tanamnya di sekitar situ ada, pernah ada lalat buah gitu, bisa aja dari situ sumbernya.
0: Sejauh ini di DKPP Kota Bandung yang Ibu ketahui seberapa besar kerugian ekonominya di para petani-petani kita?
2: Nggak pernah dilaporkan sih, Pak.
0: Gitu. Cuman pasti ada aja kasusnya.
2: Pasti ada aja.
0: Walaupun mungkin skalanya nggak terlalu besar kali ya, karena mereka juga udah mempertimbangkan skala resiko yang terjadi ketika panen, gitu-gitu kali ya.
2: Iya, soalnya kan di buruan saya juga cuman sedikit lah tanaman, nggak terlalu banyak kayak yang konvensional dibudidayakan secara komersil gitu, nggak.
0: Tapi faktor lain yang bisa menyebabkan populasi lalat buah ini meningkat di suatu wilayah itu karena apa? Cuaca kah, suhu kah, atau enggak juga, atau kelembaban mungkin kalau tanaman? Iya,
2: termasuk itu.
0: Karena kenapa tuh bisa mempengaruhi?
2: Karena serangga itu biasanya senang di suhu yang hangat gitu.
0: Suhunya
2: hangat. Biasanya kalau lalat buah itu ada di musim kemarau.
0: Musim
2: kalau
0: kemarau.
2: Kalau musim hujan itu agak berkurang.
0: Mudah berkembang biak kali ya kalau hangatnya, dan memang populasinya di wilayah itu kali ya. Oke, tapi kapan kemudian bisa diantisipasi? Apakah sebelumnya ketika mempersiapkan media tanam apa segala macam, atau ketika sudah ditanam, atau kapan nih proses diketahuinya?
2: Ya, untuk pengendaliannya awal biasanya kalau sudah membentuk buah, kita bisa membungkus buahnya.
0: Salah yang dikeresekin itu tuh.
2: Itu salah satu cara pengendaliannya. Dikeresek apa? Pakai kresek, mau pakai apa? Kertas. Kertas itu bisa untuk membungkus buah agar tidak
0: terserang,
2: ditusuk sama lalat buahnya gitu. Terus bisa juga memasang yellow trap atau likat kuning.
0: Apa tuh? Seperti apa tuh?
2: Itu seperti kertas biasanya. Kita taruh aja di kebon. Nanti lalat buah itu biasanya nempel ke situ. Di likat kuningnya itu sudah ada lemnya. Biasanya gitu.
0: Dan biasanya untuk orang yang gak paham lihat tanaman dibungkus kresek dan anak-anak gak mau diambil sama orang lain, pelit bahwa itu bukan berarti menjaga
2: itu
0: dari serangan.
2: Itu pengendalian lalat buah.
0: Nah gitu pendengar. Jadi kalau ada, jadi kita jadi baru tahu nih, ada ilmu juga nih bahwa kalau misalkan itu ada pohon buah dan buahnya dibungkus plastik, itu bukan pelit ya. Soalnya kalau lagi kecil kan suka ngambil-ngambilin buah di tetangga ya, Bu ya. Kalau ada dibungkusin, kalau ada yang dibungkusin berarti ini gak boleh nih, berarti. Padahal bukan itu ya.
2: Sebenarnya salah satu
0: proses pengendalian. Ya. Seberapa pengaruh itu berarti si kresek itu? Lumayan.
2: Gitu.
0: Sehingga mungkin kehangatannya juga kejaga ya di dalam kresek itu ya.
2: Selain dibungkus, terus tadi memasang likat kuning,
0: yellow tip juga.
2: Bisa juga mengusirnya itu dengan, kalau di buruan saya ini dengan kamper.
0: Ngaruh nggak ke tanamannya itu nantinya ke buahnya?
2: Enggak, kan itu ditaruh di sekeliling aja pakai wadah.
0: Bukan.
2: Jadi
0: di
2: itu
0: buahnya.
2: Itu buat mengusir aja, kan aroma kamper itu menyengat ya.
0: Iya.
2: Nah, lalat buah itu nggak suka. Tapi itu cuman mengusir saja. Bukan membunuh.
0: Ngusir aja. Jadi kalau misalkan aromanya udah hilang, datang lagi.
2: Iya.
0: Kalau
2: populasinya ada.
0: Itu nanti kita bahas soal kamper, nanti kita bahas di segmen 2 pendengar ya. Biar penasaran, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Konsultasi Pertanian Pro 1 RRI Bandung.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Pertanian. Untuk Anda, kita akan kembali di segmen 2, masih bersama dengan Ibu Asri dari DKPP Kota Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Ibu Asri, kalau begitu kita ngobrolin tentang ininya, penanganannya, selain daripada yang tadi dibungkus plastik, ya. Kemudian ini terutama untuk pendengar-pendengar kita yang awam, yang memang karena kebetulan di kita itu banyak pendengar yang sudah mulai kegiatannya di rumah aja, ya. Pensiun dari masa pekerjaannya, ya. Dan mulai menanam tanaman di rumah, ya. Tuh ada yang pohon apa kayak gitu yang apa identik dengan ibu-ibu banget lah gitu di rumah. Yeah. Nah ini apa nih untuk yang baru memulai kemudian menghabiskan masa pensiunnya dimulai dengan menanam buah nih, apa tipsnya untuk para pendengar kita?
3: Tipsnya ya paling sanitasi kebun.
1: Mm-hmm. Dalam bentuk
3: kebersihan kebun itu harus dijaga, mm-hmm. terutama itu. Terus begitu kalau kita nanam buah-buahan. Tadi begitu muncul buah bisa pakai
1: kresek.
3: Terus selain itu kalau untuk di buruan sae, insya Allah kan kita ada petugas POPT di lapangan. Kita selalu mengedukasi untuk pengendaliannya itu selain membungkus, selain sanitasi, itu juga dengan masang tadi. Perangkap likat kuning, yellow trap. Terus untuk mengusir tadi bisa pakai kampar. Terus selain itu juga secara mekanis itu bisa kalau ada buah yang jatuh dan busuk, itu dikumpulin terus di pendam atau dibakar. Kalau dipendam itu lebih dari setengah meter lah dari atas, dari permukaan tanah, biar larva lalat buah itu tidak berkembang menjadi pupa. Karena pupa lalat buah itu di tanah, nanti kalau keluar jadi lalat buah lagi.
1: Selain jadi, dari teknik-teknik yang tadi disampaikan, ada nggak yang teknologi yang modern yang lagi dikembangkan atau sudah ada mungkin bahkan tapi belum banyak yang tahu?
3: Palingnya itu.
1: Itu aja mungkin sejauh ini yang lebih mudah, apalagi untuk skala rumahan kali ya.
3: Skala rumahan, karena yang mudah mah itu.
1: Ya. Karena ada yang nanya juga nih di WhatsApp, ada Teh Selena nih di WhatsApp. Apakah ada cara yang sederhana membuat perangkap lalat buah sendiri di rumah? Yang tadi berarti ya?
3: Iya, bisa. Yang kresek itu. Bukan, kalau mau perangkap sendiri di rumah, bisa pakai botol bekas, botol mineral bekas. Terus di bawah itu diisi deterjen atau sabun, pokoknya sabun lah, mau deterjen boleh, sabun cuci piring boleh. Terus di atas itu dilubangin, terus ditaruh kawat yang berisi kapas, tapi kapasnya itu dicelupin ke insektisida berbahan aktif metil eugenol. Itu bisa beli di toko pertanian.
1: Ya.
3: Itu fungsinya untuk menarik lalat jantan masuk ke situ.
1: Dan efektif.
3: Efektif itu, tapi untuk pemasangannya itu jangan terlalu dekat dengan
1: buahnya
3: sendiri.
1: Karena
3: kan itu menarik lalat jantan. Terus yang bertelur itu kan lalat betina. Nanti lalat betina juga kemungkinan bisa ke situ, walaupun itu untuk menarik lalat jantan.
1: Oke.
3: Ke situ tetap aja nanti menusukkan telur ke buah gitu.
1: Oh.
3: Jadi diharapkan jauh dari ini 1-2 meter lah.
1: Oh,
3: dari
1: misalkan tanaman. Misalkan pohonnya di sini di Bandung, indeks jebakannya di Surabaya.
3: Ya, jangan, kan cuma 1-2 meteran dari pohon yang mau dikendalikan gitu.
1: Tapi cukup efektif walaupun ditempatkannya agak jauh.
3: Iya.
1: Oh, oke. Dan kelihatannya di botol aquanya itu, di botol mineralnya itu nanti hasil jebakannya. Iya, nanti
3: biasanya alat jantannya masuk ke situ. Jatuh ke bawah di
1: sabun. Segini apa sih lalat jantan ini, kelihatan gak sih? Kelihatan sama mata gak?
3: Kelihatan.
1: Oke. Kelihatan. Dan semenakutkan
3: itu ya? Lebih kecil dari lalat rumah.
1: Gak misalnya semenakutkan itu dibanding untuk hasil panen para petani kita ya?
3: Iya.
1: Karena kan ya,
3: soalnya kalau terlalu banyak populasi pasti gagal panen juga.
1: Iya.
3: Karena
1: sih,
3: begitu lalat buah itu menusukkan buah, menusukkan telur ke buah, nanti buahnya menjadi busuk, jatuh, kan sudah tidak bisa di ini lagi,
1: iya,
3: dipanen makanya lagi gitu.
1: Gitu. Ya memang sih siklus hidup, tapi kan untuk kita yang punya usaha untuk panen mbak ya, kita juga nyari banget.
3: Apalagi yang untuk komersil itu harus diperhatikan.
1: Iya benar. Gitu. Nah tips terakhir ibu untuk para pendengar kita ke depannya, kalau misalkan ingin lebih tahu lagi mungkin bisa datang kemana nih?
3: Kalau pengen tahu, kalau yang berburuan saya, insya Allah kita ada selalu edukasi ke buruan saya. Cuman kalau yang nggak ada komunitas buruan saya, bisa datang ke DKPP saja.
1: Oh bisa tuh?
3: Bisa.
1: Oh, oke. Okay.
3: Nanti konsultasi.
1: Siap. Kalau begitu datang aja mendengar ke DKPP Kota Bandung, tanyain aja mau ketemu Bu Asri, mau ngajak nyeblak gitu ya.
3: Banyak yang lain juga selain saya.
1: Oke, okay. Dan mudah-mudahan bisa dibantu gitu ya.
3: Iya. Kalau nggak ada saya, ada yang lain gitu.
1: Siap. Halo, Bu Asri, terima kasih banyak sudah berkesempatan dapat berbincang dan banyak yang kita tahu untuk dunia pertanian ini. Karena baik itu skala kecil maupun skala besar, tetap panen itu adalah bicara tentang kepuasan. Yeah. Walaupun melakna sakedik tapi lemun tebuahan teangre lebar gitu. Siap, terima kasih pendengar. Sampai ketemu lagi di ruang konsultasi pertanian selanjutnya. Sehat dan sukses selalu Ibu Asri. Sampai ketemu lagi nanti. Dan selamat malam untuk anda pendengar.

0: saya teh Inggit Ganarsih. Asalnya dari Sunda. Saya salah satu istri orang nomor satu Indonesia. Itu Bung Karno. Itu sebutan untuk suami saya. Saya teh cinta sekali sama dia. Walaupun saya mah tahu banyak tuh perempuan yang dia cintai. Terus umur saya juga lebih tua dari Engkus. Ya kalau dihitung-hitung sebanyak gelas kami di dapur mah 12 buah. Jauh lebih tua dari Engkus. Mungkin karena ini atunya.
1: Ini Bu.
0: Makasih Berta. Mungkin karena ininya saya teh lebih mengerti Engkus, lebih memahami Engkus, dan setia sama Engkus. Kalau diingat-ingat lagi teh, lucu-lucu pisan perjalanan cinta kami mah. Eh, saya dulu itu ibu kosnya, malah jadi istrinya sekarang. Tapi Engkus itu orang hebat, kuat, tangguh lagi. Engkus mah sangat cinta rakyatnya, cinta negaranya. Tekad dan semangat juang itulah yang membuat saya teh jatuh cinta sama Engkus. Inggit Ganarsih akan terus berjuang bersama Engkus, mendukung demi tanah air tercinta. Tekad Inggit sudah kuat. Kemanapun Engkus diasingkan, Inggit Ganarsih akan selalu setia bersama Engkus. Kok jadinya curhat hatunya sama Berta?
1: Ibu, tidak apa-apa.
0: Malu
1: Ibu.
0: Malu saya teh.
1: Saya senang Ibu. Ibu cerita seperti ini Ibu. Saya ini sudah merasa dekat sekali dengan Ibu, dengan Bapak Soekarno. Saya bahagia Ibu di sini. Dulu di Sabu itu saya tidak dihargai. Di sini saya sangat bahagia Ibu. Apalagi kalau kami orang Sabu itu mau Ibu, kalau diajak mau kerja di sini Ibu. Sebagian besar penduduk Sabu itu bekerja seperti saya Ibu, membantu rumah tangga Ibu.
0: Jadi si Berta teh bukan orang Ede Flores atau?
1: Bukan Ibu. Saya punya kampung itu di Sabu, di luar Flores Ibu, pulau sendiri Ibu.
0: Tapi mah si Engkus teh suka pisan masakan si Berta.
1: Ya, Ibu.
0: Si emak, Omi teh juga suka. Hatur nuhun pisannya Berta. Terima kasih. Kami teh baru tinggal di Ende, tapi Berta udah banyak berjasa untuk kami sekeluarga.
1: Iya Ibu, sama-sama Ibu.

Sampai sekarang saya teh masih berpikir, Mak. Kenapa harus di Ende tuh? Nah, di Flores. Kenapa tuh tadi digul? Nah, atuh tadi digul. Kit, lihat ke sana. Tidak kasihan teh sama Engkus. Beberapa hari ini Engkus murung. Pikirannya teh kosong. Emak teh lihat semangat Engkus perlahan-lahan mulai hilang. Kalau nggih terus-terusan teh begini, siapa atuh yang mau kasih semangat sama Engkus? Git, ya, sekarang ini Engkus hanya punya kita. Seharusnya kita teh yang harus beri semangat buat si Engkus. Git, Engkit harus belajar banyak sabar atuh. Emak teh tahu cinta Engkit besar terhadap Engkus. Kita teh harus dorong dia. Git, kita harus dukung Engkus. Emak mau lihat Engkus seperti dulu lagi. Engkus yang semangat, Engkus yang kuat, yang jiwanya bergelora atuh, meronta-ronta, ingin memerdekakan bangsa Indonesia, Git. Karena Engkus sangat cinta rakyatnya. Git, emaknya cuma bisa pesan. Tetap setia tuh di samping Engkus di masa terpuruknya ini. Dipercaya semua ini akan bisa dilalui jika Enggit sabar, pasrah sama Allah. Ingat, Enggit, cinta Enggit tetap berkobar seperti semangat Engkus untuk memerdekakan bangsa ini.

0: Aku, Mak. Atulah, Mak. Nah, atuh di dia. Nah, di dia, Mak. Gitu, rasa-rasanya enggak sanggup, Mak. Tidak sanggup, atuh, Mak.
1: Git. Allah itu Maha Adil. Kenapa teh engkus dibuang ke sini? Di Ende Flores. Allah sudah punya rencana tersendiri buat engkus, Git.
0: Sanggup, Mak.
1: Mak teh percaya, Git. Ada hal besar yang Allah akan berikan buat engkus. Engkit harus bersabar dan jangan putus asa. Mate hanya bisa pesan sekali lagi sama Engkit. Tetap cintai engkus sampai kapanpun. Jika terjadi sesuatu pada emak, jangan pernah tinggalkan engkus.
0: Emak, kunaon eta teh ngomong gitu, Mak? Inggit teh sayang sama emak. Inggit sayang engkus, Mak. Inggit juga sayang Omi. Inggit akan ingat selalu pesan.

0: Ibu!
1: Berta, Berta!
0: Ibu!
1: Kunaon, Berta!
0: Ibu! Di kamar itu! Matahari ibu! Kita pergi lagi, ibu! Ibu! Ibu, lihat ibu! Ibu!
1: Kunaon, teh, Berta! Ada apa sama si emak?
0: Lihat ibu di kamar, ibu! Cepat, ibu! Saya takut ibu tidak bergerak, ibu! Lihat ibu!
1: Astagfirullah! Emak! Emak! Emak! Emak! Emak! Emak! Berta, si emak teh kunaon, Berta! Berta! Emak! Emak! Emak! Innalillahi wa innalillahi rojiun, emak! Ninggalin Inggit, Ma. Ma, bangun, Ma. Ma, bangun aku, Ma.
2: Anakku, Inggit.
1: Bangun aku, Ma.
2: Emak deh sekarang ya, sudah tua. Emak sudah siap ketika suatu waktu dipanggil Allah. Sudah banyak berpesan kepada Inggit. Dede harus tetap kuat, harus sabar, banyak menanggung Engkus. Cinta Inggit pada Engkus tidak boleh hilang. Semangat Inggit adalah semangat Engkus. Tetap selalu bersama dengan Engkus dalam keadaan apapun. Emak tahu cinta Inggit abadi

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, saatnya saya menemani Anda dengan sajian ngobras ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan malam hari ini kita akan ngobrol dengan Bobotoh Pam Cibenying. Ada Pak Jiwawan, TOC, Abah Hens, Ayah Deden, Kang Amat, dan Ibu Santi di ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi Abah itir kobi diulah di Abah kenya di akang kan. Kumaha darah ramang ieu teh?
2: Alhamdulillah.
0: Walaupun tanggal tuanya gitu. Teh sih kirang caket. Teh sih kirang caket. Abah kirang caket Abah. Coba Pak Haji geus sami kirang caket. Nah, Bobotoh Pam Cibenying, Pam teh singkatan.
2: Sebetulnya begini Kang Rana ya, mengapa ngambil FAM? Karena yang namanya Bobotoh

0: Cibenying ini di lokasi Awiligar. Oh. Dan untuk mempermudah mengenal semua warga dan semua bobotoh, di situ ada kantor PAM, PDAM lah ya, istilahnya PDAM lah gitu.
1: Okay.
0: Jadi ini menyangkut lokasi dan untuk mempermudah mencari alamat ya. Jadi bobotoh PAM Cibenying. Hmm. Kita ada di lokasi di Kelurahan Cibenying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang Awiligar lah gitu ya. Diskotik tapi kota ini namanya.
1: Ya ini namanya. Oh, jadi memang PAM teh penempatannya memang karena dekat PAM.
0: Karena dekat PAM. Jadi identik mempermudah lah.
1: Dari kapan komunitas ini teh?
0: Dari tahun 2020 ya, 2020
1: dikukuhkannya.
0: Dikukuhkannya.
1: Oke. Okay. Dan awal-awal berapa banyak tuh di tim-tim awal?
0: Di tim awal ini anggota bobotoh asalnya cuma 300 orang lah Kang Rana.
1: Cuman
0: 300 orang.
1: Abah eta ulah dicumankeun dalam kawarung dalam kawarung nasi Bu Imas pada bingungan ngasongkeun piringna oge. Terus. Berarti awalnya 300 orang.
0: 300 orang ini memang ada yang dari Subang ya. Karena kita itu ada orang-orang Subang, ada Indramayu gitu. Jadi ada beberapa lokasi lah gitu. Jadi ya makin sini alhamdulillah dengan adanya waktu dulu ini di mana ada bobotoh PAM Cibenying, ada RRI dulu mah karena gitu ya. Jadi alhamdulillah
2: jantan, begitu. Jantan adil lanceu. RRI sareng bobotoh PAM Cibenying teh.
1: Oh eta teh. Nah di awal-awal 2000 berapa tadi? 2020 ya, inisiatornya siapa aja?
0: Sebetulnya ketika itu kita berkumpul lah ya dan emang kebanyakan ini penggemar dan bobotoh setia Persib Kang Rana gitu. Jadi kita himpun, saya juga kedatangan beberapa rekan lah ya dari Kang Agus ya, ketua bobotoh PAM Cibenying, dari TOC, dari Abah, Ayah Deden ya, datanglah ke saya gitu kan. Ya karena tahu mungkin saya aktif di Persib lah gitu ya. Aktif di Persib, gimana kalau kita ngebentuk suatu wadah karena kita sama-sama sebagai bobotoh dan penggemar Persib setia gitu. Jadi ya kita alhamdulillah tanggal 18 Desember 2020 itu kita bentuk. Ya kita bentuk dengan apa ya istilahnya ala kadarnya dulu lah, sederhana ya. Yang penting kita terbentuk suatu wadah ya. Makanya misi kita, visi dari bobotoh PAM Cibenying ini terwujudnya wadah bobotoh yang dicintai ya, di dibanggakan, mengedepankan jiwa sosial dan saling jiwa sosialnya, tali persaudaraannya itu. Jadi visinya itu kita rekatkan lah.
1: Dari 300 sekarang jadi berapa banyak?
0: Sekarang alhamdulillah ya kurang lebih seribuan lah.
1: Buset.
0: Seribu memang
3: tersebar di mana-mana.
0: Tersebar, ini tersebar gitu ya. Ada yang malah ada yang di yang TKW ya.
1: Di ada Malaysia. Juga tuh
0: ada Malaysia, ada Malaysia, gitu.
1: Oh, gitu. Ada yang gehu, ada yang mie ayam.
0: Itu ciri khas dari dulu.
2: Gemek kue balok.
1: Oh, kue balok. Itu tekan. Padahal siap aja. Nah, untuk kemudian jadi sebuah komunitas menurut Abah Hans, kenapa bisa se langgeng ini? Udah 6 tahun loh, Pak, ini ya.
2: Iya, karena ini kan terus solid ya dengan komunitas bobotoh PAM Cibenying.
1: Tipsnya apa tuh?
2: Tipnya itu untuk mempererat silaturahmi gitu kan di antara bobotoh.
1: Ketemu ya, terus berarti.
2: Ketemu terus itu dengan Viking juga kita ada komunikasi gitu kan. Jadi semua komunitas bobotoh PAM Cibenying itu menyeluruh gitu kan, silaturahminya gitu kan. Dan itunya apa tujuannya juga bukan
1: unggul gitu ya.
2: Hukum di bidang sosial. Nah sekarang kan ke masyarakat berupa apa pembagian
0: yatim piatu,
2: berbagi
1: sembako kue balok.
2: Ya permulaan gedas.
1: Tapi untuk yang sudah tersebar di mana-mana, kalau nanya base camp-nya di mana tah? Di Cibenying berarti.
0: Awiligar.
1: Di Awiligar.
0: Awiligar 167 ya. 167.
1: Patokannya.
0: Patokannya itu ada kolam renang Bougainville, di situ ada.
1: Oh, di situ.
0: Depannya pisang Kang Rana
1: gitu. Kalau kolam renang saya pernah dengar.
0: Nah, itu. Nah, di situ kan ada kedai Rizki, pemiliknya TOC. Jadi itu dibuatkan suatu sekretariat buat Pam Cibenying. Kalau kita setiap Persib main ini ya kita berbagi. Ada yang melaksanakan nobar kita, ada yang ke stadion, tapi kebanyakan kita nobar. Karena ini merangkul warga sekitar lah ya.
1: Gitu. Berarti cirinya yang kios TOC itu.
0: Betul.
1: Kios apa atau apa?
0: Kedai.
1: Kedai. Itu kedai yang kalau saya datang mie gratis ya itu di situ.
3: Tapi kalau untuk yang gratis mah harus
1: calling. Halo dulu. Iya. Tapi TOC untuk apa namanya ya, sosok seorang wanita, ibu-ibu kan jarang TOC. Untuk segudang kegiatan ibu-ibu teh tetep melek hapeureum deui kegiatan teh. Ini masih sempat gitu ada waktu untuk nonton babar gitu.
3: Mengurus gitu ya.
1: Iya,
3: kenapa? Mengurus mako, remaja kolot gitu ya.
1: Nah, kenapa tuh masih bisa ada waktu untuk ke situ?
3: Ya mungkin karena
1: gerang cekat sekali teh.
3: Mungkin karena dari gadis ya, suka bola.
1: Ayo nge gadis kayaknya.
3: Jadi dia mah ada aja.
1: Salah berarti ya. Oh, berarti emang dari muda udah terbiasa.
3: Udah suka. Pokoknya hobinya itu ya nonton bola. Mm-hmm. Terus kegiatan organisasi juga suka ikut. Mm-hmm. Jadi pas ketika di sini ada wadah yang sudah tertampung di Boboto, ya makin semangat.
1: Oh.
3: Masalah kerjaan itu nomor 13.
1: Nah, penting mah kakerjakeun.
3: Nah, penting mah ini acara Boboto, acara kalau ada Persib itu nomor 1.
2: Plus ini Kang,
1: apa tah?
2: Plus Darmawanian.
0: Dan kalau ya, kalau intansi istilahnya Dharma Wanita
1: Dharma,
0: ya.
1: Iya.
0: Tapi di Bogor nama Dharma Wanian.
1: Wanitaing sih kali.
3: Karena kan nyerenteng. Nanti nyerenteng.
1: Oh, berarti konvoy mau udah garda terdepan kemarin tuh. Wedede. Oke, tapi kapan bisa dikatakan bahwa ini adalah komunitas yang sustainable-nya atau keberlanjutannya itu selalu positif? Atau apakah memang hanya di Yayasan Yatim Piatu Kas saja atau tiap tahun ada agenda rutin?
3: Ada. Kita dari awal juga kan kita membentuk wadah ya, wadah Boboto itu. Satu, memang kita menyalurkan semua hobi di situ. Mm-hmm. Keduanya kita juga pengen bermanfaat untuk masyarakat. Mm-hmm. Jadi di Boboto Pam Cibenying itu bukan hanya kita ngebobotohan Persib ya, tapi kita juga berbuat untuk masyarakat.
1: Oh.
3: Kayak kita mau touring nih. Mm. Teh, ayo kita touring sekali-kali lah. Hayu, kita touring sebenarnya ke Cilet ya dulu ya, ke Subang.
1: Subang.
3: Tapi kita di sana ada picking yang udah komunikasi sama kita.
1: Udah janjian dulu.
3: Ya, barangkali ada ya yang kita bisa santunan bantu sedikit. Ya,
0: kita memberi santunan. Nah,
3: kita kasih santunan, kita bantu musola seperti itu.
1: Oh, kalau Lebaran, Ramadan takjil.
3: Nah, kalau itu sudah rutin.
1: Oh, udah pasti itu.
3: Ya minimal dalam satu bulan tuh 2 atau 3 kali minimal.
1: Idul Adha ada yang bagi-bagi daging juga.
0: Idul Adha ada.
3: Ada ya, itu kita bagian panitia ya kita.
1: Oh, panitianya.
3: Iya, kita juga
1: nganti ke bagian. Kawuru kata di kedai teh oh sih.
3: Terus kita juga kan sebagian besar anggota kita juga membantu di kepemerintahan ya, di kelurahan.
1: Oh, ada juga.
3: Di kelurahan.
1: Okay.
0: Termasuk Pak Ketua.
3: Ketua juga.
0: Ketua itu adalah sebagai aparat di kelurahan.
1: Siapa tuh sekarang ketuanya?
0: Kang Agus.
3: Agus Aryan.
1: Oh, Arin itu. Oh, yang enggak jadi datang. Kang Agus mah boro abi badai majeng daging sapi.
0: Termasuk Kang Gunawan.
1: Oh.
0: Sekjen ya. Kebetulan sekarang saya lagi tugas di Tasikmalaya gitu.
1: Oh,
0: itu membantu pemerintahan juga.
1: Oke. Di depan lagi ada rencana besar apa? Kan lagi libur dulu ya, lagi Piala Dunia dulu. Atau nih kegiatan yang paling dekat apa nih, Nanawana Nungkul?
0: Jadi ke depan itu rencana kita ya mungkin Kang Adi, Kang Senpi udah hafal. Uh-huh. Kita akan istilahnya ke depannya itu tasakur binikmah. Atas kemenangan dan juara tim Persib ya. Yeah. Kita akan numpeng lah gitu ya.
1: Nah itu, gitu. Pak Ji, saya juga pengen motong nih, maaf. Yeah. Kita teh kan konvoy udah.
0: Betul.
1: Rame-rame babaseuhan papanasan udah. Kanya ah kadeuleuh ti pa KDM sudah. Tapi tasyakur bini mah nanti acan.
0: Nah itu makanya
1: tumpeng,
0: saya lihat.
1: Betul.
0: Rasa syukurnya belum ada.
1: Kayak ya, ada siapa yang jualan awuk terus jadi ngebagiin awuk gratis gara-gara.
0: Betul.
1: Itu kan jadi bentuk rasa syukur yang
3: ya,
1: bagus gitu.
0: Betul. Kita mungkin akan melaksanakan ini mungkin mudah-mudahan akhir bulan ya.
1: Hmm.
0: Akhir bulan kita mengadakan, alhamdulillah ada donasi juga, donatur dari Indramayu ya. Anggota Boboto kita akan pesta ikan.
1: Wih, mancing atau
0: enggak, ikan
1: udah menunya? Ini,
0: udah dikirim.
1: Oh, udah dikirim untuk jadi menu makanan.
0: Betul.
1: Coba nomor telepon Abi dicatat. Oke, berikan. Nah, menyenangkan datang nih, mau nanya-nanya kepo atau apa penasaran tentang beberapa tahu paham Cibonying. Semenyenangkan ini, kalau mau gabung tinggal datang aja nanti ya. Kita akan lanjut lagi nanti di segmen 2, masih di ngobrol-ngobrol bareng komunitas, dan nanti kita akan berbincang dengan Ayah Deden, Kang Mamat, dan juga Teh Santi. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung. Masih dengan teman-teman dari Boboto Pam Cibonying. Sekarang kita akan ngobrol dengan Ayah Deden, Kang Mamat, dan juga Teh Santi.
1: Bandung malam ini.
0: Ayah Deden, Kang Mamat, Teh Santi, Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Ayah Deden namanya.
3: Alhamdulillah.
0: Kang Mamat namanya.
3: Alhamdulillah.
0: Mang Ramon aman.
2: harus aman.
0: Aman, harus Damang bukan namanya. Kita ngobrolin kegiatan per 2020, kegiatan yang paling dinantikan selain nobar apa sebetulnya? Versinya Ayah Deden dulu. Ya paling ditunggu-tunggu itu sama Ayah teh apa?
3: Kalau menurut saya momen yang paling bagus gitu ya, kita kan senang, ya bukan senang, cinta Persib. Di samping itu kita untuk selama ini mungkin dibilang bobotoh itu sedikit, ya begitulah ya. Nah untuk apa namanya, untuk meminimalis orang yang kurang suka ke Persib, jadi kita di Boboto ini selalu mengadakan kegiatan. Nah, kegiatan ini yang sangat-sangat saya tunggu ya, karena di samping untuk mempererat silaturahmi juga memperlebar
0: kenalan gitu ya,
3: untuk merangkul anak-anak muda supaya tidak terlalu.
0: Nah, kegiatan ini biasanya ngapain tuh ya?
3: Kita ada mancing.
0: Oh, itu yang mancing yang nggak pernah ngajak saya itu. Di Cirian gak bisa Pak Haji. Cirian gak bisa terang ngajak Pak Haji sebel. Padahal esan ayah jejer gumplit tapi itu kacau napa?
3: Itu betul. Jadi untuk mengakomodir para bobotoh yang.
0: Berarti gitu. Memang sebegitu apa namanya ya? Sebegitu ada pengaruhnya ya. Walaupun hanya sekedar mancing, tapi kan ada obrolan di dalam yang akhirnya secara koneksi kekeluargaan jadi lebih kuat gitu ya.
3: Betul.
0: Ya,
3: betul.
0: Tecek abi mah saran abdi ngajak teteh. Kita Kang Mamat dulu. Kang Mamat, apa yang sebetulnya belum pernah ada di Boboto Pam Cibonying, tapi pengen banget ada kan? Nobar udah jelas sering.
3: Iya.
0: Acara santunan, kemudian CSR, saling membantu, udah ada. Kemudian juga konvoi, tiru kalinya ya, yang disebutkan bosen dah hoyong deh ya. Tapi apa yang sebetulnya menurut Kang Mamat belum pernah ada nih di Boboto Pam Cibonying, tapi pengen banget ada. Versinya Kang Mamat apa?
4: Versinya Boboto.
0: Pengen apa tuh Kang Mamat?
4: Pinginnya ya seluas Boboto harus ada inisiasi apalah gitu untuk kedepannya, jadi untuk keempat kalinya atau ketiga kalinya pingin Boboto Pamah pinginnya juara lagi gitu yang keempatnya gitu.
0: Biar kita mau coba tuh mana hawak cerita itu kuat gitu. Iya.
4: Dihajarkan gitu.
0: Tapi berarti sebetulnya kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Boboto Pam Cibonying juga itu juga sudah merepresentasikan kegiatan warga Jawa Barat yang positif sebetulnya ya.
3: Betul.
0: Mulai dari yang tadi santunan, kemudian dan sebagainya, itu juga sebetulnya sudah mengibaratkan bahwa Boboto itu seperti ini, apalagi ditambah sekarang mau tumpeng ya, mau tasyakur minima. Itu kalau enggak ngajak si Kacida itu juga.
4: Tapi disiapin lah mie ayam.
0: Kalau mau nyirian tumpeng ada jauh mie ayam itu.
4: Justru ya.
0: Kalau Teh Santi, menurut Teh Santi apa yang pengen sebetulnya di Pam Cibonying nih?
2: Kalau untuk terkait sosial ya, mungkin sepertinya itu mah udah full banget di kita karena
0: ada way, ya.
2: Pasti aja kayak berbagi tajil, terus kayak bareng-bareng pengajian kayak gitu ya, udah pasti itu. Soalnya kan kalau misalkan kita ngumpul juga pasti ada siraman-siraman rohani tuh.
0: Siraman-siraman cair ku dapur.
2: Karena kan memang di anggota kita juga ada ya. Pak Ustadz gitu. Jadi setidaknya suka ya ngasih wejangan gitu terkait tentang agama atau hal dan sekitarnya gitu. Terus kita juga mungkin kalau dari aku pribadi atau insya Allah pengen itu ya, pengen sunatan massal.
0: Oh itu belum tuh?
2: Belum.
0: Oh menarik tuh. Itu benar ya.
2: Karena kan karena kan bukan hanya orang tuanya tuh ya apa yang aktif di Bobotoh Pam ini.
0: Oh, anak-anak juga banyak.
2: Udah itu mas sepaket pokoknya mas keluarga teh sepaket.
0: Iya bener-bener menarik ya suratan masan kayaknya. Oh tapi kalau seandainya ya kan Persib teh sepanjang masanya ya. Ayah baik ini terserah ayah mau yang pemain Persib dulu atau pemain Persib sekarang ini dari dulu sampai sekarang. Seandainya ayah dibolehin milih satu aja pemain yang ayah pengen ketemu salaman dan ngobrol bareng, pengen ketemu siapa? Ini bebas pemain tahun berapapun yang penting Persib ya.
3: Kalau saya mau
0: catatan sekali ya.
3: Kalau saya sekarang ini pengen ketemu sama Beckham.
0: Kalau yang sekarang ya.
3: Sekarang.
0: Ya. Sekarang. Kalau yang dulu
3: Jenal Arif.
0: Jenal Arif. Tahu enggak ya faktanya Jenal Arif apa? Teman main badminton saya hari Rabu.
2: Alas,
0: ini hari Senin. Pagi itu main badminton
2: ya. Siap.
0: Tahu enggak nih? Saya tiap Rabu badminton sama Jenal Arif.
3: Di mana nih?
0: Di Batu Nunggal, di Gor Citra.
3: Siap. Pengin ketemu.
0: Pengin. Amun eta mah bisa apa lah eta mah.
5: Jenal Arif itu tadinya mau hadir di saya.
0: Oh.
5: Ini binaan saya juga.
0: Oh.
5: Oke.
0: 35
5: waktu itu.
0: Jenal
5: Arif, Yaris dan sebagainya lah gitu. Sekarang beralih jadi badminton semua.
0: Iya. Nah, kalau Kang Mamat, pemain sekarang pengen ketemu siapa? Pengen di jabatan. Wah, damang gitu tapi hanjing sehat ah.
4: Sama seperti Kang
0: Etam juga.
4: Etam juga.
0: Oh, nya udah mati Suna jadi bisa ngobrol panjang udahnya. Tapi kalau pemain zaman dulu sepanjang sejarah pengen ketemu satu aja siapa?
4: Atep.
0: Atep dilema. Dilema. Kalau Teh Santi pemain sekarang. Aduh, sahanya abis mah terang sahanya. Mulai tak ketebak sahanya.
2: Jadi Kang aku tuh ya dulu jadi
0: yang dulu-dulu nih.
2: Yang dulu-dulu nih. Yang dulu tuh waktu gerget-geget nah senanya
0: sama siapa kalau ini mah yang dulu-dulu heula ya
4: nah, betul
0: nah kalau dulu pengen siapa
2: nah ini tuh berawal aku mulai cinta sama Persib tuh itu tuh Patricio Jimenez karena waktu masih itu ingat waktu kerja di BEC kan sempat kerja di BEC ya.
0: Okay.
2: Bikin kaos tulisannya Eis Jimenez.
0: Ada eta teh kaca gitu eta pemain bahasa eta. Lamun pemain ayeuna.
2: Lamun ayeuna mah si pemilik boxer calon.
0: Mamang Ramon Tange. Pengen banget dia ketemu salaman.
2: Iya.
0: Janggung pisan munnya.
2: Kakar.
0: Abadannya.
2: Paripurna ya.
0: Oke, siap. Mereka kita harus balik lagi ini Teh Santi sudah di luar koneksi ya. Kita harus sudah dulu. Kita akan kembali lagi nanti setelah yang satu ini. Tetap di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 ya, ada di Bandung.

0: tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Segmen terakhir ngobrol-ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung masih dengan Bobotoh Pam Cibenying.
6: Bandung malam ini.
5: Pak Jiwawan, Teh Osi dan juga Teh Santi, kita akan jawab-jawabin pertanyaan yang masuk dari pendengar lewat WhatsApp ya. Yang di TikTok juga boleh dadah-dadah dulu, kita lagi live di TikTok nih. Nah, ke kamera yang ada di situ tuh. Nah, gitu ya. Ada yang nanya, ada Teh Anjani, meni seru ih pengen ikutan numpeng, bisa enggak Pak Bu? Ya bakal ngincer kayaknya hunana unggul. Boleh enggak cen ikut numpeng cen tuh?
7: Boleh. Gas pokoknya gas.
5: Ngan ulah mawa dua bus ya. Ulah nyalira mau bios ya. Nah, ada lagi Teh Almira. Sebagai Bobotoh, gimana cara komunitas ini mendukung Persib agar tetap positif dan kondusif? Nah, ini kan memang kalau bicara tentang Bobotoh itu kan susah untuk menjangkau puluhan ribu.
8: Betul, ya. Betul.
5: Bahkan jutaan benernya kalau ya. Di Jawa Barat hitungannya. Nah, belum lagi kan di luar Jawa Barat juga ada ya. Aja gitu yang mengidolakan. Apalagi tadi ngobrolin tentang luar negeri ya. Ya. Nah, menurut Abah nih, langkah kecil apa yang bisa kita berikan untuk si Bobotoh ini tetap kondusif sebetulnya?
8: Jadi begini, kalau kita ini dari Bobotoh Pam Cibenying ini ya 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah, Kang Rana ya, itu selalu ada pertemuan. Kita memberikan arahan ya, memberikan istilahnya aturan-aturan lah. Jadi sesuai dengan misi kita ini menjaga keamanan, kenyamanan baik di dalam maupun di luar stadion. Lapangan. Ya gitu ya. Jadi diberikan arahan, diberikan ini termasuk apa update-update yang terbaru yang ada di Persib atau di mana saja samalah ya. Termasuk aturan dari PT LIB dan sebagainya. Kita selalu diberi arahan. Itu sebulan sekali paling ininya.
5: Sehingga arahan yang diberikan ke Bobotoh Pam Cibenying kemudian dilakukan di luar stadion dan Bobotoh yang lain melihat meniru.
8: Ya,
5: yeah. Yeah. Betul. Hal-hal betul. Baiknya.
8: Betul. Kita biar kita tetap kondusif ya. Karena sesuai dengan semboyan kita adalah no anarkis, no rasis, no anarkis.
5: Karena kalau misalkan kita ngarahin dan memberikan instruksi untuk semuanya makan susah ya.
8: Betul, betul.
5: Jutaan kita atau ribuan.
8: Kita jumlah ya. Kita jumlah. Jadi koordinator misalkan dari Indramayu, dari Subang ya, termasuk dari Malaysia ini ada ya bobotoh Pam Cibenying ini, kita ya pihak jumlah kecil-kecilan gitu betul. Jadi untuk memberikan tetap ke anggotanya masing-masing agar tetap berlaku tertib ya, nyaman, enak nontonnya gitu kan. Jadi kebanyakan ya yang jauh-jauh kan nomor akhirnya kan gitu.
5: Ada yang menarik nih, ya. Saya pengen ke TOC ini pertanyaan ini. Punten aku teh bobotoh baru. Aku teh bobotoh baru mau nanya, apa yang ngebedain budaya bobotoh sekarang sama bobotoh zaman dulu? Ya. TOC gimana menurut TOC? Apa yang ngebedain?
9: Kalau ngebedainnya sebetulnya enggak beda jauh ya. Cuma mungkin kalau dulu mah bobotohnya teh gimana ya?
5: Atau mungkin ini teh. Dulu mah kalau nonton teh nonton weh.
9: Iya.
5: Ayeuna mah HP.
9: Nah. Ya. Dulu mah kan ya ngalamin lah kerusukan gitu ya di Siliwangi itu. Kita enak Siliwangi. Aja zaman Siliwangi kan zaman aja ya kalau dulu mah kita nonton ya nonton gitu
5: iya, nggak yang sibuk apa media nggak yang sibuk riwah HP
9: gitu. Kalau yang sekarang saya lihat wah bagus banget ya masuk ke stadion itu bebas banget gitu ya perempuannya anak kecil semua gitu
5: kadang-kadang sekarang apa namanya ketika pertandingan menurut mereka nggak seru bina main HP kalau nggak lihat di HP Instagram TikTok gitu-gitu padahal di depan lagi main lagi persi main, gitu
9: ya. Jadi mereka itu kayaknya masuk stadion itu untuk sekarang ya bukan betul-betul mendukung tapi cuma mungkin hanya oh orang teh bobotoh ya rekan stadion
5: lah update ah gitu aja. Oh iya sih ya tapi kalau solid mah solid ya kalau nggak ada gede yang berubah ya oke ada Kang Supriyadi gimana nih cara komunitasnya mengajak generasi muda agar jadi bobotoh yang santun dan menjunjung sportivitas yang tadi ya ngasih
8: betul,
5: contoh ya
8: betul ya kasih contoh lah ya semacam arahan-arahan lah kita rangkul dari yang biasa kan istilahnya lamun kata Kang Rana temanya daerah Debrong lah ya, gitu ya. Kita rangkul kita jadi ambil apa kegiatan-kegiatan positif lah yuk kita kerjasama kerja bakti ya kerja bakti membantu aparat kewilayahan kita pakai kostum ya kostum bobotoh Pam Cibenying kita kerja bakti sepanjang itu apa jalan Awiligar ya sepanjang Awiligar kita kerja bakti bersama aparat kewilayahan ini untuk menampakkan bahwa ini bobotoh itu ada ya bobotoh itu berbaur dan bersatu dengan masyarakat
5: dan positif
8: dan positif ya tidak ada istilahnya yang ya zaman dulu lah di sana makan banyak yang istilahnya yang apa kecanduan dengan minuman dan sebagainya
5: akhirnya anarkis
8: habis gitu ya jadi ikut bergabung jadi ke positif lah akhirnya
5: tapi Teh Santi kadang-kadang apa namanya ya cai herang samangkok sok jadi ayat titik hideung lamun ka cakcelakan ku cai kiru seperti bukan gak boleh geber-geber bukan gak boleh wededet boleh tapi ada waktu ada jam dan ada ketentuannya kadang-kadang ada yang berlebihan malah sampai merusak fasilitas umum menurut kacamata Teh Santi gimana
7: ya nah itu yang sekarang maksudnya yang sampai si bobotoh dilihat dipandang sebelah mata gitu kan nah ya maksudnya memang harus kembali ke diri kita sendiri menyadari gitu soalnya ya balik lagi tadi ke jawaban Pak Haji ya kalau misalkan tidak kita yang apa memberi contoh yang baik gitu ya gitu jadi kumaha engke kadituna mau jadi baik gitu gitu
5: karena kan dari kejadian kemarin konvoi kan barba ngambek
7: nah itu
5: terus jam tangan HP ya, di situ kan udah aya kiruhan seutiknya lebar ya gitu
7: iya padahal kan udah maksudnya dilihat dari komunitas kita aja ya maksudnya tiap tahun udah selalu rutin apa sosial terus kita adab ke semua warga ya di sekitarnya masyarakat gitu ke masyarakat baik tidak memandang usia juga gitu kan ke anak kecil udah pasti apa
9: barangkul
7: cinta banget kita mah gitu ya ke anak-anak sampai kalau misalkan ngelihat anak-anak yang pakai baju Persib gitu ya ditanya juga gitu dikasih misalkan permen ya pokoknya
5: diajak interaksi
7: dibikin happy gitu apa ngeliat contoh yang baik tuh kayak gimana sih gitu ke anak kecil itu kan.
5: Memberikan tiba-tiba image lah. Tiba-tiba gini teh, tiba-tiba Pak Haji Umuh gini. Musim depan macam karena kalau di bodyguardin atau dikasih penjagaannya sama laki-laki masuk kalau dikasih tahu suka ngelawan, nanti macam bodyguardnya khusus cewek-cewek aja.
7: Ya siap.
5: Tapi mereka jagaan saja. Saya pengen pertanyaan ke Pak Jawan. Pak Jawan, pemain Persib yang pengen banget ketemu, pemain Persib yang sekarang pengen banget ketemunya siapa?
8: Saya bingung ya, masa pernah ketemu semua ya. Pernah ketemu ya, apalagi dengan Etam lah ya, saya tahu.
5: Tapi yang enak kecil diajak ngobrol siapa nih?
8: Yang diajak sekarang ngobrol ya itu Makhluk lah ya. Enak diajak ngobrol, saya memberi masukan juga gitu ya.
5: Istilahnya jika nanti bijaknya dewasanya.
8: Bijak ya, tuh, karena makanya dia sebagai kapten. Komando ya, kapten. Saya memberi masukan dan sebagainya, main jeung hatena lah.
5: Kalau pemain zaman dulu?
8: Zaman dulu itu sama-sama ketika angkatan saya ya Ajah Sudrajat.
5: Ajah Sudrajat. Kalau TOC, pemain sekarang pengen ketemu siapa?
9: Anak ibu weh, anak TOC weh.
5: Siapa tuh?
9: Backup.
5: Oh,
9: si anak-anak.
5: Weh, jadi TOC malah mau ketemu Etam tuh jang gitu.
9: Ya kan kalau itu apa balas di ya apa di medsos ya. Kasuk nyeri hatenya. Aduh anak aing yang mendidih hina yeah.
5: Aduhnya. Kalau pemain zaman dulu
9: Robby Darwis.
5: Wes,
8: Halikuaing.
5: Kalau ada yang pengen kepo nanya-nanya gabung sama komunitas Boboto Pam Cibenying langsung aja datang ke
8: Awil Ligar 167.
5: 167. Kalau mau cek media sosialnya di mana nih?
8: Facebook ada atau Instagram? Ada di Boboto Pam Cibenying itu ada di medsos Facebook.
5: Betul.
8: Sama IG. IG ada. Boboto Pam Cibenying situ.
5: Dan yang paling dekat adalah mau bikin tasyakur Beni Ma. Betul. Ya, mudah-mudahan betul. Lancar.
8: Amin.
5: Yang paling penting sehat sih sebenarnya. Ini benar. Lagi perubahan cuaca banget. Ini baru beres demam ini saya juga ya.
8: Intinya barusan Kang Rani bilang ya kan katanya. Yang penting undang
5: gitu. Ini penting sehat, ada rezekinya dan rezeki yang dipakai bisa diganti berlipat ganda.
7: Amin,
5: ya.
7: Amin.
5: Kan Tuhan juga tahu mana yang berbuat baik, mana yang enggak baik gitu ya. Atur nuhun Pak Jawan, TOC, Abah Hens, Ayah Deden dan juga Kang Mamat Teh Santi. Saya belum nanya ke Abah Hens. Abah Hens, kalau pemain yang sekarang pengen ketemu banget, pengen ketemu siapa?
10: Yang sekarang.
5: Pengen ketemu siapa pemain sekarang?
10: Pengen Ramon.
9: Yang parbut
7: cukup Abah, dia milik aku Abah.
5: Maksud nama kia Abah memoto, teteh mengaleng gitu. Kalau pemain dulu siapa Abah?
10: Dulu tuh
5: pengen ketemu siapa? Pengen banget.
10: Yang tadi siapa? Jenal Arif.
5: Jenal Arif. Saya ketemuin Pak Geto.
9: Abah sarang ayah.
5: Siap, terima kasih banyak pendengar untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah nonton di TikTok juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Dan setelah ini ada Ruang Rindu. Kalau yang pengen penasaran, datang aja. Pasti menyenangkan datang ke Pam Cibenying mah ya. Cuman memang kalau gratis cuman buat ranah aja, bukan buat mereka.
11: Bandung malam ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Saya ingin berbagi pengalaman yang paling mengesankan mengenai Piala Dunia. Saat menonton dan saat mengikuti Piala Dunia dari tahun ke tahun sejak saya kecil. Luar biasa, penuh dengan kejutan, penuh dengan euforia. Bahkan ketika negara kita tidak mengikuti, seluruh pelosok di seluruh Nusantara mengikuti Piala Dunia ini. Apalagi ketika ternyata tim-tim kecil mengalahkan tim besar, atau tim besar berhadapan dengan tim besar, luar biasa. Suasananya sangat tegang, sorak-sorai, rasa kebersamaan, dan juga menghidupkan semua aspek di kehidupan kita termasuk ekonomi lokal dengan kaosnya dan lain sebagainya. Menonton Piala Dunia bukan hanya soal sepak bola, tetapi juga tentang persatuan, inspirasi, semangat, sportivitas, dan kebanggaan terhadap permainan yang indah dan juga permainan yang seru. Momen-momen seperti itu selalu membekas dan menjadi cerita dari tahun ke tahun yang terus dikenang bersama kita semua, di keluarga, teman-teman, di masyarakat luas. Saya berharap pada Piala Dunia 2026 nanti kembali menghadirkan keseruan, inspirasi, dan semangat juang serta mempererat kebersamaan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Promo libur sekolah di mana PT KAI ini diskon 30% tiket kereta berbagai rute, berlaku pada kereta api apa saja khususnya di Daop 2 Bandung. Terkait hal itu kita sudah tersambung juga dengan manajer Humas KAI Daop 2 Bandung, Bapak Kuswardoyo.
1: Jadi untuk masa libur sekolah, pemerintah mengarahkan kepada KAI salah satunya sebagai salah satu penyedia moda transportasi untuk bisa menghadirkan diskon 30% untuk pengguna kereta api ekonomi komersial. Jadi diskon ini nanti mulai berlaku untuk perjalanan tanggal 20 Juni sampai dengan 5 Juli 2026 ini. Kalau pembelian tiket sudah kami mulai tanggal 6 Juni, jadi tentunya semua pengguna jasa kereta api bisa segera untuk melakukan pemesanan tiket perjalanan yang mereka inginkan. Tentunya harapannya kalau mereka memesan lebih cepat, tanggal-tanggal favorit mereka tidak akan keburu diambil orang lain. Kalau sampai dengan hari ini, kita lihat selama masa libur ya, 20 Juni sampai dengan nanti tanggal 5 Juli, sudah lebih kurang ada sekitar 30 ribuan lah tiket yang sudah dimiliki oleh pengguna jasa kereta api. Kalau disini favorit memang masih ke arah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga ada beberapa yang ke arah Jakarta. Pemesanan tiket itu memang sebaiknya dilakukan secara online melalui sejumlah aplikasi yang memang sudah ada, salah satunya Akses by KAI. Kalau mau membeli secara offline, tentunya ini masih dalam kondisi dapat atau tidak. Karena kita tahu yang namanya offline itu kan dia 2 jam sebelum keberangkatan, tiket gosok dia bisa beli di sana. Tapi kemungkinan untuk mendapatkannya sangat sedikit. Karena memang kalau kita tahu saat ini pengguna jasa kereta api sudah lebih dari 90% menggunakan jasa pembeliannya dari online tersebut. Tarif promo ini kan tujuannya salah satunya adalah memberikan kesempatan untuk pengguna jasa kereta tapi bisa menikmati masa liburan dengan tarif yang lebih terjangkau. Yang perlu diperhatikan adalah, pertama, pastikan identitas dan jadwal perjalanannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saat entry data jangan sampai terlewat ataupun salah memasukkan kedua data tersebut. Kemudian adalah, semakin cepat semakin baik dan semakin besar kesempatan untuk mendapatkan tiket itu. Dan satu hal lagi yang pasti, jangan percaya kepada siapapun yang menginformasikan bisa menyediakan tiket perjalanan untuk tanggal-tanggal tertentu yang pada umumnya sudah cepat habis. Pastikan hanya beli dari aplikasi-aplikasi yang resmi atau bahkan bisa melalui merchant-merchant lain yang sudah bekerja sama dengan kereta api.
2: Bandung malam ini.
3: Hai, Ruang Rindu hari Seninnya sebetulnya masuk ya, tapi besok tanggal merah, padahal mah harusnya diliburkeun ya, nantinya, tapi nggak bisa gitu. Masa mau libur panjang mulu tiap minggu? Enggak dong. Ada yang seneng kalau ada libur panjang, tapi ada yang risih. Gak usah lah, gak usah libur panjang, ngapain sih gitu. Hidup tuh gak usah libur, kerja, cinta, kerja, cinta gitu. Ya namanya juga kebijakan pemerintah, gimana lagi ya kan. Kalau emang diliburin ya kitanya yang cari kegiatan gitu. Lagunya mancanegara 80 dan 90-an. Ada lagu yang lagi disukai, dikangenin, atau disukain, dikangenin, atau di apa gitu. Udah kangkering aja tuh, sabar ya.

Dari yang pertama kita akan baca dulu nih, dari yang paling pertama dulu ya, ada WhatsApp yang masuk nih. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Bunda Maharani di Bekasi, selamat malam Kak Arana, putarkan lagu Boulevard dari Dan Bird katanya ya. Salam untuk Bu Mujianti, Bunda Helen, Bu Sapitri, Teh Tiawati, Kang Mansur, dan buat semuanya aja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, spesial buat Kak Arana, penyiar idola yang baik hati, hatur nuhun. Ada Teh Lita juga di Cianjur. Selamat malam Kak Arana, berjumpa dengan Lita di udara, ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu. Pengen lagu dari Josh Groban, judulnya You Rest Me Up. Gitu kita sih lagu na You Rest Me Up. It's a man.

0: Lebosei. Nah gitulah pokok namanya. Kirimkan lagunya buat Karena Penyari Dolalita selalu favorit. Hatur nuhun ya. Ada yang telepon tuh, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Deka Saha. Dia upami sarang rana mah kada semangat. Coba assalamualaikum sekali di sing rame ciksok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai sasami jeung nubieu eta mah. Aseta aya robahna eta mah.
1: Lucu si Kang Rana teh.
0: Atuh teu lucu mah kumaha atuh.
1: Pokoknya menghibur pisan.
0: Ya, tuh Bu Sapitri. Dalam Bu Sapitri dalam Bu Sapitri panas dalam Bu Sapitri kaos dalam jadi gitu. Besok tanggal merah ya, tahun baru Islam besok teni. Kira-kira ya, liburan kemana? Pasti di teka mana ada Bu Sapitri mana?
1: Mbak liburan lah di rumah aja.
0: Hari kemarin ya ada yang pulang dari Jogja terus bawa bakpia, sahanya itu tanya?
1: Ah duka.
0: Sahanya lu bilap deh, ini pasti budam. Budak Maharani itu asal nama bilap deh atau
1: Maren, atau abdi mang udah Februari abdi.
0: Ih, abdi tuh hayang ke Jogja tapi kan kereta sih gana menariknya.
1: Asik ya pokoknya naik kereta mah pokoknya mah mantul pisan sekarang mah enak.
0: Sekarang teh tapi kan tetap 8 jam.
1: 9 jam,
0: 8-9
1: lah.
0: Tuh kan, itu teh kalau kereta apinya ngemacet, kalau dalam lampu merah gimana? Pengen lagu apa dari siapa?
1: Dari Mariah Carey, Hero boleh?
0: Mariah Carey judulnya?
1: Hero.
0: Hero.
1: Ya.
0: Siap, superhero itu?
1: Ya.
0: Atau Hero Kamis, Hero Jumat?
1: Hero Kamis.
0: Iya kan siapa tahu. Cok, atau salamnya buat siapa aja?
1: Buat Kang Rana duluan yang baik hati, yang lucu, yang tambah ganteng dengan pacar ada. Rapih pisan gigi nanti kalau senyum.
0: Oh jadi Kang Rana teh kalau senyum teh giginya rapih gitu, mending disidik-sidik kawawas-wawas atuh.
1: Di Instagram.
0: Iya satu kan, ayo wawas pada urusan iyanya, itu mah urusan sikat gigi, itu mah yang odol. So, buat siapa lagi?
1: Buat Mbak Sekar, Kang Balu, Mbak Ayu, monggo mlebet. Terus buat Bu Nani Antapani. Buat Bunda Maharani.
0: Sohon.
1: Buat Nabi Enok. Kang Mansur yang suka masuk malam, Kang Oneng.
0: Siapa sial?
1: Pak Rahmat dan Bu Siti.
0: Mantep.
1: Spesial buat kesayanganku aja lah, pokoknya nama Amisyu.
0: Mantep.
1: Terima kasih pokoknya nama transferannya.
0: Ahai, itu nyampe ke dia mah.
1: Agustus itu mah biasanya.
0: Oh siap, atuh kalau begitu malah.
1: Makasih.
0: Sama-sama dong. Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, yong kru, yong sing. Kita putarkan yang udah masuk ya. Peringat lagu ini dikirimkan buat si LDR lagi. Katanya LP buat kesayangan aku channel BT-nya kata Bu Sapitri teh. Sok. Kesayangan teh udah enggak usah ribet-ribet pulang. Yang penting mah transfer. Wah, yang penting mah gitu tuh sih. Ini yang LDR gimana yang penting ketemu atau yang penting transfer? Transfer kata aku. Oke. Kita putarkan yang udah masuk, jangan ke menong-menong. Kita di ruang tidur, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Kemerdekaan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Bandung malam ini.
4: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
5: Trivia Pildun RRI.
4: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
6: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
4: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: mengangkat tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu lupusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung malam ini.

Ada juga dari siapa nih? Usa Fitri, terima kasih Kang Rana yang baik hati sudah diputarkan sama-sama. Telita juga terima kasih katanya. Amin. Doanya terima kasih Telita. Kemudian ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kak Rana, selamat malam. Kumaha damang, mau request lagunya Terserah Aja. Salam buat semua sahabat RRI Pro 1 dimanapun berada. Spesial buat Karana Bang yang lagi tugas, tetap semangat, semoga terhibur. Hatur nuhun. Kita carikan lagunya ya buat Tehnopa di Karangnunggal.

0: Ada juga Bang Fahri. Assalamualaikum, selamat malam Abah lucu cena. Rana Winata menyebut disebut Abah. Ah, Bang Fahri masuk gitu ah ke Abit ya. Request lagu dari Kane, Somewhere Only We Know. Nanti kita carikan kalau tidak ada nya We Know gitu. Sebetulnya banyak sih ini lagunya ya. Kita coba dengan Michael Jackson. Kangen juga nih sama Billie Jean. Billie Jean, that's my girl. Atau no dub katanya boleh. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam. Apih damang?
1: Apih sehat?
0: Apih deh, mau bungkus nanya. Kang Onai berarti. Isak salah wae ka patukeur wae. Kumaha atuh ngabedakeun Kang Onai api eno sama bungkus nanya abi sok bingung dah. Nya
1: eta mah da satu frekuensi.
0: Nya sudah jadi satu kesatuan berarti itu mah ya.
1: Ya begitulah ceritanya.
0: Kang Onai.
1: Ya.
0: Ada Michael Jackson lagunya Billie Jean, Rena lagi pengen lagu itu, mau enggak di depan?
1: Pengen air supply ya.
0: Iya mah. Jadi weh kok abis tadi ungikin nih kan udah gangna itu. Yang mana judulnya?
1: Goodbye
0: weh. Oh goodbye sih, abdi goodbye kan kok abdi masuk lah. Salamnya buat siapa aja?
1: Buat Tertiawati juga ya, selamat malam. Basa Fitri, Dino. Terus Kang Mansur, Ibu Mujianti. Buat semuanya aja lah yang lagi pada dengerin di Pro 1 ya. Spesialnya buat Kang Rana, supernya buat yang suka lagu Air Supply Goodbye ya. Selamat malam aja, selamat beristirahat. Itu aja Kang Rana.
0: Boleh, siapa tuh?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Mbak Nina. Mbak, di mana?
1: Masuk aja, Ta. Saya di kamar.
0: Kenapa, Mbak? Kok gelap-gelapan gini di kamar? Kelihatan lemes gitu?
1: Iya nih, mata aku silau, Ta. Kalau lampu dinyalain, panas aku juga tinggi, nggak turun-turun. Kadang naik, kadang turun. Udah 3 hari nih.
0: Cepat ke dokter. Bisa demam berdarah. Sekarang kan lagi musim demam berdarah. Ayo aku temenin.
2: Pastikan rumah Anda bebas dari nyamuk Aedes aegypti.
3: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.
4: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Intermezzo.
1: Chat.
2: Apa Nona?
1: Beta pung tebakan buat Ale.
2: Apa itu?
1: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih. Kalau putih dong bilang kotor.
2: Apa ya?
1: Apa coba?
2: Papan tulis.
0: Intermezzo.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat ini terus ngebut realisasikan TPPAS Legok Nangka untuk mengganti TPA Sari Mukti yang memang sudah mengalami kelebihan kapasitas. Kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Ibu Ai Sadiah Dwi Deningsih, STMT.
1: Legok Nangka ini mungkin terasa panjang itu karena dimulai dari pencetusan ide. Jadi sebenarnya prosesnya memang cukup panjang. Kita harus melakukan perencanaan yang sangat detail. Kemudian juga ada pembebasan lahan seluas 82 meter persegi itu membutuhkan proses dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan mekanisme KPBU yang juga cukup panjang, tahun 2024 kita sudah bisa mendapatkan mitra, yaitu Sumitomo yang kemudian membentuk konsorsium menjadi PT Jabar Environmental Solution. Memang mekanismenya setelah itu masih ada beberapa tahapan, antara lain ya yang kemarin agak cukup panjang prosesnya adalah memperoleh penugasan dari Menteri SDM untuk pembelian jual beli listrik dengan PLN, dan kemarin juga sudah dilakukan penandatanganan kembali Pak Gubernur dengan PT JES selaku BUP ini untuk melakukan penyesuaian beberapa hal baik itu teknis maupun finansial dari kerjasama untuk menyesuaikan PJBL yang sudah terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dokumen untuk perjanjian KPBU Legok Nangka ini sudah terpenuhi seluruhnya, sehingga kita bisa bergerak selanjutnya ke dalam tahap pemenuhan pembiayaan yang dilakukan oleh PT JES. Dan ini memang diperkirakan oleh kita normatifnya adalah di 9 bulan sampai dengan akhir tahun ini, tetapi kami berharap bahwa ini akan bisa dilakukan lebih cepat sehingga awal konstruksi dari Legok Nangka ini bisa kita mulai di tahun ini. Dan dalam waktu dekat juga ini mudah-mudahan Gubernur sudah melaporkan ke Pak Presiden bahwa Legok Nangka ini juga siap untuk dilakukan groundbreaking. Ini juga penting untuk mengikat komitmen kita ya, bahwa memang Legok Nangka ini sudah siap untuk dibangun dan diimplementasikan, direalisasikan untuk melayani penanganan sampah di Bandung Raya. Tapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dengan dibangunnya Legok Nangka ini tidak berarti bahwa kemudian kita lengah, bahwa masyarakat yang sudah kita himbau untuk terus melakukan proses pengolahan di hulu, pengurangan sampah ini kemudian menjadi lalai kembali dengan dibangunnya Legok Nangka dengan pikiran bahwa ah ya udah nanti juga ada Legok Nangka kemudian kita bebas lagi menyampah. Tidak demikian, karena prinsipnya adalah bahwa Legok Nangka ini adalah pembangkit listrik sampah tentunya dengan teknologi yang sangat tinggi, dengan kos juga yang cukup tinggi. Ini membutuhkan karakteristik sampah yang tertentu. Dalam hal ini adalah sampah terpilah tetap menjadi syarat untuk bisa diolah di Legok Nangka. Kita ketahui bersama bahwa karakteristik sampah di Bandung Raya ini, khususnya dari rumah tangga ini kan didominasi oleh organik. Nah ini yang tidak bisa diterima oleh Legok Nangka. Jadi saya himbau kepada teman-teman masyarakat seluruhnya bahwa pemilahan pengurangan sampah itu tetap harus dilakukan, dan kita masih memiliki waktu 2 tahun lagi sampai Legok Nangka ini dioperasionalkan untuk memulai ya, membiasakan diri mulai mengolah, memilah sampah di hulu, di rumah, di kelurahan-kelurahan, agar kemudian nanti sampah yang terangkut ke Legok Nangkanya ini sudah betul-betul residu.

memiliki banyak tempat persembunyian. Di bak mandi, vas bunga, talang air. Carilah sudut rumah

0: Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Bandung malam ini.

Ringer menantikan tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro 3 guna menyimak sajian Piala Dunia. Dan malam hari ini, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 akan mempertemukan Spanyol dengan Tanjung Verde. Dan pertandingan akan dimulai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 10 menit ke depan. Dan pendengar, jadi untuk Anda yang sebegitu cinta dengan Piala Dunia, tentu sangat menantikan, apalagi negara-negara yang dijagokan begitu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk kita bisa mencintai sebuah olahraga walaupun tidak dengan menjalankannya. Lebar ya kalau misalkan bisa melakukan, bukan melakukan cinta sama bola tapi gak bisa main bola. Lebar aja gitu.

0: stop loving you. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: MNI bersuara, Piala Dunia
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
2: Ya, pendengar menantikan tepat waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami akan hubungkan ruang dengar Anda dengan Pro3 RRI guna menyimak sajian siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan juga Tanjung Verde di edisi malam hari ini 15 Juni 2026. Dan pendengar sekaligus saya juga Rana undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menemani di ruang rindu malam hari ini ya. Selamat mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026. Mudah-mudahan siapapun hasilnya tetap Indonesia di hati kita. Terima kasih pendengar ya. Selamat menyimak siaran langsung. Rana barengan dengan Uga dan juga Amel pamit dan dengar Anda. Terima kasih, kami hubungkan Anda dengan Pro3 RRI.
3: 19 tahun ini,
4: Bu. Iya, dan 19 tahun dia bersama tim nasionalnya, bahkan kartu kuning pun dia belum pernah mendapatkan. Yeah. Artinya ini pemain yang cukup ya sebagai bek tengah memang cukup disiplin penampilannya. Dan ini yang menarik sekali, ada Laporte di sana, duet dua pemain yang beda generasi ya. Satu 32 tahun, satu 19 tahun. Yeah. Jadi Pau Kubasi ini bukan di leading tapi menjadi rekan duet gitu. Jadi ini menurut saya duet yang bagus, dan kalau dilihat dari satu musim terakhir lah di kompetisi, terutama di kompetisi domestik mereka, Pau Kubasi ini salah satu pemain yang sulit tergantikan perannya di Barcelona, dan itu menurut saya sangat wajar. Even dia 19 tahun, gaya mainnya seperti itu, jadi keistimewaan dia seperti itu. Jadi menurut saya ada hal pemain yang punya sesuatu atau style sendiri, dan itu yang mungkin jadi style istimewa dari seorang Kubasi ini.
3: Iya, mendengar untuk timnas Tanjung Verde.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini, pendengar, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-16 di bulan Juni 2026. Widya Perdani bersama Anugrah Zulhijjah hadir ke tengah ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia mendengar di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini. Kami hadirkan program Mutiara Pagi, menemani waktu Anda di kesempatan pagi hari ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda, dan pendengar saya Widya Perdani akan memandu program Mutiara Pagi ini hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti bersama narasumber kami yang sudah hadir di studio, Bapak Ustadz Usin S. Artiasa, S.A.M.M. Topik bahasan yang dikupas pada Mutiara Pagi ini mengenai

0: hijrah dari kesempitan menuju kelapangan. Berbicara tentang hijrah, ini juga bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah, begitu, yang diperingati bertepatan dengan hari ini, begitu ya. Dan apa makna dari hijrah dari kesempitan menuju kelapangan, bersama narasumber kami Bapak Ustadz Usin S.Artiasa S.M.M. kita akan kupas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat kabar pagi hari ini, Ustaz. Menarik sekali topik bahasan yang akan dikupas di Mutiara pagi ini. Kami juga mengundang Anda pendengar untuk menyampaikan pertanyaan di line telepon kami 7200-996-727-5551 atau melalui line WhatsApp juga WA call di 0811-220-9760. Juga sampaikan, Anda juga bisa menyaksikan program Mutiara Pagi ini melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Hijrah dari kesempitan menuju kelapangan. Silakan, Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Akhirnya Hijriah 1447 sudah kita lewati, dan sekarang memasuki Hijriah yang baru 1448. Dan hari ini bertepatan dengan hari yang dimaksud, 1 Muharram. Orang lokal menyebutnya 1 Suro. Kita akan bahas satu tema yang merujuk pada ayat 100 dari surat Al-Nisa. Jadi para pendengar bisa saja sambil melihat ayat yang dimaksud ya, di rumah, di tempat Anda berada, setidaknya untuk sama-sama meraih sedekah pagi ini berupa tilawah. A'udzu billahi samil aliminasyaitonir rajim wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Jika kita simak pada pendengar, ada beberapa tema penting atau poin penting dari ayat ini yang bisa memberi nilai panduan, bimbingan harus bagaimana memahami hidup ini saat situasi barangkali dalam bahasa bisnis atau manajemen namanya distraksi. Ada ketegangan, ada gangguan, ada kesempitan. Seorang mukmin itu kalau dia tahu Al-Quran dan As-Sunnah atau al-hadis, dalam kondisi sukses, gagal, lapang, sempit, dan sejenisnya, tidak akan mengalami kesulitan. Maksudnya, dia akan tahu, what can we do? Apa yang mesti kita lakukan saat menghadapi situasi seperti itu? Saat sukses harus bagaimana? Saat gagal harus bagaimana? Karena semua nabi memberi panduan, memberi contoh, memberi uswah. contoh Nabi Yusuf alaihissalam saat sukses justru mengucapkan sesuatu yang sangat indah, mendeklarasikan bahwa kesuksesannya karena Allah yang memberi. Kepintaran beliau menafsirkan makna pun karena alam tani, karena Allah yang mengajarkan. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam berdoa diwafatkan dalam keadaan Islam justru saat beliau berkuasa. Itu artinya beliau tahu harus bagaimana melakukan sesuatu. Nah, itulah manfaat dari taklim, dari ilmu. Itulah sebabnya RRI sangat peduli gitu. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa lewat Mutiara Pagi. Jadi bukan sekedar lewat ya, ada nilai pasti. Baik, para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Di dalam ayat ini, sebelum ke ayat ya, kita lihat tema. Temanya kan ada dari kesulitan menuju ke lapangan. Sempit lapang itu sesuatu yang berpasangan. Mutlak gitu. Karena di dalam Quran dikatakan demikian. Nah, berharap atau tidak orang sempit. Aduh, kalau bisa sih saya gak sempit ya hidup. Tetap hadir. Begitu pula berharap atau tidak lapang nanti diberi. Jadi sempit lapang itu sesuatu yang absolutely milik Allah. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra. Itu ayat yang saya kira sangat populer ya setiap muslim. Bahkan di kaca mobil juga banyak ditulis tuh di belakangnya. Inna ma'al usri yusra. Untuk apa itu? Untuk meyakinkan setiap mukmin bahwa jangan memandang hidup dengan overthinking gitu. Jangan negatif terus. Yakini bahwa al-usra, kesusahan itu akan berubah menjadi al-yusra. Persoalannya ada pada bagaimana caranya kan. What can we do? Apa yang mesti kita lakukan? What I can gitu. What I can do, apa yang mesti aku lakukan nih, atau kaifa af'al gitu, apa yang mesti kaifa naf'al, bagaimana cara kita mengubah sempit menjadi lapang. Oke, kita coba lihat ayat 100 ini ya. Poin pertama dari ayat ini ada kalimat wa may yuhajir, siapapun yang berhijrah. Saya kira kata berhijrah para pendengar sudah sangat familiar dan mungkin sering mendapatkan gambaran. Apa sih hijrah itu? Kalau secara bahasa sih di dalam kamus diartikannya berpindah, menjauh gitu. Minal makan ilal makan. Dari satu tempat ke tempat lain itu hakikatnya hijrah secara makna apa? Makna bahasa. Etimologi lah sifatnya ya. Ada juga yang mengartikan hijrah itu merantau bisa. Bisa juga melakukan perubahan. Ismail Raji Al-Faruq, intelektual muslim asal Palestina yang berhijrah ke Amerika, itu membuat buku kecil, tipis, Al-Hijrah. Menggambarkannya demikian. Beliau lebih menggambarkannya perubahan dari buruk menjadi baik, dari syirik menjadi tauhid, itu hijrah hakikatnya. Jadi lebih luas ya. Nah, di dalam ayat 100 tadi, poin pertama itu konteksnya adalah perubahan dari satu tempat ke tempat lain, makna awal ya. Siapapun yang berhijrah, berarti berpindah dari tempat yang dianggap buruk, kurang nyaman dan seterusnya, menuju tempat yang diharapkan lebih lapang, lebih nyaman. Maka Allah bilang begini, wa may yuhajir fi sabilillah, siapapun yang berpindah, yang berhijrah, yang berubah, tapi ingat ada kata-kata fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi di jalan Allah ini menunjukkan sebuah keharusan landasannya. Landasan bergeraknya itu fi sabilillah. karena Allah, di jalan Allah, atau dengan cara yang sesuai ridha Allah. Ada jaminan bahwa siapapun itu, baik laki maupun perempuan, yajid fil ardi, dia akan memperoleh, dia akan mendapati, dia akan menemukan muroghoman kathiran wasa'a. Muroghoman bisa juga dimaknainya sesuatu yang lapang. Raghim itu ada yang mengartikannya kemampuan menundukkan, mengalahkan. Muroghoman sesuatu yang bisa diperoleh, bukan saja kathir banyak, tapi juga luas. Dua kata yang saling menegaskan. Jadi muroghoman perolehan mungkin ya sederhananya. Dia akan mendapati perolehan yang kathir dari segi jumlah, kuantitas, kuantitasnya kathir, tapi juga wasa'ah, aspek ruangnya luas. Itu poin pertama. Jadi saat orang kondisi seperti itu, kita bisa menangkap filosofisnya adalah jangan langsung overthinking dan diam. Spirit yang bisa kita ambil dari kalimat yajid fil ardi, dia akan mendapati itu perolehan yang kuantitasnya luar biasa dan jangkauannya, cakupan wilayahnya luas sekali. Nah, poin pertama ini para pendengar semestinya bisa membuat kita bangkit, punya growth mindset namanya, punya cara berpikir yang maju, bertumbuh, berkemajuan atau bertumbuh. Oh iya, itu Allah sudah memberi jaminan bahwa kita akan mendapatkan muroghoman kathiran wasa'a. Makanya jangan diam. Nah, gitu. Harus kita gerak, gerak, bergerak, bergerak. Dimulai dari mana? Dari hati yang optimistik untuk bisa menemukan itu. Tentu kita tidak boleh sombong. Dalam hati sombong itu aku gak butuh yang lain, tidak. Tetap kita membutuhkan Allah. Maka setelah bangkit, setelah muncul hati ini dari keterpurukan, segeralah memunculkan doa, ya Allah beri kemudahan. Gunakan saja teknik yang pernah dilakukan Musa alaihissalam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lakukan itu. Itu sebetulnya menunjukkan kita ini butuh gitu kepada Allah. Itu poin pertama ya para pendengar. Poin kedua, dari ayat tadi ada ungkapan yang juga menarik. Wa may yakhruj min baitihi ilallah wa rasuli muhajiran ilallah wa rasuli summa yudrikul mautu faqad waqa'a 'alallahi faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Kalimat yang agak panjang ini memuat beberapa hal sebetulnya. Kalau kalimat pertama itu menggambarkan hubungan antara berubah dengan memperoleh jaminan, dari sempit menjadi lapang tadi ya, itu poin pertama. Nah, kalimat kedua ini agak panjang memuat beberapa hal. Pertama, may yakhruj. Siapa yang keluar dari rumah? Berarti menggambarkan bergerak. Yakhruj keluar itu kan menunjukkan tidak mager gitu ya. Tidak malas gerak, bergerak dia, keluar. Infiru, ayo bergerak cepat, ringan maupun berat. Itu kata Quran. Tetapi lagi-lagi seperti di awal, bergeraknya itu menjadi muhajir, menjadi reformis, menjadi pribadi yang mengusung perubahan, the agent of change gitu. Menjadi pengusung perubahan. Di sisi lain, niat dari orang yang yakhruj, keluar dari rumahnya untuk melakukan perubahan, harus ilallah wa rasuli. Di sini niat penekanannya. Niat jangan salah. Titik awalnya, starting pointnya gitu. Dalam bahasa Syekh Ibnu Athaillah, kalimat ilallah wa rasuli, karena Allah, itu disebut dengan istilah husnul ahwal, keadaan rohani yang baik. Kita tahu di dalam Quran menegaskan bahwa kondisi rohani yang baik itu menentukan cara kita melakukan sesuatu. Atau bahasa Qurannya gini, surat Al-Isra ya, kullu ya'malu ala syakilati, setiap individu, setiap orang bertindak, berbuat, berperilaku, beraktivitas ala syakilati, sangat bergantung pada keadaan rohaninya, keadaan hatinya. Saya kira Anda semua para pendengar akan merasakan perbedaan antara apakah nyaman saat kita hati merasa aduh

man qala, siapa yang berkata ketika dia keluar dari min baitihi, rumahnya, mengucapkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Nah, itu bimbingan tuh, bahwa setiap kali keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas di luar sana, termasuk melakukan perubahan, jangan lupa atas nama Allah, lalu bertawakal kepada Allah. Ini poin pertama dari kalimat kedua. Poin kedua dari kalimat kedua, ada ungkapan summa yudrikhul mautu, lalu kematian menemuinya. Ah, perhatikan kalimat yang indah ini, yudrikhul mautu, kematian menjangkaunya, kematian mencapainya. Di sini jelas ungkapan yang disebutkan adalah bukan orang menemui kematian, tapi kematian yang menemui orang. Jadi salah ketika sebagian dari kita mengatakan, oh si fulan sudah menemui ajalnya ya. Oh salah itu. Gak ada orang mau menemui ajal. Sok aja tanya kalau gak percaya. Pak, mau menemui ajal gak? Oh embung itu, sembarangan baik. Pasti gak mau kan. Tapi yang logis adalah ajal menemui dia. Dan ketika Allah sudah menetapkan al-maut itu harus menemui seseorang, la mani'a, tidak ada satu pun yang menghalangi. Disinilah kemudian bisa kita kaitkan dengan hadis bahwa akan terjadi apa yang disebut dengan mautan mudhizan, kematian yang mendadak. Riwayat ini ada beberapa yang menyebutkan bahwa konon wallahu a'lam ya, ada seseorang yang berniat hijrah karena mendengar Rasulullah SAW hijrah, maka dia ingin, padahal posisi dia itu lemah sakit, tapi bertekad gitu. Qadarullah, di tengah jalan tadi meninggal, yudrikul maut, karena niatnya sudah karena Allah, niat apa kesungguhannya juga benar, dilanjutkan oleh tindakan nyata meski belum sampai tempat tujuan, maka Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah merasa wajib, Allah mengharuskan untuk memberi pahala ke orang itu. Itu poin kedua, poin ketiga tuh dari kalimat kedua tadi. Baik. Di sebelum poin ketiga tadi ya, poin keduanya, kalimat kedua ini, kematian akan mengejar kita. Nah, dalam konteks inilah para pendengar, saat kematian itu datang, maka pastikan kita sudah berubah. Pastikan kita sudah berhijrah dari sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang lebih baik. Supaya apa? Supaya kematian kita baik alias husnul khotimah. Poin ketiga dari kalimat kedua adalah menyatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Lewat ungkapan ini Allah ingin memastikan betapapun orang itu belum sampai ke tempat tujuan, tapi niatnya sudah jelas, tegas, gamblang karena Allah, maka dia sudah mendapatkan nilai. Boleh jadi orang mengatakan, lo kan padahal belum selesai, pak belum nyampe ke tempat. Iya betul, belum sampai ke tempat tujuan. Tetapi Allah sudah mengapresiasi, sudah menghargai kesungguhannya, menghargai kemauan kuatnya untuk berubah. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, itu kalimat kedua dari surat An-Nisa. Yang ketiga, kalimat ketiga adalah indah sekali ayat ini ditutup dengan dua asmaul husna. Wa kana Allah ghafurur rahima. Dua kalimat atau dua asmaul husna ini merupakan pasangan indah, ghafur dan rahim. Setahu saya di dalam Quran tidak ada ya ghafurun rahman. Belum disebut, kebanyakan ghafur rahim. Kalau rahim

0: dengan hal lain. Emang berbeda? Berbeda. Ulama tafsir selalu membedakan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dalilnya masing-masing ada ya. Misalnya dikatakan bahwa Ar-Rahman itu sifatnya general, umum sekali. Meskipun pemberiannya sama, rahmat, tetapi peruntukannya lebih apa? Ada diferensiasi, ada perbedaan mendasar. Kalau Rahman sifatnya umum untuk semua makhluk, apakah dia beriman atau tidak itu Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim ada pengkhususan. Surat Al-Ahzab sering menjadi dalilnya bahwa bil mu'minina rahima, ya wa kana Allahu, bahwa Allah terhadap orang mukmin itu rahima, bukan rahmana di situ. Itu salah satu dalilnya. Jadi kalau Allah katakan wa kana Allahu ghafurur rahima, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang, kalimat ini harus dipahami oleh setiap mukmin bahwa tatkala kita sedang melakukan perubahan, tetapi sadar atau tidak ada sesuatu yang keliru di sana, entah niatnya awalnya atau cara yang salah, segeralah mohon ampun, jangan menunda. Karena boleh jadi kan prosesnya itu ada yang keliru, bahkan bukan hanya keliru, bertabrakan dengan aturan. Nah, segera di situ kita mohon ampun sebelum kematian menjemput. Sebab pada saat kita berproses lalu ada hak orang lain yang kita ambil, itu artinya dosa. Apalagi korupsi sampai 1 miliar sehari. Wow. Kalau pakai bahasa Sunda mah, ada orang yang sehari dapat 1 miliar, gitu kan bahasa Sunda gitu kan, 1 miliar. Ada di masyarakat bawah mah 1 miliar. gitu. Jadi 1 miliar di orang 1 miliar. Nah, 3 itu terakhir ini para pendengar, ungkapan wa kana Allahu ghafurur rahima sekali lagi ya, harus menjadi daya dorong kita untuk teruslah bergerak memohon ampun. Kenapa? Karena selama proses hijrah atau perubahan-perubahan tadi tidak menutup kemungkinan ada kekeliruan, ada kesalahan. Maka segeralah Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, ya Allah, ampuni kami dari segala dosa kami, ampuni kami dari sikap berlebihan. Nah, israfana itu sangat berpotensi terjadi atau kita lakukan. Sementara segitu, nanti kita bisa diskusi.
1: Iya, ya. Baik, sudah kita ikuti bersama tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustadz kita pendengar berkaitan dengan hijrah dari kesempitan menuju ke lapangan. Dan tentunya juga kami nantikan pertanyaan Anda, partisipasi Anda melalui line telepon kami di 7296 727 5551, ataupun Anda bisa sampaikan pertanyaan melalui WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Menyapa juga pendengar yang sudah menyimak dan menyaksikan siaran Mutiara Pagi melalui kanal YouTube kami, ada Aki Gazi, ada Ibu Nani Mulyani, Bapak Nur Sodik juga, dan pendengar lainnya yang tetap setia bersama Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung. Kami hadir sesaat lagi untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang sudah masuk di line telepon maupun line WhatsApp di Mutiara Pagi Pro 1 dari Bandung.

Tahun Baru Islam memiliki sistem penanggalan berdasarkan pergerakan bulan yang dimulai pada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun Baru Islam juga menandai masuknya bulan Muharram. Dan di bulan Muharram, umat Islam dianjurkan melaksanakan ibadah puasa sunnah dan memperbanyak amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bulan Muharram adalah bulan yang istimewa untuk memperbanyak amalan ibadah, salah satunya dengan berpuasa Tasu'a dan puasa Asyura. Puasa Tasu'a dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sementara puasa Asyura dianjurkan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram.

Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat pada sepertiga akhir malam. Dan seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung hadir ke tengah ruang dengar Anda dengan topik yang cukup menarik di kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita bisa hijrah dari kesempitan menuju ke lapangan bersama narasumber kami, Bapak Ustadz Usin S. Artiasa, S.E.M.M. Kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan di 0811-220-9760, juga melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760. Ada juga Pak Ahmad Irwan, ini yang sudah Pak Ahmad Irwan yang sudah standby di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasan bobot teh. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam
2: Alhamdulillah, walaupun saya tetap mutiara pagi itu kan sudah menjadi kewajiban
3: Ustadz.
2: Benar, kewajiban sebenarnya saya tidak bisa meninggalkan mutiara pagi, seperti hanya tidak meninggalkan sholat gitu. Karena tadi kan sesuai dengan tema ya Pak, hijrah misalkan dari kegelapan menuju yang terang. Lalu sebegini, Kalau istilah kepatah makan habis gelap terbitlah terang.
3: Itu kan
2: mungkin saya dulu seperti itu Pak. Dulu saya penuh dengan kegelapan ya selama masa hidup. Mungkin Allah memberikan hidayah, sekarang menemukan jalan yang terang. Ya kan, alhamdulillah mudah. Makanya sekarang begini Pak, saya tidak mau kembali yang rumah dulu yang sekarang. Makanya saya dekat dengan para alim ulama, dekat dengan para orang yang berilmu kan, untuk supaya jangan supaya lebih banyak muhasabah. Nah bagaimana Pak? Sekarang kan apakah dosa-dosa yang masa lalu sekarang saya sudah seperti begini, Allah pasti yakin mengampuni. Karena sekarang Pak, jujur aja, saya selama kurang lebih 3 tahun hidup sendiri tanpa istri, kena banyak muhasabah. Jangan seperti di andanya Pak ya. Karena dulu saya berjujur aja Pak, biar aja gak apa-apa lah, terbuka. Saya sampai menikah 8 kali mungkin kalau sekarang saya menikah lagi jadi 9 kali. Nah mudah-mudahan kegelapan saya ini
3: masuk muri
2: ya, ini tidak mengalami itu Pak. Mungkin dong sedikit, maka saya sering terbuka apapun ya, juga betul. Saya terbuka terus terang karena demi untuk muhasabah. Karena saya dulu pernah menemukan kegelapan, sekarang ada menemukan jalan terang dekat dengan para ulama, maka mutiara pagi sudah menjadi kewajiban, sebenarnya kewajiban sholat saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi pertanyaan, pernyataan dan sedikit curcol gitu, curhat colongan Ustaz dari Pak Ahmad Irwan, hidup tenang begitu katanya.
3: Masya Allah, ini sudah luar biasa pengalamannya.
1: Jadi ada di dalam kegelapan, namun saat ini sudah bermuhasabah. Bagaimana dosa saya di masa lalu? Apakah akan Allah ampuni? Kemudian konteks berhijrahnya ternyata lebih tenang sekarang ya melalui. Dan ini sedang persiapan untuk menikah yang ke-9 kalinya. Semoga diridhoi.
3: Amin. Baik, banyak ya, menarik ininya konten pertanyaannya. Sambil 3 aja deh. Yang pertama, from the dark to the light. Sebetulnya gitu, from the dark to the light. Atau minal zulumat ilan nur. Menyangkut persoalan the dark age, masa lalu yang gelap. Tidak ada satupun Pak kecuali pernah melakukan atau mengalami masa lalu yang gelap. Namun tidak sedikit loh hadis yang memberi kita motivasi. Umpamanya sampai ada kalimat begini. Di dalam bab Ar-Roja, bab itu Ar-Roja di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekalipun dosamu menyundul langit, menyentuh langit, nah gitu ya. Apa kata Allah? Aghfiru, aku pasti mengampuni. Nah, untuk mendapatkan ampunan itu tentu bukan sekedar pengen terus diam, pastilah enggak, ada proses. Nah prosesnya itu kalau disingkat itu namanya drill. Ya, pernah dibahas betulnya di sini juga, tapi udah hilap deh pastinya. Drill Pak, drill itu D-R-I-L. Apa D-nya? Da'autani, bermohonlah padaku. Jadi untuk menghapus the darkness tadi ya, kegelapan itu, berubah menuju the light, cahaya. Pola yang dipakai D-I-D-R-I-L. D-nya adalah da'autani, bermohonlah padaku. Terus bermohon itu mendekati ibadah dan seterusnya. Yang kedua, rojautani, berharaplah terus. Di sini jangan hopeless, Pak. Bapak sudah bagus tuh mendekati ulama. Yang kedua, jadi yang kedua rojautani, berharaplah padaku. Asomat sebetulnya ya, menerapkan dari ayat 2 Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah istagfartani, mohon ampunlah padaku. Beda dengan D. Kalau D kan doa dalam pengertian umum, itu ibadah itu, sholat misalnya. Kalau I-nya istagfartani, mohon ampun, istighfar secara khusus. Dan yang terakhir lakitani, temui aku. Sering menemui Allah. Nah yang tadi Bapak sebut, bagaimana dia bermuhasabah. Mungkin Bapak sambil hawar-hawar ya, ada kalimat atau ada lirik, sunyi sepi sendiri gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan dekat dengan ulama. Ya, dekat dengan ulama itu bagian dari diantara D-I-D-R-I-L tadi, Pak. Kenapa? Karena menurut surat 18 ayat 28 Allah mengingatkan tuh, wasbir nafsak, sabarlah, tahanlah dirimu untuk selalu berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang menyebut Allah di waktu pagi dan petang. Kata Allah, jangan menjauhi mereka. Itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin, bahasa anak mudanya, memiliki circle yang terjaga, dekati mereka. Sebab mereka itu kan pasti ada manfaat ya, ada obrolan, pembicaraannya, perkataannya, insya Allah. Ini mirip dengan ucapan nasihat Syekh Ibnu Athaillah, jangan kau jadikan kawan orang yang keadaannya, orang yang ucapannya tidak membuatmu semangat beribadah. Bagus itu kata-kata. Kalau ada kawan keadaannya, perilakunya, ucapannya tidak membuat semangat ibadah, jauhi. Itu berarti toksik namanya dalam bahasa anak muda. Yang ketiga, satu lagi, salut ke Bapak ya, sampai nikah hampir sekarang mau 9.
1: OTW 9
3: subhanallah. Nah, yang mungkin perlu saya tidak tahu sebabnya, apa itu karena meninggal atau itu karena cerai, tapi yang pasti dengan pernikahan sampai 8 menuju 9 itu menunjukkan Bapak punya pengalaman yang luar biasa mengenal karakter perempuan yang berbeda-beda. Kaya sekali itu, Pak. Tanda kutip dari sisi eksperiental gitu ya. Mudah-mudahan Bapak dilancarkan untuk menikah yang ke-9. Siapa tahu saya juga bisa ikutan. Terima kasih Bapak Irwan.
1: Baik, sudah terjawab ya Pak Ahmad Irwan di Garut begitu. Kemudian juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Ada Pak Oha di Cijeruk Karangnunggal. Pak Ustadz mau bertanya di luar
3: konten. Boleh.
1: Di luar silakan. Di luar tema nih dan konten. Mohon dijelaskan surat 7 ayat 40.
3: 7. Oke.
1: Okay. Ayat 40 dan surat 8 ayat 35. Oh. Begitu. Ada
3: 7,
1: dua,
3: 7 dulu Pak ya.
1: 7 dulu ayat 40.
3: Baik. Tadi 8 berapa tadi?
1: 8 ayat surat 8 ayat 35.
3: 35. Untuk yang 7 ayat 40 kita lihat, Pak. Nah, oke. Okay. Innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha. Yang kedua, la tufattahu lahum abwabus sama. Yang ketiga, la yadkhulunal jannata hatta yaljal jamalu fi samil qiyat. Keempat, kadzalika nazil mujrimin. Ini kalau dirangkum, Pak, penyebab, sebut saja ini ayat sebab dan akibat. Sebabnya ada pada kata innal ladzina kadzabu biayatina wastakbaru, itu sebab. Yaitu ada dua sebab. Pertama, orang-orang yang kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Kadzabu searti dengan kafaru. Yang kedua, sikap orang yang mendustakan ayat Allah itu istakbaru, sombong. Kenapa Allah menggunakan kata istakbaru bukan misalnya tatakabbaru, beda. Menurut ulama tafsir, istakbaru dan tatakabbaru itu betul sama-sama berarti sombong, tetapi konteks apa peristiwanya itu beda. Induk dari sombong namanya kibir. Kibir menurut Rasulullah SAW dibagi dua. Satu, gomtonas, merendahkan orang lain atau pihak lain. Kedua, batorol hak, menolak kebenaran. Kalau gomtonas namanya takabur, merendahkan, memandang orang lain itu underestimate, selalu di bawah dari dirinya. Sedangkan yang disebut dengan batorol hak, menolak kebenaran, itu namanya istakbaro. Nah, ayat ini konteks sombongnya adalah menolak kebenaran ayat. Jadi sebabnya sekali lagi ada dua, mengingkari ayat dan menolak kebenaran ayat itu. Lalu yang kedua, apa akibatnya? Satu, la tufattahu lahum abwaabus sama. Ini bahasa metafor sebetulnya. Dia tidak akan bisa naik ke langit, alias tidak akan bisa menikmati perjumpaan dengan Allah. Tertutup pintunya. Satu. Yang kedua, dia tidak akan masuk surga, jelas itu. La yadkhuluna al-jannah. Bahkan saking mustahilnya masuk surga, diberi semacam metafor lagi. Hatta yalijal jamalu fisamil khiyat. Sampai unta masuk lubang jarum pun, orang yang seperti tadi, kafir dan tidak membenarkan ayat Allah, sekali lagi, sampai unta masuk ke lubang jarum, kira-kira apakah logika bisa gak?
1: Enggak.
3: Maksud sih, unta segede gitu,
1: masuk itu lubang jarum.
3: Masuk lubang jarum, itu tanda kemustahilan. Itu ya, tentang surat 7. Nah, surat ke-8 ayat 35 menyatakan, ayat ini berkaitan dengan tentang salat ya. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Saya ambil dua poin aja sesuai wakaf di sini ya. Yang pertama, ini kebiasaan salat orang-orang musyrik. Artinya salat dalam pengertian berdoa yang dilakukan musyrikin Quraisy dulu itu bertepuk tangan, tradisi haji juga begitu, menyimpang dari tata cara sholat yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya, dalam hal ini Ibrahim alaihissalam dan Ismail. Karena orang-orang Quraisy waktu itu hanya klaim saja bahwa kami pewaris Ibrahim, kami pewaris Ismail, tapi banyak salah. Hati-hati, seperti sebagian pejabat kita ini selalu mengatakan ini demi rakyat. Tapi tapi ya begitulah, tapi kira-kira. Ya begitulah. Yang kedua, di sini disebutkan fadzukul azab, rasakan azab karena sikap kafir kalian. Ungkapan terakhir ini menunjukkan bahwa setiap pilihan, tindakan, keputusan, Pak, pasti berujung dengan konsekuensi. Nah, itu kira-kira singkatnya,
1: Pak, ya. Singkatnya begitu ya. Kemudian jadi sudah terjawab Pak Ohay ya. Patarasanana tos kawalar ku Pak Ustaz. Kemudian juga ada pertanyaan dari Aki Gazi.
3: Oh, mangga Aki.
1: Adakah kiat-kiat khusus Pak Ustadz untuk para lansia yang sedang berusaha berhijrah dari kesempitan beribadah di dunia karena keterbatasan menuju ke lapangan di alam yang akan dihadapi? Dan apa makna hijrah yang harus diterapkan oleh para lansia? Mohon tausiahnya.
3: Baik. Pak Ustadz. Lansia itu dalam bahasa Quran, misalnya surat 22 ayat 5 atau surat 30 ayat 54. Kalau 30 ayat 22 ayat 5 menyebutnya ungkapan minkum mayuraddu ila ardhalil umur. Ada di antaramu orang yang dikembalikan kepada usia, kondisi di mana dia la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, kembali menjadi tidak tahu. Ada satu masa di mana daya memorinya berkurang. Itulah usia di atas 70 ke atas ya. Yang kedua, surat 30 ayat 54 menyebutnya kembali ke do'fan, lemah. Nah, poin pertama terkait dengan kiatnya adalah pahami bahwa itu sunnatullah. Dengan memahami kita akan bisa menerima, tidak akan protes. Yang kedua, ibadah sesuai dengan kemampuan, terapkan ittaqullah mastata'tum. Tentu kemampuan di sini tidak mengada-ada, semangat tetap dijaga, tapi sesuai dengan kemampuan. Ketiga, pembiasaan yang konsisten. Misalnya kita bisa buat jurnal, Pak. Jurnal harian pribadi. 5 waktu dibangunlah, saya harus konsisten 5 waktu. Tepat waktu. 5 waktu itu ya tepat waktu, ya berjamaah, konsistenlah itu. Apapun yang terjadi, 5 waktu, tepat waktu, berjamaah. Karena tepat waktu dan berjamaah itu saling berkaitan. Ada hadisnya terkait dengan tepat waktu. Misalnya Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat lillah karena Allah berjamaah selama 40 hari aja kita konsisten, Allah akan membebaskan yang bersangkutan baro'atin minan nar, dari neraka, membebaskan juga dari sifat munafik. Simpel itu, Pak. Berikutnya yang keempat, yang konsisten lagi adalah tilawah. Jangan lupa tilawah Quran, sama biasakan. Kalau perlu tiap 5 waktu itu 5 menit atau 10 menit. Nah, konsistensi itu habit loop. Nah, bahasa orang motivasinya habit loop. Kita catat itu. Oh ya, tadi surat ini sekian, 1 lembar boleh, 2 lembar boleh, atau 2 halaman dan seterusnya. Itu pembiasaan. Yang ketiga adalah sedekah. Meskipun ya kecil, tapi kita biasakan. Jangan terjebak oleh kata-kata, ah baru-baru ajang batur sorangan oge. Itu. Dan yang keempat, mirip dengan pertanyaan Pak Irwan tadi, apa? Jaga circle. Karena meskipun sudah tua, tapi ketika orang-orang yang bergaul dengan kita sama-sama seperti itu, tetap terpengaruh juga. Sehingga menjaga circle menjadi penting, Pak. Wallahu a'lam, Aki.
1: Baik, sudah terjawab, Aki ya. Mudah-mudahan banyak hal tetap bisa dilakukan, tidak terbatas dengan usia yang sudah senior nih. Kita enggak boleh bilang tua ya, Pak Ustaz. Kemudian senior. Ada Ibu Retno juga izin bertanya, Pak Ustaz, bagaimana mengkondisikan grow mindset? Bertumbuh supaya perubahan pola pikir menghasilkan hasil yang signifikan untuk perubahan kehidupan kita dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah. Ya.
3: Menurut pakar, mindset kan itu selalu diklasifikasikan dua ya. Ada growth mindset, ada fixed mindset. Cara berpikir yang diam statis namanya fixed mindset. Biasanya orang-orang yang seperti ini selalu mudah mengucapkan, ah, udah, susah lah, udah biarin aja lah. Itu fixed mindset, tidak mau bertumbuh. Taklid itu masuk kategori ini. Nah, yang harus kita munculkan adalah growth mindset. Berpikir yang bertumbuh. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menumbuhkannya? Satu, mungkin harus dari hati dulu, Pak. Munculkan rasa butuh, sadari, pahami bahwa selama kita hidup ini harus mengoptimalkan pendengaran, penglihatan, dan hati untuk memproses ilmu. Pahami dulu itu. Itu munculkan itu. Kalau perlu berdoalah kepada Allah, Rabbi zidni ilman warzukni fahman, terus. Atau Rabbi syrohli, ya Allah, bukalah hatiku. Itu penting, Pak. Sebab tidak sedikit dari masyarakat muslim kita kan tidak minat pada ilmu gitu. Itu padahal jelas sekali ilmu itu pembuka. Yang kedua, dalam rangka membangun growth mindsetnya, biasakan kita melakukan apa yang disebut dengan pendalaman, validasi, verifikasi. Memang tidak semua orang minat di sini, iya, karena ya itu tadi, tidak sedikit dari mereka yang bersumbu pendek. Nah, supaya kita growth mindset, kita bangun itu pembiasaan. Mau klarifikasi, mau verifikasi, mau pendalaman. Bentar, saya mau pahami dulu yang ini. Itu step by step, nikmati. Sebab setiap tindakan itu bagian dari sedekah. Bagian dari alat kita untuk masuk kelompok man sakulat mawazinu, Pak. Insya Allah. Itu. Yang ketiga, cari kawan yang bisa mengembangkan diskusi. Ngobrol, diskusi, mengembangkan nanti ada ketemu lagi ayat ini, ketemu lagi hadis ini. Pengalaman saya secara pribadi, saat kita berkawan dengan orang yang lebih pandai, lebih luas daripada kita, kita ketarik, Pak, dapat ilmu. Tapi kalau kita bergaul dengan yang sebaliknya, juga sama, kita ketarik ke bawah. Itu bahayanya. Begitu, Allah alam.
1: Ya, sudah terjawab Bu Retna ya, pertanyaan dari pertanyaan yang sudah dijawab dan diberikan paparannya oleh Ustadz kita. Dan pertanyaan Bu Retno tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab dan diskusi kita pagi hari ini. Kita sampai pada kesimpulan, Ustadz.
3: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, ada 5 poin ya yang ingin saya sampaikan terakhir. Pertama, hijrah dilakukan fisabilillah. Perubahan apapun tadi, apakah itu yang dialami oleh Pak Ahmad Irwan dan siapapun ya, fisabilillah, di jalan Allah, niatnya karena Allah, caranya jangan menyalahi sunnatullah karena akan tabrakan. Kedua, bumi Allah ini adalah ruang peluang, ruang eksplorasi yang sangat luas. Jadi kata Allah, famsyu, berjalanlah, akan menemukan murogoman kathiro wasa'ah tadi. Bersemangatlah untuk itu. Yang kedua. Yang ketiga, niat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Maka jangan mengabaikan niat. Niat itu bahasa kita nyata di starting point-nya. Start-nya. Yang keempat, Allah menghargai proses, bukan hasil. Maka proses kita jaga supaya tetap semangat dan lakukan selalu apa yang disebut dengan evaluasi. Yang kelima, optimistiklah terus, berharaplah terus, sebab itu bagian dari iman. Kata Allah, tarjuna minallah ma la yarjun. Tempatmu berharap adalah Allah, mereka tidak punya tempat berharap. Saya berharap para pendengar saya, Anda, kita semua di tahun baru Hijriah ini punya spirit yang baru untuk melakukan berbagai perubahan menuju kehidupan yang lebih baik tadi ya, insyaallah. Tetap semangat. Terima kasih.
1: Baik, demikian tadi pendengar program Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Topik yang tentunya juga ini berkaitan dengan peringatan tahun baru Islam. Hijrah dari kesempitan menuju ke lapangan bersama narasumber kami Bapak Ustadz Usin SRTS SEMM. Saya Widya Perdani mengaturkan terima kasih kepada Anda pendengar yang menyimak siaran kami melalui FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Terima kasih banyak untuk Aki Gazi, Ibu Nani Mulyani, Bapak Nur Sodik dan Ibu Retno yang selalu menyimak siaran kami. Radionya nyala, begitu YouTube-nya juga nyala begitu, dan handphonenya standby untuk menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-220-9760. Saya akhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.
1: Menantikan tanda waktu tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan Warta Berita.

0: peserta liga ini merupakan perwakilan dari 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Ini itu saja, kami berharap bahwa selain tentunya akan mencari atlet-atlet yang baik yang akan mewakili Jawa Timur, tapi juga memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat.
1: Karena ini akan jadi modal dasar kita sampai 10 tahun ke depan dalam membangun asumsi. Asumsi-asumsi pembangunan ekonomi makro harus berdasarkan sebuah sensus yang berlangsung selama 10 tahun sekali, sambil kita mengumpulkan data setiap tahunnya nanti mengenai perkembangan.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, pemerintah kota Bandung menyiapkan infrastruktur dan transportasi menjelang reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pelestarian budaya Sunda di Bogor harus dilakukan sejak dini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Widya Perdani. Pemerintah Kota Bandung menyiapkan infrastruktur dan transportasi menjelang reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung mulai mempersiapkan berbagai langkah strategis menjelang rencana mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung M. Farhan menegaskan bahwa momentum tersebut menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah karena berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata, serta mobilitas masyarakat di Kota Bandung dan sekitarnya. Farhan mengatakan saat ini pemerintah Kota Bandung tengah menyusun berbagai persiapan yang melibatkan sejumlah pemangku kepentingan. Salah satu fokus utama adalah memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung termasuk sistem transportasi yang akan menghubungkan masyarakat dengan bandara. Menurutnya, koordinasi lintas sektor akan segera melakukan guna memastikan seluruh aspek pendukung operasional bandara dapat berjalan dengan baik saat kembali dibuka. Persiapan tersebut mencakup perbaikan fasilitas, pemeliharaan infrastruktur, hingga penataan moda transportasi umum yang akan melayani penumpang dari dan menuju bandara. Meski demikian, Farhan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait jalur transportasi yang akan dioperasikan. Pemerintah masih melakukan kajian dan perencanaan agar layanan transportasi yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi operasional bandara lainnya. Farhan juga mengingatkan bahwa pengaktifan kembali Bandara Husein tidak serta-merta akan membuat aktivitas penerbangan langsung kembali seperti masa sebelum pandemi. Ia menilai kondisi pasar penerbangan saat ini telah mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun 2019. Menurutnya, pola perjalanan masyarakat, tingkat daya beli, serta propensi pengguna jasa transportasi udara menjadi faktor yang akan mempengaruhi keperkembangan bandara ke depan. Karena itu diperlukan strategi yang matang agar operasional bandara dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Update soal Husein, kita akan segera melakukan rakor dengan seluruh pihak terkait, terutama dalam perbaikan dan pemeliharaan sarpras itu, dan persiapan pengoperasian kendaraan umum penunjang penumpang keluar masuk bandara.
3: Meski demikian, menunggu kepastian lebih lanjut terkait pengoperasian kembali bandara, pemerintah Kota Bandung optimis reaktivasi Bandara Husein dapat menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran kembali layanan penerbangan di pusat Kota Bandung diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mendukung sektor pariwisata, serta membuka peluang investasi dan usaha baru.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur dalam kesiapsiagaan kebencanaan dibantu oleh relawan yang ada di masing-masing desa. Atep, maksud kami Ian Sofyan melaporkan.
4: Guna mengantisipasi bencana di beberapa wilayah di Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur saat ini terus siaga. Sewaktu-waktu terjadi bencana, baik gempa maupun pergerakan tanah di wilayah Kabupaten Cianjur. Oleh karena itu, menurut Bidang Kesiapsiagaan BPBD Cianjur, M. Taufik Juhrijal, selalu berkoordinasi dengan Korcam Relawan Tangguh Bencana atau RETANA.
5: Kita koordinasi ke Korcam-Korcamnya dan ke RETANA untuk mereka posisi siap begitu. Tapi kan juga harus juga disampaikan oleh media ya, bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Dari dalam artian seluruh warga masyarakat Cianjur juga harus siap.
4: Selain itu pihaknya selalu mengimbau pada masyarakat agar tetap selalu siap siaga, termasuk bahwa bencana itu adalah urusan bersama karena berkaitan dengan kebencanaan tidak langsung ke BPBD, namun mendorong masyarakat langsung mengambil tindakan.
5: Tidak harus kalau seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan langsung di lapor ke BPBD, sedangkan di desa warga masyarakat ataupun perangkat tidak melakukan tindakan seperti itu. Jadi kita juga mendorong warga masyarakat untuk langsung melakukan tindakan seperti itu, Pak.
4: Namun demikian, peran serta Retana diperbantukan apabila terjadi bencana di setiap desa. Sedangkan jumlah Retana per desa sebanyak 5 orang yang selalu disiagakan di masing-masing desa sekabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Lembaga Perlindungan Anak Majalengka mencatat sebanyak 23 anak terpapar judi online dan konten negatif. Informasi selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati.
6: Mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
7: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kabupaten Majalengka menyoroti tingginya paparan ruang digital terhadap anak-anak. Kondisi ini sejalan dengan data yang menunjukkan semakin banyak anak usia dini yang telah mengakses internet. Ketua LPA Kabupaten Majalengka, Aris Prayuda, mengatakan kehadiran peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak menjadi langkah penting untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Menurutnya, regulasi tersebut bukan untuk melarang anak untuk menggunakan internet, melainkan memberikan perlindungan dari berbagai resiko yang mengintai.
6: Dan untuk datanya sendiri yang kita himpun itu untuk anak-anak yang terpapar konten-konten negatif, bahkan sampai ke judi online. Itu data yang kami dihimpun itu ada sekitar 23 anak yang terpapar. Entah itu data yang lain juga ya dari lembaga yang lain, tapi yang kita himpun dari LPAI baru 23 anak yang terpapar. Bahkan anak-anak yang terpapar ini seolah ketika ada PP Tunas ini, mereka mencoba untuk mengakali peraturan ini dengan dia mencoba mendaftarkan diri dengan nama orang tuanya ataupun kakek neneknya. Jadi mereka sendiri yang mengakses, tapi untuk identitas diri mereka mengakali dengan menggunakan identitas orang tua ataupun kakek neneknya.
7: Selain judi online, Aris menyebut paparan game online dan konten pornografi masih menjadi masalah yang paling sering ditemukan. Ia menjelaskan mayoritas anak yang terdata umumnya lebih dahulu terpapar game online sebelum kemudian mengakses judi online dan konten pornografi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Guna mendongkrak ekonomi daerah, pemerintah Kabupaten Garut menargetkan ekosistem sport tourism dalam turnamen Liga Jabar Istimewa U12 Zona Priangan Timur. Irwan Rudiawan menurunkan laporannya.
8: Pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi tingginya animo masyarakat dan konsistensi geliat olahraga di Kabupaten Garut yang belakangan ini kian produktif melalui berbagai event yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Bupati Garut Abdus Syakur Amin di kesempatan pembukaan Liga Jabar Istimewa U12 Zona Priangan Timur di Sor Adi Wijaya Ciatil Garut. Menurutnya tren positif ini tidak hanya sekedar mengajak masyarakat untuk aktif secara fisik demi mewujudkan masyarakat yang sehat dan hebat, tetapi juga membawa dampak domino yang signifikan terhadap sektor perekonomian lokal.
9: Baik, ya, karena juga olahraga itu tadi mengajak orang untuk melaksanakan aktivitas fisik supaya sehat, kuat dan hebat, dan ini tidak kalah penting adalah masalah berdampak pada ekonomi. Dan tadi saya mendapat informasi bahwa hadir 32 ya, 32 peserta Liga ini merupakan perwakilan dari 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, ini tentu saja kami berharap bahwa selain tentunya akan mencari atlet-atlet yang baik yang akan mewangi Priangan Timur, tapi juga memberikan dampak ekonomi pada masyarakat setempat.
8: Liga kali ini diikuti oleh 32 tim peserta yang merupakan perwakilan dari 6 kabupaten dan kota di wilayah Priangan Timur, meliputi Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut, Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kehadiran ratusan atlet muda beserta ofisial dan orang tua dinilai menjadi angin segar bagi pelaku usaha di wilayah Kabupaten Garut. Melihat potensi besar Garut sebagai destinasi utama event olahraga atau sport tourism, Bupati menginstruksikan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk terus melakukan pembenahan fasilitas di kawasan SOR RAA Adiwijaya agar semakin representatif. Dan ia berpesan kepada seluruh panitia penyelenggara untuk menjaga kualitas turnamen, memberikan pelayanan terbaik, serta memastikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta.
2: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menargetkan kemandirian ekonomi pesantren menjadi cikal bakal kemajuan ekonomi daerah. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
10: Pesantren di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ragam kemandirian ekonomi yang kuat, mulai dari produk pertanian hingga produk peternakan. Dengan kemandirian ekonomi ini, diharapkan menjadi cikal bakal kemajuan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Al-Ayubi mengatakan, salah satunya di pesantren Hamalatul Quran yang sukses panen raya salada bokor. Asep berharap ini menjadi contoh bagi pesantren lain sehingga mampu mandiri secara ekonomi.
11: Salah satu produk pesantren menuju kemandirian ekonomi pesantren. Jadi ini sudah membuktikan ini patut menjadi contoh dan tentunya menjadi gerakan yang terus-menerus supaya ini juga menjadi bagian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.
10: Sementara itu, perwakilan pesantren menyebut salada bokor yang diproduksi pesantren Hamalatul Quran dijual langsung kepada konsumen. Salada bokor ini dijual di harga Rp24 hingga Rp34.000 per kilo kepada konsumen yang ada di sekitar pesantren dan masyarakat lainnya.
12: Per kilogram berapa?
13: Untuk harga fluktuasi, cuman paling bawah itu Rp20.000.
12: Fluktuasi, paling atas?
13: Paling atas kemarin kita jual di Rp36.000.
12: Oh,
13: karena kita jual bukan ke bandar,
12: tapi ke langsung ke end user.
10: Oh. Sedangkan dengan hasil kemandirian ekonomi pesantren yang ada, ekonomi pesantren juga diharapkan akan semakin maju. Selain lembaga yang berperan dalam pendidikan agama, pesantren juga diharapkan menjadi salah satu lembaga yang mampu mendorong kemandirian ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Pelestarian budaya Sunda di Bogor harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
14: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenen Banuriah mengatakan, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
15: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya. Gitu.
14: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
16: Kamper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu, supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, sebisa mungkin dengan anak muda sekarang lebih kayak dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecapi atau apapun.
14: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
2: Target program keluarga berencana pasca persalinan Kabupaten Subang tahun 2026 sebanyak 2027 akseptor KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang. Berikut laporan Ruslan Effendi.
17: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Subang menyasar 2.127 ibu pasca melahirkan atau KBPP untuk melanjutkan program KB. 2.127 ibu pasca melahirkan tersebut merupakan target DP2KB P3 Kabupaten Subang di tahun 2026. Kepala DP2KB P3 Kabupaten Subang Yayat Sudrajat melalui Kepala Bidang KB DP2KB P3 Kabupaten Subang Nadia kepada RRI mengatakan ke 2127 target tersebut ditawarkan untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang guna mencegah kehamilan pasca bersalin atau menjaga jarak kehamilan ideal agar jarak kehamilan bisa diatur sehingga dengan kembali ikut ber-KB bisa mewujudkan kesehatan keluarga ibu dan anak termasuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.
18: Diri di luar kuasa kami, Pak. Jadi kalau mereka mau ya silakan, tapi kami tidak punya wewenang bahkan untuk mengarahkan. Silakan KB mandiri, enggak boleh itu, Pak.
19: Jadi tergantung masyarakatnya saja.
18: Masyarakatnya saja. Karena kalau yang sekarang ini kan kami ini hanya pelaksana. Ada program kami laksanakan. Betul. Ada dana kami laksanakan, kalau nggak ada ya hanya sebatas itu kami.
19: Ya hanya mungkin memberikan sosialisasi dan edukasi saja.
18: Edukasi
19: ya,
18: saja, iya. Kalau mereka
17: program KB yang ditawarkan antara lain KBJB baik berupa IUD, ulang KB jangka panjang baik berupa IUD, MOW, MOP dan implan atau non KBJB seperti pil, suntik, dan penggunaan kondom. Sementara itu untuk KBPP yang berjumlah 2.127 tersebut, lanjut Nadia, merupakan program pemerintah atau target PPM yang dibiayai pemerintah. Sementara tempat pelayanan bisa di bidan desa, klinik, puskesmas, atau di rumah sakit bersalin. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Dan pendengar, sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdani, selamat pagi.

siapa Anda yang pagi hari ini sedang menikmati waktu berkumpul bersama keluarga dan orang-orang tersayang. Ya, selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah dalam kegiatan jalan pagi ya. Karena ini tanggal merah sebetulnya, peringatan hari 1 Muharram, peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Banyak hal yang bisa diteladani juga tentunya di peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Bagaimana kita metamorfosis, merubah hal yang tentunya jauh lebih baik dari hari ini. Menemani aktivitas Anda pendengar dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia, kami hadirkan di Bandung pagi ini.

0: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
1: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Widya Perdani, Rizka Slavina, Egy Saputra, dan Anugrah Zulhiza masih menemani Anda mendengar di tanggal merah ya. Tapi ternyata kalau berbicara tentang peringatan hari libur, hari-hari besar, tentunya juga berkaitan dengan event-event yang memang dilaksanakan atau mungkin sengaja dibuat dirancang untuk menikmati liburnya, termasuk juga mungkin tradisi-tradisi dulu ya. Kalau liburan zamannya saya waktu masih sekolah tuh, kalau liburan banter-banter tuh ke kebun binatang ya, dulu bahasanya masih kebun binatang, belum Bandung Zoo. Jadi ketahuan ya kapan usia saya di usia saya hari ini. Aduh, sudah senior begitu ya. Jadi pendengar, kalau berbicara tentang liburan mau kemana dan ngapain aja, hal yang paling rutin dilakukan itu ya ke kebun binatang. Tapi ternyata pasca perubahan pengurus, perubahan manajemen dan lain hal sebagainya, ini Bandung Zoo sampai saat ini belum bisa dibuka. Begitu pemerintah kota Bandung juga menyampaikan pembukaan kembali Bandung Zoo ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat, meskipun sudah terpilih bahwa PT Fauna Land Indonesia atau Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru. Disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, pendengar, ungkapan alasan kenapa kebun binatang belum dibuka lagi setelah Fauna Land Ancol resmi menjadi pemenang lelang pengelola. Farhan juga menjelaskan butuh waktu untuk yang cukup lama, relatif lama untuk beroperasi kembali Bandung Zoo ini setelah penetapan pengelola baru, lantaran Fauna Land juga masih harus menyelesaikan proses pengurusan perizinan yang tentu juga melibatkan pemerintah pusat. Disebutkan juga Fauna Land diperkirakan butuh waktu sekitar 1 tahun, pendengar, untuk menyelesaikan proses administrasi dan legalitas terlebih dahulu. Antara lain ada izin konservasi baru yang harus diurus, kemudian dokumen analisa mengenai dampak lingkungan, hingga persetujuan bangunan gedung. Dan Farhan targetkan Kebun Binatang Bandung ini bisa dibuka kembali untuk kunjungan masyarakat umum dalam waktu kurang dari 1 tahun. Meskipun sejumlah tahapan penyelesaian administratif dan teknis ada kemungkinan lebih dari periode itu ya. Karena selain itu juga proses pengalihan aset dari hasil sitaan yang sebelumnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga ini menjadi bagian dari tahapan yang harus diselesaikan. Dan kini pendengar, pemerintah kota Bandung sedang mempercepat realisasi proses revitalisasi kawasan Bandung Zoo dengan menyelesaikan konsep dan negosiasi perjanjian kerjasama bersama Fauna Land.
1: Bandung pagi ini.

0: sini parkir ya. Sebelah sini kayaknya terlalu jauh. Coba-coba di bahu jalan sebelah kanan situ kayaknya kosong deh. Yes, deket banget nih ke toko tujuan. Udah deh, sini aja.
1: Bu, bu, maaf dilarang parkir di bahu jalan.
0: Apaan sih? Emang kenapa? Suka-suka saya dong. Mau di bawah jalan kek, mau di tengah jalan kek, mau di mana kek.
1: Bukannya kenapa-kenapa bu. Nih saya kasih tahu ya bu, pinggir jalan atau bahu jalan sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai tempat parkir karena dapat mengganggu mobilitas pengguna jalan lainnya. Hal ini sendiri sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku di Indonesia bu. Misalnya dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 34 tahun 2006 pasal 38. Jadi silakan pindahkan mobil ibu ke tempat parkir yang sudah disediakan.
0: Kemana?
1: Sebelah sana bu, dekat gedung yang berwarna putih.
0: Walah, nggak mau ah, kejauhan. Orang saya cuma sebentar kok, nggak lama. Parkir di sini udah pas deh, deket juga nih ke tempat tujuan saya.
1: Dikhawatirkan juga bu, nanti mobil ibu ketabrak. Banyak kejadian seperti itu loh bu.
0: Gak akan lah, gak akan. Mobilku kok ditabrak ya?
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan. Taatilah peraturan.
3: Bandung pagi ini.

0: Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Dengan Warta Berita.
2: Pakai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy. Biar ketemu warga-warga yang lain.
4: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada. Kita akan tata ulang, ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari